0: Belanjawan 2025, Ekonomi Madani, Negara Makmur, Rakyat Sejahtera.
1: Dalam soal transformasi digital, paksinya lah My Digital ID. Itu keputusan kita daripada awal. My Digital ID sebagai aplikasi tunggal kerajaan yang mengusahakan semua agensi yang meliputi antaranya PADU, JPJ, LHDN. Dan setakat ini baru 1,000,000 yang telah berdaftar dan kita telah mengarahkan supaya peningkatan usaha supaya Malaysia dikenali dengan negara yang di antara negara yang dapat melaksanakan My Digital ID. Antara kebijakan lain memanfaat sumber kerajaan termasuklah menyalurkan sebahagian hasil yang diraih daripada penjualan nombor plate khas untuk membantu rakyat susah yang dilakukan oleh Kementerian Pengangkutan, lesen motosikal, menampung bayaran lesen motosikal oleh 15,000 anak muda yang kurang mampu dari sekolah menengah, mahasiswa dan belia mencari kerja. Atau tiket penerbangan bagi 60,000 mahasiswa kurang mampu khususnya di Sabah dan Sarawak untuk pulang ke kampung halaman.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim merangkap Menteri Keuangan.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
0: dalam Selamat Pagi Sarawak.
2: Okay guys, kembali bersama dengan kami untuk merupakan jam yang ketiga. Mm-hmm. Selamat pagi Sarawak.
3: Betul.
2: Kita nak shout out untuk sidap pendengar-pendengar kita di Medan Niaga Satop untuk pagi tu. Mm-hmm. Assalamualaikum, selamat pagi untuk kita all semua.
3: Ya.
2: Jadi selamat berniaga. Kita doakan semoga laris manis jualannya. Betul. Untuk hari tu. Dan juga untuk pendengar-pendengar kita yang mungkin pakai headphone ataupun earbud. Dengar kita menerusi RTM Klik dan sebagainya nak tengah berada di Padang Merdeka sebab ada Car Free Morning.
3: Ya, Car Free Morning pagi tu. Alhamdulillah cuaca di luar pun
2: sejuk.
3: Betul-betul sejuk. Senang. Nak riadah pun apa?
2: Yo, kenapa? Bila sejuk macam ya, ya tandanya macam ya, nyuruh kita rasai sedikit macam berada di England.
3: Kawan saya sempat move on, timnya menang deh.
2: Macam Kak T pergi brisk walk pagi tu tadi.
3: Iya kan?
2: DJ T.
3: Kita brisk walk kawan sebelumnya masuk duty.
2: Oh betul. Jadi apapun selamat beriadah untuk anda, selamat brisk walk untuk kita orang semua. Yep. Baik sekiranya di sini kita orang ada, kena sentiasa amalkan keselamatan kita orang.
3: Yep.
2: Sentiasa berwaspada. Di sini-sini kita orang berada. Baiknya betul. Dari segi ialah tek orang. Ancaman, mungkin ada ancaman daripada orang.
3: Yeah.
2: Mungkin juga daripada haiwan-haiwan.
3: Betul.
2: Kita tahu bah, mungkin ada setengah tempat yang kita orang jogging ataupun brisk walk ya. Adanya haiwan-haiwan dia.
3: Betul. Sentiasalah berhati-hati kan.
2: Yes. Jadi untuk pagi tu kita nak kongsikan ada sedikit berita yang agak kata orang benda tu yang melibatkan bejala alam.
3: Betul, betul, betul.
2: Mun hari-hari ada kita orang nanggam menerusi foto-foto berita berkenaan dengan Sibu Jaya no.
3: Ya. Yeah.
2: Yang tu ialah kita nak kongsikan untuk jam yang ketiga tu
3: betul,
2: tadi.
3: Betul, dengan dekat belah tengah nun ada ribut
2: nun, dilakukan nun. Nun.
3: Betul. Hey, ribut dan hujan lebat berlaku di bahagian Sibu.
2: Aha.
3: Dan salah satunya yang turut terjejas mungkin tanangana banyak sebenarnya rumah rumah gede.
2: Oh.
3: Rumah kediaman dan yang turut terkesan adalah balai bomba Sibu Jaya mungkin tanangga memang agak teruk sebenarnya. Berlaku dalam pukul petang yang marik nak apa?
2: Yes, sekitar jam 3 petang. Dan kawasan yang terlibat adalah sekitar Sibu Jaya no?
3: Betul, Sibu
2: yang
3: Jaya.
2: Yang terkesan lah. Baiknya di apa nama? Perumahan. Macam
3: betul.
2: Eda kongsi tadi di apa nama? Balai Bomba.
3: Balai Bomba. Mungkin kita nanggar nak walaupun balai bomba ya pun terjejas tetapi anggota bomba dan orang turut turun padang untuk madatik meninjau keadaan kerosakan macam pokok-pokok tumbang dan tetap mengutamakan keselamatan orang ramai turun membantu mangsa tanpa mengutamakan keadaan tidak nyempun. Jadi terima kasihlah kepada anggota bomba yang berkorban dengan keberanian dan dedikasi tidak nyorang dalam menjalankan tugas meskipun balai bomba tidak nyorang pun turut mengalami kerosakan. Kita ada nanggalah beberapa video yang dikongsikan juga sebenarnya. Ada sigit pusat beli belah di Sibu Jaya ya
2: pun kena
3: pun kena memang teruk lah. Kita nanggar pengguna jalan raya dan nyorang stop sebab keadaan angin time yang memang sangat kuat.
2: Kenapa kita takut kena dengan
3: ya,
2: angin lintang.
3: Angin lintang betul.
2: Oi, angin lintang siapa di bab berbincang oh. Ya salah seok ya memang terbalik kereta entamnya.
3: Right. Betul betul betul betul.
2: Okey dan juga selain daripada juga macam Aida kongsikan tadi apa nama balai bomba pun kena juga tu nak oh.
3: Betul.
2: Dan bila kita dengar perumahan kawasan perumahan di Sibu Jaya pun yang agak teruk lah. kata orang.
3: Agak terus jejas.
2: Yes, jadi apapun sidak penduduk di Sibu Jaya berharap pihak berkuasa berkaitan dapat segera menjalankan penilaian terhadap kerosakan dan menyalurkan bantuan kepada keluarga yang terjejas. Dan ada seorang penduduk yang enggan dikenali berkata, keadaan cuaca hari mariknya berubah secara tiba-tiba sebelum angin kencang melanda kawasan perumahannya, katanya pada nang begitu patas lah. Lepasnya ada dengar bunyi kuat sebelum melihat kepingan bumbung diterbangkan angin. Jadi tiba-tiba lalu ributlah nak.
3: Dan kita madah tik keadaan macamnya memang kita si sangkalah akan berlaku. Apapun kita orang kena berwaspada dan alert dengan cuaca semasa. Kita si mau ada berlaku. Alhamdulillah mari rasanya si ada kemalangan jiwa.
2: Betul,
3: dilaporkan
2: saya dah. Dan apapun setakat tu jumlah sebenar rumah yang terjejas serta anggaran kerugian masih belum dapat dipastikan. Tapi apapun kami di Shore FM doakan semoga keluarga yang terlibat, penduduk yang terlibat, semoga kita harapkan semoga tabahlah menjalani apa yang telah pun berlaku atas ujian.
3: Betul.
2: Okay. Jadi perkongsian yang kita kongsikan berkenaan dengan apa nama? Angin kencang landa Sibu Jaya. Bumbung beberapa rumah tercabut. Yang tu kita petik daripada sini, Teh Aida.
3: Tu kami petik daripada utusan Borneo Online dan juga daripada Sibu Terkini dan juga daripada Facebook Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak.
2: Alright. Jadi selepas tu ada lagi perkongsian yang kita akan share bersama dengan anda. Jadi untuk pendengar-pendengar Sur FM, udah ready untuk jam yang terakhir tu? Kami tanya, kita jawab.
3: Dah siap belum?
2: Udah siap belum? Okay. Alright. Jadi teruskan kesetiaan anda dalam
3: Selamat Pagi Sarawak
2: #GengPagiKita.

0: awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Okay, masih lagi dalam jam yang ketiga.
2: Iya.
1: Untuk Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita. Mm-hmm. Pagi tengah untuk pagi tu, hujung minggu tu, cuaca ada bagus kita.
2: Oh.
1: Masa tu lah kita orang mengerjakan segala dak kerja-kerja rumah. Especially macam ada kain-kain dan nak. Sihal, cucikan dulu. Kelak baru nak jemur. Tapi ialah tek berkepung juga dengan hari. Dengan upah hari. Tanpa kok hari dah upah.
2: Nah, tapi hari tu nyasi juga panas. Nyasi juga macam nak hujan. Nya mendung. Sejuk-sejuk pak kata kita macam cuaca di England.
1: Yes. Well,
2: it's not summer.
1: Yeah. But still freaking cool.
2: Nya dua tadi konti je nak. Oh, abi kau main ke
1: ekon. Tapi memang ialah sejuk lah kita di situ. Yeah. Nak rasa juga sebenarnya. Tapi apapun, semoga dipermudahkan apa segala yang kita orang rancang untuk hujung minggu tu.
2: Betul.
1: Baiknya ada yang turun pengilan.
2: Pengilan no.
1: Jadi selamat pengilan untuk anda yang bergelar raja sehari. Tahniah. Dan juga untuk hari tu,
2: yeah,
1: pendengar-pendengar Sok FM pun boleh apa-apa juga kami orang di FB Sok FM. Kami orang tengah live kita tu. Boleh layari facebook.com/sarawakfm. Dan juga boleh dengarkan kami secara online di RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store sekarang. Dan install di telefon anda secara percuma. Ataupun kita orang boleh buka browser internet kita orang. Macam telefon kita orang penuh dah. Boleh buka dari browser ya, tanggal secara percuma sahaja. Untuk aksi esok hari, Tim Aida akan keluar, akan muncul.
2: Esok hari sungguh menyebarkan. Kenapa?
1: Jam 3 pagi ya?
2: Jam 3 pagi. Okey, saya ada masalah jam 3 pagi. Masalahnya tak nak kita nanggar game hari itu. Kita rasa macam adakah esok seperti hari ini? Sebab kita nanggar daripada beberapa penganalisis sukan menyatakan adanya madah Argentina mungkin boleh mengulangi kejuaraan. Ada juga madah Spain. Berdasarkan dengan last game cidaknya dengan France, adanya pun tactical corak permainan cidaknya mungkin boleh mencipta kejutan. Itulah dia.
1: Jadi bagi kami lah, bagi pihak kami dan pendapat kami, kami merasakan Argentina yang akan menang. Kami rasa. Tolong jangan kecam saya, peminat-peminat pasukan Spain, Spanyol. Tolong jangan kecam saya. Saya bukan apa. Sebab peminat Messi sebenarnya.
2: Faham. Yalah, tapi kita nanggar corak permainan antara kedua-dua pasukan nak.
1: Siapa Lamin Yamal?
2: Lamin Yamal. Ada G ya, siapa Lamin Yamal lah. Kita nanggar corak permainan kedua-dua ya sangat-sangat berbeza sebenarnya. Sebab Spain tu nya lebih kepada serangan tak nyorang.
1: Sedaknya lebih kepada serangan lah. Berbanding dengan
2: Argentina tak nyorang mental, tak nyorang kuat.
1: Yes. Berbanding dengan England.
2: Ada lagi England.
1: Bila kita dengar di apa nama sepuluh masa pertama aja, sedaknya banyak memberikan asakan.
2: Betul.
1: Dan masuk sepuluh masa kedua, hanya ada slow sikit. Tapi di hujung-hujungnya
2: adanya comeback balik.
1: Yes, betul. Berdasarkan percaturan dan formasi yang di yang telah diuruskan oleh Thomas Tuchel. Yes. Dan kita belum tahu lagi esok hari macam ni. Argentina dengan Spanyol. Sama-sama kita nantikan.
2: Betul.
1: Dan setakat tu now terang tangga teratas untuk
2: kasut emas
1: Ballon d'Or.
2: Ballon d'Or.
1: Yes. Siapa? Mbappe lah.
2: Iyalah. 10. 10 skor.
1: Dengan kutipan 10 jaringan setakat tu. Di tangga kedua, tek siapa?
2: Messi.
1: Messi, yes.
2: Dua.
1: Messi.
2: 8.
1: Dan ada saya dengar nama yang timnya dah keluar. Tapi saya dah hal.
2: Jangan.
1: Tapi saya dah hal.
2: Jangan kecam.
1: Nya baik.
2: Nya baik tak? Ah. Alah.
1: Nya baik. Sungguh nya tinggi macam nya putih. Ya baik. Okay lah guys, nantikan kemunculan sidak Argentina dengan Spanyol untuk aksi Piala Dunia FIFA 2026. Siapakah yang akan menjadi juara untuk tahun tu? Sama-sama kita nantikan. Kembali lagi selepas tu, ada perkongsian berkenaan dengan apa, Ida?
2: Berkenaan dengan apa dia? Basikal.
1: Yes, basikal.
2: Terlupa saya. Basikal.
1: Basikal. Lepas tu lah.
2: Basikal tu ada lagu ke?
1: So FM
2: Satu Sejiwa.

0: Kembali bersama
1: Aida dan Ba Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okay guys, untuk pagi tu, jam yang ketiga, 8.48 minit pagi.
2: Yeah.
3: Aida nak ngembak kita orang round makin bersikal.
2: Jalan-jalan.
3: Yeah. Biasa selalu Nadia yang ngembak kita orang round nak.
2: Oh.
3: Juh round bersama dengan kami.
2: Nadia.
3: Yes,
2: jadi kan? Juh kita round di mana hari ini?
3: Makin bersikal
2: kita. Makin basikal sebenarnya. Mungkin kita nanggah nak. Basikal tu sebenarnya melalui pelbagai evolusi. Oh. Tapi yang kami nak kongsikan di kini tu adalah untuk cerita di luar negara.
3: Oh.
2: Hanya makin basikal lebih tinggi daripada van.
3: Okey.
2: Jadi
3: apa sebab dia?
2: Si tahu apa sebab? Mungkin biasalah netizen kan sangat-sangat kreatif.
3: Mm-hmm.
2: Yang mana mungkinnya trauma kena trauma dikejar anjing. Sebab dia yang makai basikal petik
3: dikepung anjir.
2: Anjing. Kenapa itu anjir?
3: ayat kata orang sidak Gen Z.
2: Tahu Gen Z anjir. Jadi tu sebenarnya aku di Jakarta.
3: Okey,
2: dalam keadaan jalan yang sesak tiba-tiba melimpaslah seorang tiba-tiba mungkin tak pakai kereta kita cuma dapat nangga basikalnya je, orangnya si ada.
3: Oh, kira basikal lah tadi.
2: Basikal
3: udah dimodified
2: ya,
3: diubah suai.
2: Udah diubah suai.
3: Okay.
2: Yang lebih tinggi daripada sebuah van.
3: Macam ni yang ayuh yang.
2: Kita ingat si macam ni evolusi ciptaan basikal dulu mari.
3: Basikal no tayar besar depan.
2: Tayar besar depan, kecil tayar belakang, tinggi. Okay. Dia lebih kurang macam dia, tapi tu berbeza lah sebenarnya. Kami sudah kongsikan di di Facebook. Kita orang boleh nangga dekat Cosmo Online. Kita nangga mendolok-dolok marik nah evolusi ciptaan basikal seperti yang bab sebut te, roda besar di depan ya adalah basikal pending farting. Tu adalah sebenarnya basikal yang melalui lonjakan dalam bidang kejuruteraan. Tetapi pencipta, kita tahu siapa yang mencipta basikal yang paling awal?
3: Sufian Sulaiman.
2: Astagfirullahalazim. Carl Dreis. Yang mencipta prototipe basikal yang berfungsi pertama pada abad ke-18.
3: No, tayar besar depan ni kah?
2: Bukan. Bukan tayar depan. Dia memang macam basikal kini tu, tapi nya
3: dua-dua seimbang. Okey, tayarnya sama saiz.
2: Sama saiz. Yang boleh diguna pakai. Lepas dia ada melalui pelbagai evolusi lah. Lepas dia ada yang macam treadmill ataupun yang dikenali sebagai dry Sienna. Macam-macam nama. Okay. Tak tahu sih. Yalah evolusinya basikal. Tetapi tolah
3: dipolah oleh seorang tu tadi no.
2: Entah kenapa pun kita sih tahu nya mula basikal setinggi alam macam ya.
3: Tapi netizen beranggapan nyetik sebenarnya ada trauma akibat dikebuk oleh anjing.
2: Ya. Tapi nak persoalannya sikit juga. Macam ni nya nak turun daripada basikalnya. Kami pun pelik juga. Macam ni nya naik, macam ni turun, macam ni nya berhenti.
3: Kami rasa nya naik ya mungkin nya perlukan ada tebing yang tinggi. Macam dia perlu naik. Contohlah, dia perlu naik dekat atas bumbung kereta untuknya naik basikal lah. Mungkin.
2: Nya mun di tangga daripada gambar yang dikongsikan tu nak seolah-olah nyatik dekat dekat apa? Nyatik pelajar sekolah. Sebabnya macam pakai baju sekolah di tangga kami. Ya jatnya. Tapi apa-apa pun.
3: Tapi bayangkan loh, bilanya ngayong-ngayong basikal lah tak nak. Basikal lah kan tayar dua tak nak. Tayar dua. Bila macam seat balance dah nak gugup lah macam ni.
2: Yalah. Persoalannya tak. Macam ni nya naik, macam ni nya turun. Kan kita kena paksa berhenti di lampu isyarat tu lah.
3: Lampu isyarat
2: macam
3: berhenti.
2: Kita berhenti.
3: Mungkinnya
2: kan?
3: Mungkinnya berpagut dengan Noya Kali.
2: Lama mak sebenarnya. Dulu mun duty dengan Jai selalu mak dengar word berpagut ya.
3: Ya berpagut dengan apa? Yang pengendara sepeda.
2: Pengen apa?
3: Peng- pengendara sepeda yang pakai motosikal.
2: Pengendara? Nak nyawat jadi pengendara.
3: Ya, pengendara sepeda.
2: Peliklah sekejap ah kami kongsikan dengan kita orang macam ni rupa rupa apa? Ya? Rupa basikal ya. Kita orang nak langgar sekejap kita orang pun tertanya-tanya juga sebenarnya macam ni sebenarnya tok naik macam ni nya turun. Pelik kan? Dan, sekejap.
3: Dan tayarnya tadi memang dua-dua ni yang sama saiz.
2: Sila lihat.
3: Okay.
2: Tayarnya sama-sama saiz. Nah memang sama saiz. Tapi ialah tak macam ni lah yang boleh berhenti di lampu syarat ya. Macam tak langgar.
3: Waduh, gimana ya?
2: Gimana?
3: Yo, tok mun gugur tok bah.
2: Kan? Cuba tak imagine. Macam ni. Ada nampak sih macamnya apa?
3: Luar biasa ini.
2: Itulah dia.
3: Waduh, luar biasa ini.
2: Luar biasa.
3: Bak kata pendengar kita yang komen Keanu Reeves pada nya dari naik dari belakang. Nya naik dari belakang.
2: Naik dari belakang. Sebenarnya naik dari belakang.
3: Apa pandai lah kita fikir. Okey, tu perkongsian yang Aida kongsikan dipetik daripada cosmo.com.my, yeah, betul?
2: Betul.
3: Yes. Jadi guys, sementara

0: soalan yang saya akan ajukan untuk jam yang terakhir tu. Kami tanya, kita jawab. Okey. Yeah. Jadi, kembali lagi selepas tu, tepat pukul 9 pagi, kita ada utama 9 pagi dari Kota Media Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Dan selepas ya, kita akan kembali untuk jam yang terakhir. Ada lagi perkongsian kita untuk pagi tu. Betul. Masih lagi bersama dengan Aida?
1: Ha? Kami saja?
0: Dan juga?
1: Dalam. Selamat pagi Sarawak.
0: Hashtag Geng Pagi Kita. Ada lagi perkongsian kita untuk pagi.

0: 找你妈啊！你妈的，走走走！
1: Oh, kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Saya Melayu Tanika Sembilan-Sembilan-Tu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
10: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa dek? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang yang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
11: Makai topi, topi kebon. Tak tahu si topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi RM2. Tapi tu
10: kipas. Nak tepi apa?
11: Kena jok badan.
10: Paling penting tangga nasihat daripada tidak kesihatan.
11: Tidak radio pun ada juga dah.
10: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas.
9: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak. Menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: menangkap pagi kita Munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Okey, kembali lagi kita di jam yang terakhir untuk pertemuan kita menuju santai je hujung minggu hari ini. Masih lagi bersama dengan kami Aida.
2: Dan kami Bab Adudu yang ada banyak nama.
1: Ya,
2: kecapnya
1: Bart. Macam berat, lagu, macam lagu artis Bart.
2: Berat.
1: Jalan-jalan.
2: Baik, untuk pagi tu tau. Mungkin ada pendengar-pendengar kita yang baru pulang daripada Kuching Car Free Morning.
1: Iya.
2: Ataupun baru pulang daripada run di MBKS ya. Selamat minum pagi, selamat bersarapan untuk anda.
1: Iya.
2: Bus walk.
1: Lepas berbuat sarapan lo itu.
2: Yes. Okey, jadi pagi tu ada yang masih lagi si tahu sini nak pergi.
1: Iya.
2: Pergi jalan-jalan.
1: Jalan-jalan. Banyak tempat yang kita boleh jalan-jalan.
2: Jadi pagi tu kami nak kongsikan sikit untuk pagi tu nak. Kita ada pendengar-pendengar yang si tahu sini nak pergi.
1: Yeah.
2: Minta pendapat sini nak pergi paling bagus. Okey. Yep. Mohon kita orang ada berada di kawasan sekitar, di sekitar kampung Kebak. Untuk pagi tu, kita orang boleh pergi seperti Pesta Jagung Kampung Kebak 2026 Diasa Jaya.
1: Bestnya Pesta Jagung.
2: Yes. Jadi hari tu yang bermula 19 Julai 2026 hari Ahad jam 7 pagi sampai 3 petang.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi banyak aktiviti yang berlangsung untuk hari itu, antaranya Aida.
1: Antaranya untuk semua nak nama Pesta Jagung nah, aktivitinya semua berasaskan jagung.
2: Yes.
1: Ada jualan jagung besar-besaran. Wow. Mm-hmm. Ada pertandingan masak jagung. Ada juga aktiviti petik buah jagung. Pertandingan makan jagung. Wow, siapa peminat jagung boleh pergi sia. Pertandingan inovasi jagung untuk lebih kepada masakan dan jual rewang jagung dan makan pengilan. Hobi bab, makan pengilan bab. Acuh kita.
2: Tembak Kak Min, Kak Min.
1: Kak Min.
2: Oh, pergi Kak Min. Begitu.
1: Di Kampung Kebak, yo Rabi, bestnya pergi di situ.
2: Dan selain daripada aktiviti yang telah pun Aida nyatakan, ada juga persembahan artis.
1: Ya.
2: Tapi saya dah lah kumpulan kon. Saya dah kumpulan kon. Cumanya ada artis tempatan kita lah.
1: Betul.
2: Jadi mau nak tahu siapa, kenalah datang sendiri untuk melihat. Hanya surprise lah. Kami dua si mau spill the tea. Okay. Dan selain daripada Pesta Jagung juga di Kampung Kebak untuk tahun 2026 tu, apa juga aktiviti yang ada Aida?
1: Ada sikit juga, iaitu Pesta Daro. Sebab tadi kami ada nangga dalam kalangan pendengar Surat FM yang komen yang mana yang nak pergi ke Pesta Daro katanya. Jadi kami nangga lah adalah terjumpa satu template untuk Pesta Daro. Ini ada bermula pada 14 sampai 26. Jadi untuk hari itu 19 hari bulan ada aktiviti yang akan berlangsung tapi sebelah malam lah. Itu pertandingan pocah-pocah kreatif dan juga persembahan artis jemputan guys. Wow, bestnya. Jadi Pesta Daro tu sampai 26 mungkin kita nanggan yang pun susun atur untuk aktivitinya. Untuk 20 hari bulan kelak ada demonstrasi membuat bencis kek. Dan 22 hari bulan hari Rabu sesuai dengan hari cuti public holiday ada hari Sarawak, ada pertandingan karaoke, pertandingan tarian Melanau kreatif ataupun dan juga pertandingan karaoke dan pertandingan masakan. Ada ceramah perdana 23 hari bulan. Ada kursus keusahawanan 24 hari bulan. Ada pertandingan bermukun juga hari Sabtu iaitu 25 hari bulan. Dan 26 adalah majlis penutupan Pesta Daro. Semestinya ada artis jemputan.
2: Yes. Jadi dari 14 Julai sampai 26 Julai tu kelak. Yep. Penuh dengan pengisian.
1: Betul.
2: Bagi program pentas utama Pesta Daro 2000 26.
1: Ya.
2: Dan malam tu juga pun seperti yang Aidan ceritakan, ada poco-poco kreatif. Lepas itu ada persembahan artis sebutan. Mudah poco-poco malam tu.
1: Ya.
2: Esok hari confirm lah Argentina menang.
1: Lalu Argentina menang. Aduh, awal gila nak meraihkan. Nak
2: Okay lah guys, dua aktiviti yang kita kongsikan untuk pagi tu. Mungkin kita kongsi tahu sini dan pergi. Boleh jalan, mun ada yang berada di sekitar Badai Kucing tu, mungkin boleh pergi jauh sikit lah. Jadi kita doakan semoga kita orang selamat dalam perjalanan kita orang. Jangan laju gila rembat kenderaan lah. Maklumlah kita tu semua jeraya dah boleh akses lah.
1: Dengan
2: ada jembatan.
1: Jembatan pun bagus kan.
2: Ingat jangan berhenti di jembatan. Ni aja pesanan kita orang. Ada CCTV di sini. Okay lah guys, kembali lagi selepas tu. Kita orang kena siap-siap sebab pagi tu kita ada kami tanya.
1: Kita jawab.
2: Yes, belum nak tahu apa. Kita akan kembali lagi selepas tu. Dan juga kita ada perkongsian berkenaan dengan ada seorang selebriti tanah air kita yang kena ban untuk 5 tahun. Ban live dari TikTok. Perceritanya.
1: Bercerita.
2: Nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. So untuk pagi tu boleh layari FB Surau FM di sini, facebook.com/surau FM. Dan juga boleh muat turun RTM Click di sini Aida. Nyagi bela. Ya aku wadah. Hei, berapa kali dah saya dah kita masuk wadah. Jom kita dengarkan Manfei. Ini dia berapa kali. Aida, lagu ini untuk anda.
1: Berapa kali dah.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kembali bersama
1: Aida dan Bak Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Geng Pagi Kita.
4: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. Dan yep, masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba.
2: Ya, apakah itu?
4: Jadi inilah masanya kami tanya, kita jawab.

0: Tak nak pusat gemuk nak jalan tas atap ubah. Dapat di imagine mukanya cute bah. Mukanya si beri-beri ya.
1: Dengan catwalknya. Amboi.
0: Okey, okey, okey. Kita sih cerita pasal pusat. Okey, jadi teka-teki untuk hari tu.
1: Yep.
0: So guys, kita orang dengar benar-benar. Siap sedia dengan jawapan kita orang di komen FB Suara FM. Okey, dengar benar-benar. Apa beza fitnah dengan fitness? Sekali
1: fitnah,
0: lagi.
1: Fitnah guys, fitnah.
0: Apa beza fitnah dengan fitness?
1: Okay. Ingat orang fitnah. Fitnah.
0: Fitnah tu. Eh, saya dah. Bukan.
1: Sedah, bukan.
0: Fitnah. Dengan fitness.
1: Fitnah dengan fitness. Kami jawab lah fitness ya. Kita mau macam fit apa? Apa fitness? Fitness tu kita mau sihat. Fitnah tu benda yang kita mau jauhi.
0: Okey.
1: Iyalah perbezaannya.
0: AI mana salah?
1: AI ya, siapa pakai AI kita ya? Semua salah jawapan kami. Dari tadi kami jawab guys, semua salah. Coba tolong kami lo.
0: Tolong Eda.
1: Apa beza
0: fitnah?
1: Ada orang jawab pun kami. Siap message gi ya. Ejaan dan maksud katanya.
0: Okey. Apa beza fitnah dengan fitness?
1: Nyembadah ejaan dan maksudnya berbeza.
0: Ejaan dengan maksud. Okey, kita semak dengan AI kita tu. Betul ke isi? Beza fitness dengan fitnah adalah dari segi ejaan. Betul AI? Salah.
1: Walaupunnya betul tetap salah. Tok si tok hang. Aduh. Hai, okay guys. Apakah jawapannya? Mari menolong saya. Saya tidak tahu apakah jawapannya.
0: Kami tanya, kita jawab. Segmen kita untuk pagi tu. Okay, kita bacakan.
1: Kak Asanan doa. Fitnah itu memecah belahkan masyarakat. Fitness pula. Memecahkan.
0: Okay. Kita ada Anik Yans. Anik fitnah Yan. Kejam. Fitnah kejim.
1: Okay, kejim.
0: Lagi okay. Kita lagi. Kita tunggu lagi jawapan daripada pendengar-pendengar kita.
1: Ya, baru dua jawapannya. Kita sih tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Tapi best juga jawapan Kak Asanah tadi ya. Memecah belahkan masyarakat. Tiga-tiga pecah lemak. Kami setuju dengan kita tu Kak. Fitness. Fitness. Okay.
0: Tiba-tiba AI kita
1: tu. Apa ini? Aduh.
0: Okey, kita ada siapa lagi?
1: Aslam Ahmad, fitnah boleh meruntuhkan orang manakala fitness boleh menguatkan orang.
0: Okey, Keanu Reeves.
1: Ya.
0: Katanya pada fitnahnya bahasa Melayu, fitnessnya bahasa kuah putih.
1: Aduh, Takif kali mesti tahu gini.
0: Kita tanya dengan AI.
1: Tapi AI tak ada salah kok. Macam ni ya.
0: Jadi guys, cepat tolong Eda, cepat.
1: Masih ada masa lagi untuk kita tolong kami guys.
0: Kita beri 10 minit lagi. Apa beza fitness dengan fitnah?
1: Awak suka fitnah saya.
0: Ya.
1: Lalu kena jelin.
0: Coba saya beri gift lo.
1: Tangga kita orang. Dan gini-gini jawapan kami mesti salah.
0: Tap-tap screen guys. Tap-tap screen.
1: Disuruhnya tap-tap screen.
0: Apa orang. Beza fitness dengan fitnah?
1: Ya, apa lagi tu? Jahat AI ya kata kawan saya.
0: Okey.
1: Minta clue, saya dah clue.
0: Okey, masa tamat.
1: Lalu masa tamat.
0: Okey.
1: Belum apa-apa, lalu masa tamat.
0: Jadi jawapan untuk kami tanya kita jawab untuk pagi tu.
1: Ya.
0: Apa beza fitnah
1: dengan fitness?
0: Jadi jawapannya.
1: Tunggu
0: banyak lah pula dah.
1: Tunggu lah kita. Ada Adil Akbar. Fitnah masuk neraka, fitness. Oh. Aduh, pening pala.
0: Utuk, tidak ya.
1: Fitnah itu sangat kejam, you. Allahu Akbar.
0: Izwan Ismail.
1: Aduh.
0: Daripada, dari segi ejaannya. Mm-mm. Ina SN. Okey, kita bacakan. Ina SN, fitnah si suka dengan seseorang lalu menyebarkan yang si baik. Fitness kesihatan. Oh, kebenaran tu. Tak punya salah.
1: Kebenaran.
0: Jadi jawapan yang kita cari adalah apa beza fitness dengan fitnah. Okey. Fitnahnya nya kejam. Fitnessnya kejim.
1: Ada yang jawab betul tadi.
0: Yes, ada yang jawab betul.
1: Wah, memang hebat.
0: Jadi tahniah untuk siapa yang jawab dengan betul untuk pagi tu no.
1: Anik Yans. Awal tadinya dah jawab.
0: Tahniah. Ada beberapa orang lagi yang jawab dengan betul tadi tau.
1: Yang seorang tadi mesti salah kami.
0: Azizabun. Tanya Azizabun. Untuk kita. Okay.
1: Betul.
0: Itu dia untuk pagi tu. Kami tanya.

0: Hello. Alright everybody, welcome to... Kembali bersama
1: Aida dan Ba Adudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.
4: Baik, hashtag geng pagi kita masih lagi bersama dengan kami dua untuk minit-minit yang terakhir selama pagi Sarawak. Dan untuk pagi tu juga tau, kami nak kongsikan sikit lah pasal ada seorang selebriti tanah air kita yang kena ban tu tadi dari TikTok live selama bertahun-tahun lah. Agak panjang lah pun tahun tu tadi dia kena ban. Siapa sih kenal Dato' Alif Chukri? Jadi dia madah tengok TikTok tu dipakainya medium utama untuk melakukan jualan produk dan keluaran syarikatnya. Tapi dia tak mula sedar TikToknya tak udah kena ban sejak hari Rabu ya tak. Dia sih dapat nak mula live dan produk-produknya semua sih berjalan. Dan untuk tempoh 4 hari nanti, dia sudah kerugian hampir 1 juta ringgit. Dan untuk nyampun sesi live tu secara siaran langsung tu tena dia kena ban bermula 15 sampai apa 15 Julai 2031.
5: Ui, lamanya.
4: Jadi dia pun sih tahulah apa sebabnya tu Tek di kena ban macam tu. Dan kira tu dia terpaksa mula akaun baru dan berharap perniagaan secara dalam taliannya akan terus berjalan dengan lancar lah. Dan mungkin tu orang ada nangga live yang akaun baru ya ialah Dato' Alif Chukri pun.
5: Rupanya
4: takut kita orang fikir fake account tu kali. Apa hal Dato' Alif Chukri ada banyak akaun tu akaun tu no asal lah tadi nang kena, dah kena ban lah. Artinya si tahu lah tanpa ada beberapa sebab. Tapi apa-apa pun mungkin Dato' Alif Chukri akan mula ada noya lah yang pun kena akaunnya kena ban tu tadi.
5: Mungkinnya akan mula rayuan kod dengan
4: Cida Meta tu
5: untuk mengembalikan akaun asalnya. Tapi sebenarnya benda tu dalam kita nanggalah nak sering berlaku dalam apa dalam kalangan penyedia kandungan tu sebenarnya.
4: Yes, dan sikit aja lagi kita ingatkan untuk pendengar-pendengar, saya rasa pendengar-pendengar kita semuanya bijak-bijak lah. Tolonglah jangan nge-share benda yang si ada mendatangkan manfaat. Ada live-live yang si mendatangkan manfaat kandungan yang apa kata orang yang entah apa-apa lah. Tolong elakkan daripada nge-share benda-benda macam ya.
5: Betul.
4: Okey, baik, itu dia perkongsian kita untuk pagi tu yang kita petik daripada mstar.com.my. Dan kini tu di saluran TV 1 berlangsungnya siaran langsung majlis peluncuran
5: Bulan Kebangsaan.

0: InsyaAllah kita orang dapat dengar. Mungkin bukan dalam slot kita tau. Untuk Selamat Pagi Sarawak. Mungkin selepas tu dalam ekspresi. Jadi apa-apa pun Ada.
1: Ya. Apa-apa pun terima kasihlah kerana bersama dengan kami dua bab daripada awal pagi tadi sama-sama kita nangga bola sampai habis tok tek kita dah kat apa nama tadi?
0: Semun.
1: Dia si Semun. Kawan saya si Semun nak itu. Timnya menang itu.
0: Dah sikit lagi. Dah pergi fitness lah.
1: Dah pergi fitness.
0: Jadi untuk pendengar-pendengar kita, terima kasih kepada kita orang yang dah pun hantarkan apa nama jawapan untuk kami tanya kita jawab. Dah. Jangan ada lagi yang hantar jawapan.
1: Okay.
0: Tunggu pada hari bila?
1: Rabu.
0: Ada lagi soalan daripada Aida akan menyusul. Apakah yang pun soalan-soalannya kena tunggulah. Hari Rabu untuk kelak. Okey dah. Untuk yang terakhir daripada kita.
1: Yang terakhir FM. Banyak juga yang terakhir daripada kami. Kita tu nak macam-macam dah kita tu. Sedap apa untuk hujung minggu tu, semoga hari minggu kita orang diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Mau ada masa kita orang rasanya si tak nak pergi sini seperti yang dah kami dok kongsikan tadi yang berada di sekitar Kuching, nak pergi jauh sikit boleh pergi ke Asah Jaya, Kampung Rebak, Pesta Jagung. Siapa suka makan jagung boleh pergi ke sia. Ada macam-macam aktiviti diadakan. Ini tahu kita orang menang pertandingan makan jagung. Makan jagung.
0: Okey guys, selamat berhari minggu untuk anda. Assalamualaikum.
1: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Hajiabad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moskow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan berkaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990, kalau Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi pada dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

perpaduan serta semangat kerjasama antara pelbagai kaum yang diwarisi sejak turun-temurun amat penting bagi memastikan pembangunan berterusan dapat dilaksanakan. Bersatu teguh, bercerai roboh. Terima kasih kerana memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.

Ya, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10:10 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sore FM. Ya, pertemuan kita hari ini ekspresi Ahad 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah. Ya, pagi ini anda pertemuan saya DJ T bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti. Dan pastikan anda terus setia bersiaran bersama kami tiap kira di mana jua anda berada.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Ya, yang baru saja bersiaran bersama kami waktu ini, terima kasih kerana memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Ya, kita akan bersiaran bersama saya sehingga pukul 2 petang nanti. Dan untuk makluman anda juga, sekarang ini di TV1 sedang berlangsung majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 bersiaran langsung dari Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM Perak. Dan program ini akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Jadi kita boleh menyaksikan di TV1 sekarang ini. Ya, semoga ceria pagi ini di samping rutin harian anda. Ya, selamat bercuti. Selamat berhujung minggu.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Ya, itu kepada peminat-peminat bola ya. Esok pagi jangan lupa.
2: Aduh. Sabri.
3: Siti. Hey,
2: Siti.
4: Tapi lepas Nuna, aku dengar tak dua tetak ya.
2: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kajar gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita happy.
1: Ya, janji kita happy ya. Ya, tidak kira di mana jua kita berada. Ya, jangan sedih-sedih. Bahagiakan diri kita.

0: Mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Ya, kita bacakan komen-komen yang telah pun dihantarkan kepada kita pagi ini. Baik, kita terima daripada rakan kita, Biah-Biah, memberi 3 kuntum bunga pada pagi ini. Awal dia bagi bunga, ada 3 kuntum bunga. Terima kasih, Biah-Biah. Juga Zaimah Abdullah juga memberi emoji 3 kuntum bunga. Banyak bunga yang akan saya kumpul pada hari ini. Ya, terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Nora Ngah Nora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam tugas. Terima kasih. Semoga sehat selalu hendaknya. Amin. Dan juga salam berhujung minggu buat pendengar So FM sehati sejiwa. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Nora. Dan juga kita terima daripada Shihiro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat DJ T. Terima kasih serta rakan-rakan ekspresi selamat menjalankan tugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan dan ceria selalu. Dan juga kita terima daripada Mas Nahloso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat tugas. Terima kasih. Semoga sentiasa sihat dan dipermudahkan tugasan. Amin. Dan juga selamat hujung minggu buat pendengar-pendengar setia So FM di mana saja berada. Istimewa katanya buat kakak Mariam Loso dan adik-beradik kami di Simunjan. Zara Haji Chi, Adira Borhan, Leha Leka, Kamil Azwa, Syifa Sharifah Hanif, Fasad Akil, Aida Manja, Haji Putih, Awang Kasuma Jaya, Kak Hasimah Kelas dan juga Kak Masnah Arni. Dengan ucapan katanya, dengan ucapan selamat bersarapan. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Noraini Amrin. Ekspresi warnai hari anda di So FM bertugas di JT. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Panas cuaca. Lalu cuci baju kami katanya. Lepas pagi Medan Niaga Tech DJ. Terima kasih. Salam sahabat semua. Salam hari Minggu. Dan juga kita bacakan daripada Zaimah Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Terima kasih. Dan juga selamat pagi. Hari tu nak asam untuk buat sambal belacan. Nak buat asam. Buat sambal belacan katanya daripada Zaimah Abdullah. Dan juga kita bacakan daripada Salmah Maharuf. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga sentiasa sihat selalu. Amin. Cuaca di Oyah Muka Sarawak pagi tu katanya. Alhamdulillah panas. Kami santai-santai sambil molah ikan untuk dijemur. Dan selamat pagi buat cucu kami Cica, Tia, Ajuna yang berada di mana. Tak dinyatakan. Dan juga salam minggu buat semua warga Senau. Oh ya, semoga sentiasa sihat selalu dan senyum-senyum selalu. Itu daripada Salmah Maharuf. Dan juga daripada Biah-Biah Sadong Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ekspresi warna hari anda. Apa khabar kita katanya? Alhamdulillah saya sihat. Terima kasih. Dan juga cuaca masa Tok Gig mendung katanya nak minta lagu Cintra. InsyaAllah kalau ada dalam simpanan kita ya. Untuk hiburan bersama semua sahabat pendengar So FM, juga salam sayang buat Abang Lapo Adam dan family, Kakak Dalbiah dan family, Ususal Lusiah Buji, kesemua mereka berada di Bintawa dan Simunjan. Diharap semua kita orang sehat serta dipermudahkan urusan. Terima kasih.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Ya, sekarang sudah pun 10.45 minit pagi dan kepada anda yang sedang memandu waktu ini, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ya, fokuskan pemanduan anda dan kita doakan semoga anda selamat dalam perjalanan ya di sebelah pagi ini. Mungkin dalam perjalanan ke pasar ataupun ke bandar dan mungkin juga yang sedang pergi ke majlis-majlis yang diadakan pada hari ini. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, seterusnya kita bacakan daripada Saniah Ganti. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat pagi, selamat bertugas Sarawak FM di ekspresi warnai hari anda di hujung minggu. Semoga sihat-sihat selalu katanya dan dipermudahkan tugasan kita di kaunti. Terima kasih. Dan juga daripada James Pengiran, ringkas saja, selamat pagi DJ. Ya, selamat pagi juga James. Dan juga kita bacakan daripada Sadiah Jidiah, panjang ni ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam DJT, selamat pagi, selamat pagi dan juga selamat bertugas di hujung minggu. Semoga sihat, dimudahkan segala urusan kita, amin. Dan juga katanya salam ekspresi warnai hari anda, 4 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi buat semua sahabat pendengar setia Sarawak FM dan juga rakan FB di mana saja berada. Dan juga selamat menjalani tugas harian dan sama istirahat di hujung minggu. Dan buat sahabat dan anak cucu semua katanya, alhamdulillah cuaca cerah pagi tu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan juga dalam lindungan dan juga rahmat, jauh dari segala perkara yang diingini. Semoga dipermudahkan segala urusan kita hari tu, amin. Itu daripada Sadiah Jidiah. Dan juga kita terima emoji daripada Zaitun S. Emojinya melemparkan love ataupun hati, tiga bentuk hati, ada besar, ada kecil, ada sederhana. Terima kasih Zaitun. Dan juga katanya, hai DJT, hai sahabat bertugas kembali, happy konti, terima kasih, terbaik, terima kasih Zaitun. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Adira Borhan. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam sahabat bertugas, terima kasih, salam hujung minggu semuanya, semoga sihat semuanya hari itu katanya. Layan ajak tugasan DJT sambil ngurus tugasan di dapur tika tok katanya, still memasak awal katanya, plan mau kawan katanya. Ya, ajak komen kami, terima kasih Adira. Dan juga kita bacakan daripada Hamidah Modiah. Assalamualaikum, waalaikumsalam serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dengan teman FB. Alhamdulillah, semoga dimudahkan urusan kita katanya semua hari itu, dan semoga kita semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Terima kasih Hamidah, amin. Dan juga kita bacakan daripada daripada Hajrah B. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam, selamat pagi, selamat tugas, salam ekspresi, salam hujung minggu hari tu katanya. Kami di rumah aja ngemas nak si digunagi, buang katanya gedung, ada masa nak selamat mengurus rumah juga buat teman-teman semua dan sihat memasak dan selamat masak. Dan juga terima kasih DJT, sama-sama. Dan seterusnya daripada Ramayah Edin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama dah si berkomen di Sok FM katanya. Salam ekspresi buat semua sahabat-sahabat dalam Sok FM. Semoga sentiasa ceria-ceria selalu ketika ini. Dan juga salam buat DJ juga katanya. Terima kasih Ramayah Edin. Dan juga kita terima emoji daripada Latifah Sidi. Bagi emoji senyum bawah hati yang besar. Besar sekali hati yang dibawa oleh Latifah untuk semua pendengar kita pada pagi Tok Na'o. Dan seterusnya daripada Madiah Nawawi. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. InsyaAllah. Amin. Salam hujung minggu dengan adik-adik kami yang berada di Sibuti Miri. Semoga setidaknya sihat walafiat. Dan si lupa juga katanya dengan sahabat-sahabat FB di mana Jak Bahada selamat beristirahat bersama keluarga tersayang katanya. Terima kasih. Dan juga kita bacakan daripada Jamilah Joniman Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Salam hujung minggu buat semua. Sik lupa buat sahabat Aidan Majah Haji Putih, Rakyat Melayu, Tentari dan Mas Mira, No Liana Kuang, James Pangiran, No Abdul dan sahabat-sahabat yang mengenali. Semoga ceria-ceria bersama keluarga tersayang. Terima kasih. Dan seterusnya daripada Nani-Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ. Selamat pagi. Selamat bertugas. Salam ekspresi warnai hari anda. Untuk semua sahabat sehati sejiwa Sok FM, selamat hujung minggu. Kepada ibu-ibu yang sedang sibuk memasak di dapur, masak apa kita orang tek katanya butak DJT. Buat DJT. Semoga sehat dan ceria selalu. Terima kasih Nani-Nani. Dan juga daripada Amran Saili, selamat ekspresi warnai hari anda Sok FM semuanya ya kekawan. Dan selamat menikmati makan tengah hari. Dan juga selamat berhujung minggu semuanya ya kekawan. Dan juga kita bacakan daripada Mawar Putih. Assalamualaikum DJT. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Salam ekspresi dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar-pendengar setia Sok FM dan juga sahabat-sahabat FB di mana saja berada. Cuaca di area kami katanya ritok katanya mendung aja. Kami baru balik dari kebun ngarang buah kuini masak katanya. Dan sambil nak memasak layan juga Sok FM ke udara sebagai urusan kita ritok dipermudahkan. Amin. Baik, seterusnya kita bacakan daripada No Abdul. Jamilah Joniman katanya tadi. Selamat pagi sahabatku. Apa khabar katanya, semoga baik ya. Dan juga daripada Maimunah Bujang. Salam DJT. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat tugas. Salam hujung minggu buat kawan XO Peng 1971 hingga 1974. Apa khabar semua dan semoga sehat. Amin. Semoga sehat semuanya ya. Dan juga kita bacakan daripada Mariam Loso. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat tugas buat DJ. Terima kasih. Katanya kami layan jak tugasan. Kami layan jak tugasan sambil masak tok katanya. Nak sampai salam buat adik kami Masnah Loso, Zara Haji Chi, Rogayah Eji. Tak lupa juga buat DJ sedang bertugas. Terima kasih sesama. Dan juga daripada Sabtuyah Ramli. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tugas dengan selamat pagi di ekspresi warnai hari anda. Salam Pak Safar 1448 Hijrah Panas Terik di Bandar Miri. Apa khabar DJ? Alhamdulillah saya sihat. Nak nyampe salam buat kawan kami Fatimah Mail serta adik-beradik kami semua setidaknya berada di Mukah. Dan juga salam hujung minggu dengan selamat bersantai. Kami tengah masak, masih simpan. Terima kasih Sabtuyah.

Semoga anda semua tetap ceria pagi ini di samping tugasan harian anda, terutamanya kepada perempuan kita yang sibuk di dapur sekarang ini. Mungkin sedang bersiap-siap memasak, ada yang sedang memasak, ada yang sudah pun memasak. Mungkin ada lauk yang istimewa pada hari ini, khas untuk keluarga. Maklumlah hujung minggu begini, kita berkumpul bersama anak-anak, bersama keluarga kita ya. Baik, kita untuk hiburan semua yang sentiasa setia bersiaran bersama kita mesti pertemuan ekspresi hari ini, Ahad 19 Julai 2026. Khas untuk perempuan kita ataupun anda yang tetap setia bersiaran bersama kami, tak kira di mana juga berada.

0: Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa. Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi memenuhi hari anda.
0: Ekspresi
2: Sarawak FM.
1: Dengarkan Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, selepas lagu ini nanti kita akan ikuti juga dapur. Apakah agaknya resepi untuk hari ini? Kita bersama dengan rakan kita Wan Nohanani selepas lagu ini nanti.

0: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juku Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak! Assalamualaikum, hai, bertemu kembali dalam rancangan Juh ke Dapur. Pastinya untuk rancangan Juh ke Dapur, kita nak kongsikan resepi-resepi menarik. Okey, walaupun yang resepi tradisional, kita boleh polahkan dalam versi moden. Okey, dan untuk resepi kita pada hari itu, kita nak mula selalu ayam, daging nak. Hari itu kita nak tukar pada ikan. Ikan apa? Okey, kita nak kongsikan resepi pada minggu itu, iaitu kari berapi ikan jenaha. Okey, antara bahan-bahan yang diperlukan untuk kita sediakan kari berapi ikan jenaha. Yang pertama, kita perlukan 2 ketul ikan jenaha yang telah pun dibersihkan. Seterusnya, 4 biji tomato yang dibelah, belah 2 ataupun belah 4 pun boleh. Selepasnya, kita perlukan 6 batang kacang bendi, 2 tangkai daun kari, 2 sudu makan rempah kari ikan, 1 sudu makan rempah kari daging, 1 sudu makan cili kisar, air asam jawa secukupnya, selepasnya 500 ml santan cair dan 125 ml santan. Santan yang biasa kita pakailah. Okey, jangan lupa juga garam dan gula secukup rasa. Paling juga diperlukan tu iaitu minyak untuk menumis. Okey, untuk bahan tumis kita, iaitu yang pertama, kita perlukan 1.5 inci kulit kayu manis, seterusnya 1 kuntum bunga lawang, 3 biji buah pelaga. Ya, untuk bahan tumis. Seterusnya, kita beralih pada bahan kisar yang kita perlukan untuk siapkan kari berapi ikan jenaha. Bahan kisar yang kita perlukan iaitu 4 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, 2 cm halia, 1/2 sudu teh biji ketumbar yang ditumbuk. Okey, ya, tadi bahan kisar. Seterusnya, untuk cara memasak kari berapi ikan jenaha. Okey, untuk cara memasaknya, pertama sekali kita perlu panaskan minyak dan masukkan kulit kayu manis, buah pelaga, bunga lawang dan daun kari. Kita tumiskan seketika. Seterusnya, kita masukkan bahan kisar dan kacau rata sehingga terbit bau. Bahan kisar kita tadi lah, iaitu bawang merah, bawang putih, halia dan biji ketumbar. Seterusnya, kita masukkan rempah kari ikan dan rempah kari daging yang dilarutkan dengan sedikit air dan cili kisar. Pastikan kita kacau rata dan biarkan sehingga terbit minyak. Okey, biar pecah minyak dulu. Selepasnya, bila dah pecah minyak, dah naik harum baunya, barulah kita masukkan santan dan air asam jawa biar mendidih. Tujuan air asam jawa tu untuk kurangkan sikit bau hanya ikan, ya. Okey, dan masukkan pula ikan jenaha dan kacang bendi. Kita masak lagi dalam masa 2 minit macam ialah. Okey, pastikan 2 minit ya selesai, dan akhir sekali kita masukkan tomato dan perasakan secukupnya. Dikacau rata, selepas ya kita angkat untuk dihidangkan. Okey, ya, tadi resepi kari berapi ikan jenaha. Selamat mencuba. Info Juh ke Dapur. Okey, untuk info Juh ke Dapur, kita nak kongsikan pasal cara membersihkan ikan jenaha. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Sisik yang keras, ya. Bila tenangnya ikannya, sisiknya yang keras, ya. Aduh, pastikan kita tahu cara membersihkannya. Okey, jenaha tu mempunyai sisik yang agak tebal dan keras. Jadi, kita gunakan penyisik ikan yang tajam atau bahagian belakang pisau. Pastikan belakang pisau kita pun berfungsi lah. Jangan ada benda lain lagi. Okey, sisik dari ekor ke kepala. Pastikan kita buang semua sisik, ya. Pastikan juga anda sisik di bawah sirip pek. coral ataupun sirip sisi ikan ya juga. Jangan ditinggal. Okey, seterusnya kita perlu buang insang dan isi perut ikan jenaha. Kita potong insang dengan gunting yang tajam dan kita keluarkan. Selepasnya kita potong sedikit pada perut untuk mengeluarkan isi perut dan kita bersihkan pula di bahagian dalam dengan mengikis saki baki darah beku di tulang belakang ikan. Maknanya perlu dicuci bersih-bersih, kita buangkan. Okey, yang terakhir sekali, cara untuk kita membersihkan ikan jenaha, kita hilangkan bau hanyirnya dengan cara selepas kita bersihkan, kita lumurkan ikan dengan campuran tepung gandum ataupun asam jawa. Tapi bukan macam ni aja lah, kita tambah sedikit air nak. Kita tambah sedikit air, jadi kita biarkan seketika dalam 3 hingga 5 minit sebelum dibilas dengan air bersih. Dah kita lumurkan ikannya dengan tepung gandum ataupun asam jawa, tambah air sikit, rendamkan seketika dalam 5 minit lah. Okey, lepas tu kita cuci dengan air bersih, kita teruskan. Sebab tepung yang digunakan ya akan menyerap bau hanyir dan sisa lendir. Okey, ya tadi cara membersihkan ikan jenaha. Okey, untuk kudapan kita pada minggu tu, kita nak kongsikan resepi yang cukup rangup, yang cukup berkrim dan agak sedikit masam. Apa benda ya? Kita nak kongsikan, resepi kudapan kita pada minggu tu, iaitu biskut strawberry yogurt dan krim masam. Special sikit lah. Lain sikit kali tu. Untuk bahan-bahan biskut kita pada kali tu, kita perlukan 130 gram strawberry yogurt, seterusnya 100 gram sour cream ataupun krim masam, 80 gram gula perang, seterusnya kita perlukan 10 biji strawberry segar yang perlu dibersihkan dan dipotong cube kecil. Dan kita perlukan juga 1 biji telur, 1 sudu kecil esen vanila, setengah sudu kecil esen strawberry. Kita perlukan juga 150 gram bijirin oat, setengah sudu kecil serbuk penaik, setengah sudu kecil soda bikarbonat, dan bahan yang terakhir iaitu setengah sudu kecil serbuk rempah campur. Ya tadi bahan-bahan untuk biskut kita. Seterusnya untuk cara membuat biskut strawberry yogurt dan krim masam, yang pertama kita perlukan, kita perlu campurkan yogurt dan krim masam serta gula. Yogurt, krim masam, gula, kita campurkan dalam satu tempat. Masa kita kacau rata, kita gaul-gaulkannya biarnya sebati. Yang kedua, masukkan telur dan esen. Masukkan juga semua bahan-bahan lain dan kita kacau, kita gaul-gaul supaya bahannya rata. Supaya semua bahannya rata, bila kita dah kacau-kacaukannya, terusnya kita letakkan sesudu demi sesudu ke atas dulang pembakar. Kita susunkan aja dulu atas dulang pembakar ya. Selepas ya, tak bakarkannya dalam ketuhar bersuhu 180 darjah selama 15 hingga 20 minit hingga warnanya bertukar keemasan. Bukannya kehitaman. Kelak lain jik rasanya nak. Seterusnya kita alihkan dari ketuhar ataupun oven dan biarkan sejuk sebelum dihidang. Simple je kan? Senang je nak mula, cuma nak cari bahan je lagi. Tadi resepi kudapan kita, biskut strawberry yogurt dan krim masam. Selamat mencuba!
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Juh ke Dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 minit pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!
2: Ya, sejenak kita bersama dengan rakan kita Wan Nuhana ni dalam Juh ke Dapur pada hari ini.
3: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
2: Baik, sekarang sudah pun 11.31 minit pagi yang baru saja bersiaran bersama kami. Terima kasih kerana masih lagi memilih siaran kami sebagai teman setia anda. Baik, sedikit info kita kongsikan, Majlis Bandar Raya Miri MBM terus memperkukuh pembangunan komuniti lestari menerusi penglibatan aktif masyarakat di peringkat akar umbi. Kejayaan membangunkan Bandar Raya Mampan sebenarnya memerlukan kerjasama ya antara pihak berkuasa tempatan dan juga komuniti, dan ia melalui amalan seperti pengasingan sisa di punca, penanaman pokok, pengurangan penggunaan plastik sekali guna serta menjaga kebersihan persekitaran. Dan sebenarnya program itu bertujuan memperkukuh penyertaan komuniti dalam agenda kelestarian dan juga menyokong aspirasi pembangunan Mampan Sarawak menjelang 2030. Jadi pelbagai aktiviti diadakan termasuk penanaman pokok, gotong royong, kempen pengasingan sisa, saringan kesihatan serta ceramah kesedaran alam sekitar dan juga keselamatan di habitat buaya. Itu sedikit info yang kita kongsikan.

Baik, sekarang sudah pun 11.40 minit pagi. Baik, seterusnya kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan-rakan FB kita. Baik, kita bacakan daripada Oyut Muyut. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat pagi katanya. Mendung jak cuaca di Serian, Kinek Tok. Nak ke gerai di Kota Semerahan. Salam hujung minggu buat sahabat semua. Mun ada kesempatan nak putarkan lagu Air Titik ke Batu dari Mas Idayu. InsyaAllah kalau ada dalam playlist kita ya. Dan juga kita bacakan daripada Cheng Su. Ini salam ekspresi warnai hari anda di hujung minggu, sukses dan ceria serta dipermudahkan segala urusan buat kita semua, amin. Dan juga kita bacakan komen daripada rakan kita Suhaila Abdullah. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat pagi Ahad, selamat bertugas di ekspresi warnai hari anda Suat FM, terima kasih. Semoga sihat wafiat, amin, dan dipermudahkan tugasan. Cuaca panas di Kampung Tabuan Ulu, Haji Rahman Tok katanya, alhamdulillah. Dan juga salam sejahtera ceria buat sahabat setia pendengar Suat FM, rakan-rakan FB, walau di mana saja berada. Santai santai rehat jak layan ekspresi Tok DJ katanya, terima kasih. Sama-sama, itu dari pada Suhaila. Dan juga ada emoji daripada Suhaila juga memberi tiga kuntum bunga ya. Terima kasih Suhaila. Dan seterusnya kita bacakan daripada Noliana Kuang. Salam ekspresi warnai hari anda dan juga selamat bertugas. Salam hujung minggu buat semua sahabat-sahabat Sok FM. Kami di Raro DJ, Nangga Pesta Raro katanya. Gantung priok hari itu. Aha, jadinya bersantai-santai lah ya pagi ni. Terima kasih DJ. Semoga sehat, dilindungi Allah selalu. DJ T, terima kasih. Kami layan mana ajak lagu. Terima kasih Noliana Kuang. Dan juga Noliana memberi emoji tiga kuntum bunga juga ya pagi ni, ya banyak ada bunga yang saya kumpul pagi ni. Dan juga kita bacakan dari pada rakan kita Timbul Tawau. Timbul dari Rumah Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Sarawak FM. Dan juga katanya buat DJT selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau kerana bersedia bersama kita pagi ni. Dan juga kita bacakan daripada Awang Kesumajaya. Untuk Masnah Loso, terima kasih. Baik, kita dengar lagu Sedalam Mana Rindu kepada anda yang sedang rindu-rindu pagi ini, daripada Tajul untuk anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Medani bersama saya Melati Hegemoni dalam berita ringkas Sarawak FM. Penguasaan bahasa Mandarin kini menjadi antara kemahiran penting bagi memastikan anak Sarawak mampu bersaing dalam ekonomi global yang semakin berkembang. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan, selain bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, penguasaan bahasa Inggeris dan Mandarin amat penting dalam mendepani landscape ekonomi baharu. Langkah itu penting memandangkan ekonomi Sarawak berorientasikan ekspor sekaligus memerlukan kelebihan linguistik untuk menembusi pasaran global dan memudahkan rundingan perdagangan secara langsung. Atas faktor itu, kerajaan negeri mengiktiraf sijil perpisahan bersama UE

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

Baik, kepada anda yang sedang menjamu selera pada waktu ini, sedang menikmati makan tengah hari, selamat menjamu selera anda. Ya, terima kasih kerana masih lagi setia bersiaran bersama kami di Surau FM.

0: Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.
1: Ya, itu tadi ya, kita juga kena jaga pemakanan seharian kita ya, makan untuk sehat. Ya, ada yang sudah pun beristirahat waktu ini, selamat beristirahat. Dan terima kasih kerana tetap setia bersiaran bersama kami. Baik, seterusnya kita bacakan komen daripada rakan kita, Rosni Kushairi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hujung minggu semua sahabat pendengar setia Sok FM di sini juga berada, katanya. Semoga dipermudahkan urusan. Dan seterusnya kita bacakan daripada Juana Ahmadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Happy Konti DJT, katanya. Terima kasih. Semoga dipermudahkan tugasan. Amin. Dan katanya juga ada jual bunga kek kita, katanya. Ha, sekuntum bunga untuk saya. Terima kasih Juana ya. Dan juga kita bacakan daripada Mak Teh. Assalamualaikum DJT, waalaikumsalam. Selamat bertugas, semoga urusan dipermudahkan. Amin. Dan semoganya salam juga buat semua sahabat dan pendengar setia Sok FM di mana saja berada, dengan ucapan selamat menjamu selera. Terima kasih DJ. Terima kasih juga Mak Teh yang tetap setia bersiaran bersama kita. Dan seterusnya kita berhibur bersama dengan Salwa Abdul Rahman.

0: Pasti kita biasa nyimpan stok makanan nak dalam kereta. Seperti biskut, makanan ringan, gula-gula, gula-gula getah, air minuman. Cuba kita cek balik. Ada sih kita simpan plastik untuk buang sampah dalam kereta kita. Bukan apa, adalah menjadi satu kesalahan apabila kita membuang sampah dan sampah kecil dari tingkap kenderaan, terutamanya ketika kenderaan bergerak atau ketika kenderaan berhenti di lampu isyarat. Akta yang berkaitan dengan pembuangan sampah dari kenderaan di Malaysia adalah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Akta 171 Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pelaku boleh didenda atau dipenjarakan jika didapati bersalah. Jadi, sama-sama kita beringat, jangan buang sampah plastik makanan, kulit buah-buahan, botol minuman, puntung rokok, tisu, sisa gula-gula getah, kulit gula-gula atau apa sahaja yang digelar sampah dari tingkap kenderaan. Hati-hati, anda sedang diperhatikan.
1: Ya, itu sebagai peringatan kita bersama ya. Jadi sama-sama kita fikirkan. Baik, sekarang sudah pun 12.37 minit tengah hari. Baik, kita bacakan lagi komen-komen daripada rakan FB kita daripada Rogayah AG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di JT. Ya, terima kasih dan juga salam ekspresi warnai hari anda buat semua sahabat dengar Suara FM. Sahabat masak untuk ibu-ibu yang sedang memasak untuk keluarga tercinta ketika tok katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan semuanya dan selamat berhujung minggu di samping mendengar lagu pilihan di JT di ekspresi. Terima kasih DJ. Sama-sama Rogaya. Dan juga kita bacakan daripada rakan kita Madu Kemenyan, selamat bersiaran di JT. Terima kasih di ekspresi warna hari anda. Salam hujung minggu buat semua. Ringkas saja daripada Madu Kemenyan. Baik, seterusnya kita dengarkan lagu Canda, lagu persembahan daripada Syura untuk kita.

0: bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
1: Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
2: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
3: Wah, semua jaga badan nampak.
1: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
2: Nak makan lauk apa eh?
4: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
3: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bang.
4: Air kosong.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Berita utama dari National FM.

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos terima langsung di RTM Click.
1: Ekspresi warnai hari anda dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

Baik, sekarang sudah pun 1.18 minit tengah hari. Kembali semula kita mesti pertemuan ekspresi untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026. Masih lagi bertemankan saya DJT bersama anda sehingga pukul 2 petang nanti.

0: tanpa tunai, langkah cegah penularan penyakit. Kita Orang boleh menggunakan kad kredit ataupun kad debit perbankan Kita Orang, aplikasi e-tunai di telefon pintar kita, aplikasi imbas dan bayar. Pembayaran secara elektronik tanpa sentuhan yang mudah, cepat dan selamat boleh mencegah berlakunya penularan penyakit berjangkit antara pengguna dan peniaga. Perkongsian ini daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup dan Sarawak FM Sati Sejiwa.
1: Ya, terima kasih kepada rakan kita Usu Yan dan juga Rosina Perancis yang menjenguk di komen kita pada tengah hari ini. Ya, terima kasih.

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Baik, 1.30 nanti kita akan siarkan track ekspresi muzik tanpa henti sehingga pukul 2 petang nanti. Dan dengan itu juga berakhirnya tugasan saya pada waktu ini. Ya, hingga kita jumpa lagi. Sekian pada saya, Melati Haji Moni. Assalamualaikum.

Track ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1:30 menit ke hari hingga Jumat petang. Track ekspresi.

negara. 2 pendaki maut dalam kemalangan berasingan di Banjaran Alps, Austria. Menurut agensi akhbar Jerman di negeri Vorarlberg, seorang pelancong Jerman terjatuh kira-kira 100 meter dari laluan pendakian berhampiran sempadan selepas hilang keseimbangan ketika membuka peralatan keselamatan. Dalam kejadian kedua di Banjaran Alps Isertal, Tyrol, seorang lelaki Jerman berusia 63 tahun terjatuh kira-kira 200 meter ketika menuruni gunung Witch Speed. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat telah bertemu dengan Salam Abang Ito, edisi Lau Ito, 16 Julai 2026 bersamaan. Okay, digam Lau Ahad Lau Ito. Kita harapkan semoga kalau semua dengan keadaan wak sihat-sihat una beto, bak ceria-ceria di samping keluarga tersayang. Digam terus menah Salam Abang Ito. Kemudian pukul 2 tapaklah ke pukul telur bahar be. Di biasa di dua talian 0-2-2-4-5-7-0-0 ataupun 0-2-2-4-5-0-0-0. Ingat pun dibuka aja itu. Terus menghubungi melalui begitu. Saya bak, telah bawa jah aku. Ataupun nampak melawar dengan sakai-sakai telur beto wa inoka sibet layan. Jika mungkin kau menului ucapan gelam maupun Facebook rasmi Sarawak FM. Ngadi update kau tu ni untuk status Lau Ito. Merusi Salam Abito, dua tempat telur bahar be. Okay, so aku bak melayang aku manggil-pemanggil telur kat talian Abito sebelum telur bahar ini. Bak membacakan ucapan-ucapan wang kat terlalu. Sakai-sakai telur maupun Facebook Sarawak FM Abito. Telur bak berhibur si you. Jika lagu wak seterusnya merusi Salam Abito. Jadi, terus merah melo. Gak Sarawak FM. Sehati sejiwa.
1: Salam Abito.
2: Pantun gini, dibak-dibak dengan mengkudu, dibak sawah dengan buat payah.
3: Salam Abang Tau.
4: Eh, mai kenal kah?
5: Kelala.
4: Kah kau nak kenal, kau nak. Patut mai salam kan. Salam eh bertuju kau.
5: Terus nak melau dagang.
1: Salam Abang Tau. Buku dua tapak telau bahabai.

Okay, Halil Jaklan juga lagu Aku Sayang Kau. Terima kasih jadi-jadi. Get saya keluar game Amlo dengan salam Abe itu. Kemana pukul 2 tapaklah ke pukul telur bahabe. Ajak aku Faizah Abe itu. Untuk edisi Lawito 16 Julai 2026. Okey, telobak melayan pemanggil telobak pertama Abeto dan salam Abeto. Baru tengok bak bak mengangkat. Okey, BUD pemanggil telur kat talian. Saya pemanggil telur untuk Abeto dan salam Abeto. Betas talian kena hubungi talian 02257000 ataupun 02257000. Okey, jom aku buat membaca ucapan wak ngak diterima keman sakai-sakai telur. Wak ngak menulis maupun Facebook rasmi Surah FM Trabihana Rosana. Assalamualaikum DJ Faizah, sesuai. Waalaikumsalam. Salam bahami, juga selamat bersiaran. Harap DJ bak sehat sehat dengan Abi itu. Alhamdulillah cuaca cerah agak bin tulu Abi itu bak menyabit lagu Aku Sayang Kau. Ngak ni sakit ni eh. Lagu kemahalil, lagu buat tuju kawak gak semua family tersayang ngobek gak kampung petanak muka terutama anak sian awang Ajmain digam sosian awang Hakini Haidir awak menyambung belajar gak muka serta gak semua saudara mara serta gak semua geng-geng Surat FM semoga bak sehat-sehat un digam semoga telur min-min bak sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala selalu amin. Terima kasih kawak gak Ana Rosana. Okey, terlebih kau ucapan ke mana Cornela Nenet. Selamat bahagia DJ. Selamat itu buat tu juga Mak Apa Wabih kat lebuk janik-janik main-main. Nakan-nakan jawab segar Mak Usu Wabih kat Miri. Jika dah bersolat kawak gak sakai-sakai Facebook, WhatsApp, buat kenal gak siang gak anak siang wak menyambut birthday. Okey, semoga itu ini nobak dipermudahkan. Jika selamat bersihat berhujung minggu gak close semua. Okay, terima kasih nyadi-nyadi telur dia ucapan ke pun Facebook rasmi Surah FM. InsyaAllah aku akan terus menunaikan ucapan-ucapan kiriman teman keluar Abah itu. Bak melambau dengan sakai-sakai mungkin bak berkongsi kawak Wainoji aktiviti keluar bahawa Abah ih kena kawak eh. Okay, jom telur bak berhibur siu telur be lagu keman Kennedy di Eduardo Igar. Jika melaga sian lebih muak lagi ataupun nama sian sebelum ni Kennedy. Okay, jom.

iaitu munga sekitar Bandar Kuching, Lau Basak, tengah laut eh hune. Kejanji cuaca agak kedau keluar apa itu, bahawa dia dao-dao lah eh. Semoga segala urusan dipermudahkan untuk apa itu, khususnya agak saya-saya jauh itu mungkin melalui anak-anak pulik you know, asrama, khususnya anak-anak wak diam gak asrama in. Jadi wak tengah padoin sentiasa lah berhati-hati, semoga bak sentiasa inosleh mematuhi peraturan jalan raya. Jika selamat sampailah gagan un destinasi kalau apa itu. Be sakit-sakit lo wak menghubungi gak kalian untuk salam apa itu jauh itu. Tapi sebelum ku makan ngak letak ngak you know eh panggilan lagi kan. Okay, sabar eh. Sambil-sambil menunggu pemanggil-pemanggil telah apa itu, ku bak macam dia ucapan-ucapan ke mana sakit-sakit telah wangga menulis ucapan maupun Facebook rasmi Surah FM Berbeto telah biar-biar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bahabi. Salam hujung minggu ke semua sakit-sakit pendengar Sarawak FM. Semoga semua sihat jika dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Siti Arofatun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat long minggu. Semoga sihat selalu. Translate kalau dengan bahasa Melanau eh. Semoga saya-saya wak manah siaran Melanau beto walaupun lebih you know lebih Melanau bak faham lah eh belajar sambil ni telah belajar telah bawa Melanau ganta oh ni bila selalu telah bawa Melanau mahir you know bak telah bawa Melanau kena menghubungi meluang kat gitu talian 0-245-7000 ataupun 0-245-0000 telah baik kau ucapan keman Nauni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat habis. Semoga kau buat sehat selalu. Selamat habis kau buat tu juga semua sakai dagan Sarawak FM gagan un layan be bak mana semoga bak mana. Salam habis tu dah bersolat kawak kat semua keluarga sian nak be kat Miri Bintulu jika gak Kuala Tatau. Semoga kalau semua bak dia apa biasa serta sehat selalu. Menyabit lagu keman Cikgu Raymond Enyo mana-mana un lagu sesen. Terima kasih. Terima kasih kawak Gano. InsyaAllah habis ni memang aku akan pisak lagu keman Cikgu Raymond macam tak tahu sini ni playlist kau habis tu. Okay tu habis kawak ucapan keman Hamdiah Mordiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat habis kat semua pendengar Sarawak FM juga sakai-sakai Facebook. Alhamdulillah semoga telah semua bak sehat juga dilindungi Allah keman segala penyakit juga muabak insyaAllah amin. Suhaila Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat, selamat petang season. Selamat habis. Selamat bertugas. Selamat beto. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih. Terima kasih kawak. Salamah Ma'aruf. Salam bahabi gak keluar semua warga Senau Oya. Semoga sentiasa sehat selalu jika senyum-senyum selalu. Sabit lagu Serba Salah. Okay, terima kasih kawak gak selesai wak terus setia menah salam abeto. Okey, sebelum aku bawa pisak jalan lagu keman Cikgu Raymond abeto juga lagu The Best Selatan awal song unik pertemuan antara England juga Perancis England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 juga bergaya apabila menewaskan Perancis dengan jaringan 6 gol dalam penempuan dalam penentuan tempat ketelur eh 6-4 kah awal tu ni England bertemu juga Perancis bak merebut kedudukan di tempat wak ketelur. Okey, tahniah untuk penyokong-penyokong England. Jika awal ni, lau Isnin, pertubungan antara Argentina jika Spanyol. Bak menentukan nasai yang akan menjadi juara untuk piala FIFA. Wow, pertubungan yang sengit. Saya akan meraih Piala Dunia 2026 sama-sama telur pegu eh dagen pukul telur badik boleh salah eh telur badik lau ilah lau suni lau Isnin. Okey, walaupun pun terus melamalah dengan salam abang itu. Jom telur buat beribu telur Beniza kok baik ni telur lagu Cinta Tua tapi sebelum telur buat beribu sebuah Cikgu Raymond jika debes seratan.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Salam abe itu, duah tapak telau bahabai hanya gak salam.

Okay, semoga terus terhibur. Jap mula dengan salam Abi Tok. Mau pukul 2 bahabe tak apalah ke pukul 3 bahabe ngat 2 30 ngat 2 40. Ngat Abi Tok jap aku Pak Iza. Untuk edisi lau itu, mengharapkan semoga kalau semua bak sentiasa manah-manah un Abi Tok. Wah, tengah tutang bahabein. Selamat menjamu selera lah eh. Awak tengah berehat di hujung minggu. Selamat beristirahat kat kelau. Wa ino si betian. Okay, jom. Telur bak membaca udi. Ucapan-ucapan ke mana sakai-sakai telur. Orang nak menurui maupun Facebook. Rasmi Sok FM. Baik tu telur benuriwi. Pokok zaitun tepi beranda. Sesian di cantas dahan. Berapa batang hujan turun belum reda berlarutan hingga ke petang. Hei, kemain lagi. Okay. Itu Nuri memang champion mun tujuh pantun. Salam apa itu? Itu juga Hajah Rubiwi, Rohana, Rohaya, Siti Safinawati, Wabekat Demak Laut, Kurina Jol, Jigam Halil, Pembekawa, Ya Mustafa Wi, Mary Ayum, Rita Sara, Betty Asma, Abu Kasim, Gak Judan Mukah, Ahmad Suhaili, Spanyol, Argentina tetap terbilang sesian sorakan peminat suara keramat. Yang mana juara akan dijulang lembaran baharu sejarah tersemat. Okay, air sirap buah jambu. Dengar kaji kau eh. Terima kasih senyum selalu. Bukan radio dengan lagu. Salam hujung minggu. Terima kasih nyadik-nyadik Nuriwi. Dengan pantun-pantun wak dikarang Nuriwi ya beto. Okay, Nolaina Kuang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam habis. Keman Daro, Kuajau Sesian. Gak Daro, menyabit lagu. Keman Cikgu Raymond, Gak Nisab Ketunia, Bak Tujuh, Gak Semua Sakai-Sakai. Facebook, Sok FM. Sakai-Sakai, ucapan selamat lah minggu. Selamat petang lagu. Wak senabik abik eh. Harap kalau bak mana. Nasang. Terima kasih nyadik-nyadik. Amran Saili. Wuih, kan je. Itu menu tengah lauka, menu bahabe tu. Okay, selamat salam abik tu. Semua dun sesen. Ino. Lahan nilau lian eh semua pok-pok. Okay, Amran Saili, walaupun aku dia tak faham, ada apa-apa faham eh, what you know what dia sampaikan. Harap saya-saya wak mengertiin, faham lah eh. Itu bahasa Matudaro, boleh salah aku eh. Adira Borhan, salam bahabe DJ. Sebab tu dia, semoga segala urusan berjalan lancar. Terima kasih nyadi-nyadi. Emilia Lara Mukiah, selamat bahabi. Selamat bahabi kawak gano. Selamat bahabi tu buat tujuh ko gak semua peminat setia Sok FM. Jigam gak semua janik-janik ko sesian nakan jipo anek so menantu. Jigam gak semua sakai kenal gak ko gak gan un loyan be. Semoga telah bak daging keadaan dia. Jigam bak sehat un selalu. Okay, Salmah Sahari. Salam abis tu semua ino dengan semua salam santai. Salam abis agak semua untuk sakai-sakai Sok FM. Semua jipo-jipo buat abis kat Uyak Muka Kuala Sibuti Jigam Gak Miri. Okay, InsyaAllah kau akan menunaikan dulu ni ucapan-ucapan wak ngak tenerimak telur. Keman sakai-sakai telur wak gak menului maupun Facebook Sok FM. Di bay pemanggil telur abis tu dengan salam abis tu bay ni. Tapi betah onoi talian ni. Kenah kawak bak menghubungi melo kat gitu. Talian ni dua talian 0225700 ataupun 0225 ayan 00. Kena menyubak udeh gan tau be ino setelah lak kelo be itu. Ha. Bak bersama dengan salam abi tu. Dari tadi bak kaji. Baik ini buat telur bahan be telur be. Berita ringkas ke mana Sarong FM bahin ni. Sakai telur wakil akan menemani kelo menerusi ritma music retro terbaik. Telur be kawak. Rancangan Silang Budaya bah berita pukul telur bah be.

0: Dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Salam Abito.

0: Hari Sajak juga lagu sempurna. Merusi salam apa itu. Okey, jangan aku Faizah tak patlah ke buku telur bahar, babe. Okey. Ucapan-ucapan terakhir buat sempat ditunaikan merusi salam apa itu. Kalau itu keman, kiriman keman sakai telur. Telur babe, kiriman keman saya ga eh. Haa, kau pegui eh. Telur babe, Rosalina Franchise. Selamat hari, salam hujung minggu ke Min-Min. Omna salam apa itu. Moga dia apa... dia usah sesian. Terima kasih. Terima kasih kawan. Masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Ahmad Syafi'i. Selamat bahabe. DJ. Selamat bahabe kawan. Abang tu juga sakai-sakai. Masalah loso. Rasidah Edi. Rohani. AJ. Nolena Kuang. Sharifah Hanafiah. Hanifah. Syed Akil. James Pangeran. Ahmad Suhaili. Awang Kesuma Jaya. Pak Wan juga ucapan semoga terhibur. Terima kasih nyadik-nyadik. Gak sai-sai keluh. Wa men assalamu baito kemana pukul 2 bahabe. Tepatlah ke pukul 2 bahabe. Baik ini Yan akan menemani keluh menerusi ritma music retro terbaik. Jadi teruskan kesetiaan keluh. Menerusi salam baito juga ritma baik ini. Jumpa udik. Assalamualaikum. Bye.
1: Dua gergasi dunia. Satu misi. Satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.
2: Hai, aku Sazia. Bak mana ucapan Melanau, bak menyabit lagu setiap lau minggu. Kak Liluk terus mendengar salam abai itu. Terus bersama dengan Ashraf Jahak Faizah, Gatsara FM, sehati sejiwa.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: Okay, Rimah Muzik, radio terbaik dah pun 3.13. Minit pertama tu, Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang terus dengar Sarawak FM. Itulah Rimah Muzik, radio terbaik. Hai, kami Ian. Bersama kita menyambung tugasan rakan kami Faizah dalam Salam Abi itu. Tugasan kami 3 sampai 6 petang. Menerusi Rimah, pertemuan hari Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijrah. Seketika kita akan bersama dalam rancangan Silang Budaya. Hari itu kita akan bersama dengan tetamu kita untuk cerita berkenaan dengan wanita berinspirasi membina masa depan melalui pendidikan dan seni selepas itu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.

0: Baiklah, kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masuknya solat berdoa asar untuk petang ini pada pukul 3.50 minit petang nanti. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan juga Lawas 3.52 minit petang. Zon 2 Niah Berkenus, Sibuti, Miri dan juga Marudi asar 3.57 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan juga Bintulu tepat pukul 4 petang nanti. Kepada anda yang berada di zon 4, Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song asar untuk petang ini tepat pukul 4.05 minit petang nanti. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Rajang 4.07 minit petang. Zon 6 Kabong, Lingga, Sri Aman, Ingkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusak, Seratok, Roban dan Debak 4.07 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam 4.10 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan. Masuknya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 4.13 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okey, hai, assalamualaikum sekali lagi. Selamat bersiaran untuk Silang Budaya sebelah petang tu yang diterbitkan rakan setugas kami. Ada yang Fariza, penerbit kita hari tu, dan kita ada tetamu hari tu untuk kita bercerita berkenaan dengan wanita berinspirasi membina masa depan melalui pendidikan dan juga seni, yang si asing lagi lah untuk bercerita berkenaan pendidikan seni dan juga wanita yang banyak berkecimpung dalam bidang muzik di negeri Sarawak. Kita ucapkan selamat datang kepada Syahnaz Sabri. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Ya, habis sedap pengacara dengan kami itu eh.
5: Asyik dah asyik pengacara aku. Lama dah asyik pengacara.
6: Komposer.
5: Alhamdulillah, thank you. Kak Ya, lama asyik dengan kita.
6: Kami pun lama asyik dengan kita. Lama dah asyik bertemu nak oh. Walaupun nak sama kucing nak. Jadi kita harap sihat itu
5: Syahnaz. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Yang merindui Syahnaz, sudahlah Syahnaz Sabri. Kita orang dengar radio, rasa asyik puas dengan di radio. Kita pun nanggar live FB masa tu. Yang bersama kita untuk kita cerita berkenaan dengan seni, music dan pendidikan, merupakan pengasas ketua eksekutif sebuah institusi muzik di Sarawak kita tu, di Kuching tu. Dan sebagai khas diri kita Syahnaz, walaupun nami juga yang tahu lah, mungkin ada yang ingat lupa siapa sebenarnya Syahnaz tu. Oh, bila dengar sikit baunya tahu.
5: Nang mana Kak Yan, kan orang pun sik tahu. Ay, kita tu cikgu piano ke, usahawan ke, pengacara ke.
6: Betul.
5: So I think dia sebenarnya banyak fasa dalam kehidupan kami. Okay, mun dalam bisnes tu, kami memulakan perniagaan pada tahun 2010 lah. Mengasaskan sekolah muzik anak Bumi Putra yang pertama lah di Sarawak tu. I just sekali je sebut lah, Prodigy Music Center. Dan seterusnya berkembang menjadi antara platform seni persembahan di Sarawak kita tu. Jadi kami orang bukan hanya mengajar muzik, tapi memberi peluang kepada artis-artis tempatan untuk sama-sama menggiatkan diri dan dalam bidang budaya dan bidang seni persembahan, supaya semua dapat diberi job opportunities lah. Kak Yano, masa pengacaraan kami, masa pergi muda-muda dulu.
6: Muda-muda?
5: Kami muda-muda lama di RTM sebenarnya. Dalam apa, rancangan kedai kupas kopi.
6: Betul.
5: So, bila kami nak set anding nak kupas kopi kat tu eh. Ada juga rindu zaman dulu.
6: Terimbas kenangan lalu.
5: Terimbas kenangan lama. So, masa yang muda, I think 10 years lah. Menjadi pengacara di RTM Sarawak. Dan pada masa ia pun sebenarnya mula mendapat tawaran juga lah untuk menjadi pengacara di stesen TV yang lain lah. Tapi lebih praktikal untuk kami support sendiri dan berbakti di Bumi Kenyalang. That is why I'm back and kami mau contribute lah to banyak anak bangsa kita. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang seni tu, nang panjang lah perjalanannya.
6: Betul.
5: Yang paling penting kami tu ibu kepada tiga orang anak. Hi Zain, Zara, Zachary.
6: Triple Z.
5: Triple Z.
6: Z semua. Orang Kuching kan, Syahnaz?
5: Orang Kuching.
6: Syahnaz orang Kuching.
5: Kampung Semariang.
6: Senang aja. Jadi, Syahnaz menyebut ada memiliki pengasas kepada sebuah institusi sekolah muzik tu. Macam ni boleh bermulanya, Syahnaz, perjuangan pendidikan inklusif dalam bidang seni dan lekat ya titik mulanya, tertubuhnya.
5: Okeynya sebenarnya Kedatuk, kami belajar muzik, belajar piano, belajar violin. Okey, piano first. Kami belajar dari umur 4 tahun di sebuah pusat akademi yang bagus di Kuching tu. Karena keluarga kami tu banyak darah seni. Macam my mother-nya pandai berlagu. My father-nya dapat main instrumen by ear.
6: Okay.
5: And my auntie is a violinist di orkestra RTM. My uncle sama juga. Jadi kami membesar dalam senario yang kualiti muzik kami ya boleh tahan juga lah. Dia selalu mendengar lagu antara Ani dan Jakarta. Lagu kami lah ya. Bagus Kak Yan. Thank you.
6: Okay.
5: Jadi bila dalam fasa belajar ya, Walaupun kami, my first degree bukan dalam bidang muzik. Pada masa saya, kerana scholarship adalah dalam bidang kami kimia. Ini hanya merit scholarship dalam bidang sains. Okay, jadi pada masa saya, of course, rasa macam ada frustrated sikit. Nah,
6: meneruskan
5: because I want
6: juga
5: to do music actually. But because of, you know, my mother, I always listen to my mom. So, dia ada anytime seni tu boleh dipolah. Tapi yang penting, you academic first.
6: Kami setuju.
5: Tapi bila kami nanggar kena tu, nang kami agree apa daripadanya. Because actually, dalam bidang seni tu, all this little-little things, kedak matematik, sangat diperlukan dalam seni. Dalam music you have to count. Dalam menari you have to ngira juga. Mula seni sulaman keringkam you have to count. So these are the things that kami madah dengan anak-anak muda tu untuk pandai memuat pilihan. Carilah mentor untuk kita nangga sini hala tuju kita. Okay, pilihlah yang madah. Siapa nak rasa hati aja. You have to really think smartly. Where is the direction? Jadi after sambung belajar, dah graduate sesemuanya, bekerja, yalah dalam lagi nak masuk pertandingan jemputan di TV. Nak si sigit ya,
6: zaman meniti-niti.
5: So macam-macam lagi. Dah masa saya pun dah kena offer job, things like that. So again, my mother, at the end of the day, your academic matters. Buat apa yang terbaik. So in my heart, I know I will go back to music pun. Okay. And then of course I sangat berterima kasih lah dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Masa saya scholarship pun Yayasan Tunku Abdul Rahman Negeri Sarawak, kerana memberikan that platform kepada orang-orang kedai kami. That's why I told myself I will serve the state walaupun tidak berkhidmat dalam bidang kerajaan. Tapi we are now also catalyst for the government. Okay, jadi dari start dari saya pada 2010 terdetik hati nak muka kerana apa. Kerana masa saya di Petajaya, saya ada sekolah muzik bah. Saya ada wang muzik, wang kita sebenarnya. Saya ada dari segi mula sekolah muzik tu rupanya senang. Tapi sebenarnya sip udah.
6: Muzik je pun mungkin mana nak berlagu je. Bila orang nyebut muzik berlagu je mungkin.
5: You need to have all the apa umada pengetahuan, mesti belajar. Belajar menjadi seorang ahli seni yang berilmu. That's why kinetok dah bagus. Even macam di institusi kami, kami banyak bekerjasama dengan universiti-universiti. Contohnya UNIMAS, UM, UPSI, untuk kita memastikan anak-anak seni di Sarawak tu ada platform.
6: Betul.
5: Okay, why kami mula sekolah pun sebab platform kami macam macam si ada aja, you know. I have to create first rather than wait. So, you know, yang paling penting ialah you have to menjadi kata orang madah, siapa nak nunggu bah kata orang. Jadi masa saya ambil mula 2010 dengan bermodal RM70 saja di rumah mak kami. Okay, lepas ya baru in 2011 things are better. Jadi cikgu music. Okay, saya ada bekerja pun. Saya dah bekerja dah lama-lama baru hire, start hiring. Pada tahun 2017 buat mak faham sebenarnya what I need is I need to be a good entrepreneur. Bukannya hanya seorang guru muzik saja. You need to start pandai sikit dalam bidang ilmu keusahawanan tu.
6: Melangkah sikit ke
5: melangkah
6: depan.
5: Sikit. Jadi iyalah mak madah. Kita tu walaupun jadi ahli muzik kah, dalam bidang seni tu you have to be all rounder. Siapa nak hanya sikit
6: tempat
5: you have to be multitasking. That is why dengan Sarawak tu kita pun menuju PCDS 2030. Kita mencapai untuk kata premier kita nak mencapai economic prosperity, social inclusivity, lepas ya apa sustainable development dengan you know pembangunan Ebonyo kita semua. Jadi benda tu nyuruh ahli muzik, ahli seni pun perlu sama.
6: Bergerak seiring.
5: Bergerak seiring sama. Sekarang banyak dah yang dipola program under Yang Mohamad menteri kita dalam bidang seni persembahan sebenarnya. So the revenue for the state sangat banyak sebenarnya daripada all this hub-hub kreatif tu. Jadi dulu pernah memandang kami actually the future of economy is also creativity. Bidang kreatif. Ya, macam dulu mungkin orang Sinangga orang muzik aja. Saya dah masa depan
6: ahli muzik katanya.
5: Aku mau berbantu dengan lawyer. Okay,
6: magistrat,
5: doktor. Of course kita respect.
6: Yeah, yeah.
5: But it's okay to be a musician.
6: Yeah.
5: We are happy. Mm-mm. I'm here on Sunday. I'm happy. Okay. I sanggup turun because I like to do what I work. I like to work.
6: Yeah.
5: You know, yang that's why fasa lagi. I think wanita also mesti pandai memilih lah kan kadang. Kita sih boleh judging wanita berkejaya dan wanita yang dipanggil mun di Dubai yang nunggah wanita ya housewife sebagai generation shaper. You know, because these people are the one that will be bringing the kata orang apa anak-anak datanya untuk mencapai
6: membentuk
5: lah semuanya kerana kesasihannya. Jadi we need the balance.
6: Kalau kita cerita berkenaan perjuangan kita Shana So untuk menubuhkan sekolah muzik tu, 5 tahun yang pertama ya macam ni,
5: of course struggling. Kami cabaran. Masih ingat masa saya pun kami start nang start saja. Meaning I'm not a business woman.
6: Yeah.
5: I knew nothing about business.
6: Dah lah belajar kimia, guru music now.
5: Belajar music, okay. Maybe boleh lah, teori sikit lah. But financial, nak cash flow, margin, profit margin, I don't know. So I have to learn. Okay, HR, kami si pandai. Sampai ada orang tegur, I think you don't know lah what you're doing with this. Tapi it's okay, kita menerima semua teguran dan kritikan. Dalam 5 tahun pertama adalah fasa membina. Membina jenama, actually. Okay, because kita si mau, bila ada sekolah Melayu, sekolah anak bumi putra, biasa-biasa aja. Kita si mau. Kerana kita di Prodigy, kita memastikan sama ada anak-anak ini daripada bumi putra ataupun pelbagai lapisan masyarakat, agama, diberi peluang sama rata. Si ada sekolah muzik lain yang memberi subsidi. Kita aja yang banyak memberi subsidi dengan B40. I think we are the only one. We help the students, kita memberi scholarship. Ada yang sampai di luar negara, we bantu apa yang patut. Kerana I jat seorang acting memahami
6: keperluan.
5: What are the struggle? Because this is kita mada sebagai paid forward program. Mungkin zaman dulu banyak orang yang membantu kami. So kini tu kita lagi membantu orang. So dalam di institusi sekolah kita bukan hanya sekolah gitu. Fast forward, we are also a platform. Kita ada orkestra dimpun. Kita memberi peluang kepada rami ahli muzik and also dah sidak penari, dah sidak production untuk sama-sama terlibat
6: berkarya.
5: Sorry Kak Yana, banyak gila kakak.
6: Siapa? Kadang kami suka sebenarnya.
5: Lama si kakak.
6: Boleh, siapa? Kita okay, balance okay, no problem.
5: Okay.
6: Tapi kita nangga nak Shana So, bila ada buat peluang, ada bantuan, ada scholarship dan sebagainya, harap kelak lah kembali lagi lah menabur bakti di bumi sendiri.
5: I hope so. That's why I want all my students yang mendengar. I think yang paling pentingnya you come back and contribute to the state government. Kedak kami dulu for my violin scholarship. Diberikan oleh masaya KPSU.
6: Zaman ni.
5: Kami bermain di orkestra dulu, di Simfoni Orkestra Negeri Sarawak. Dan kami terhutang budi dengan cikgu-cikgu kami and mentor-mentor kami. And of course to the state government. Yalah, kita tu orang Sarawak sangat patriotik bah.
6: Betul.
5: Kita nang dari kecil kali berlagu banyak gila nak lagu negeri. So our patriotism needs to be disemai lagi. Supaya ada anak-anak kita tu ingat kembalilah menabur bakti di negeri Rimpun.
6: Betul. Lepas tu kita sambung lagi Shanas cerita kita kenaan muzik, wanita, seni dan masa depan seni muzik di negeri Sarawak. Okay.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Silang Budaya dah pun 3:40 minit petang waktu tu. Shahnaz Sabri masih lagi bersama kita. Kita tu Shahnaz, okey.
3: Okey, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Okay, terima kasih lah.
2: Awaklah mikrofon tu nak suka dengan kita mikrofon.
3: Rindu dengan mic.
2: Okey. Okey, Shahnaz, sama dengan cerita kita berkenaan muzik, seni wanita di Sarawak tu. Mungkin tak nanggar nak potensi yang terbesarlah bagi belia kita di Sarawak dan juga wanita kita tu dalam seni muzik di Sarawak tu.
3: Okay, I will go and answer about belia dulu.
2: Ya, belia dulu.
3: Actually, belia nang main peranan yang penting di Sarawak. And then, get up with the Gen Z. Dengan banyak inisiatif kerajaan negeri, kita ada Majlis Seni Sarawak, kita ada juga bidang-bidang lain seperti that Sentex. Maksudnya, grab the opportunity. Because kadang-kadang trainingnya free, bah. You know? Dan bidang seni untuk belia, especially that Gen Z, dan yang pun dah sangat kreatif lah. Tumulah lagu dimpun dengan adanya AI. Betul. Tapi AI si dapat merik that human feeling. Okay.
2: Sentuhan.
3: Sentuhannya yang lain. Jadi belia kek tok sangat kreatif kami nangga Gen Z. Kami orang jok mada, oh Gen Z tok macam tok, macam tok. But for me, because my employees kek tok, I can say 60% Gen Z. So I told them, as a millennial, lain cara tak kerja nak.
2: Betul.
3: Lain cara kreativiti. Tapi datuk, kami bersyukur juga kerana kadang-kadang datuk lebih kreatif. They will tell you, this is zaman dah berubah. Jadi kita sebagai pemimpin perlu menerima perubahan.
2: Perubahan.
3: Perlu menerima juga advice dan juga apa yang bagus. Anjakan pada imam bah, Pemadah. So that is the most important thing on belia. Grab that opportunity yang mempunyai bakat. Ketuk kerajaan dah banyak juga ngantar di overseas. Sama memang saya ada kok. Ketuk semua yang berbakat, ada yang perform di New York. Diberi grant to perform di Italy. Diberi grant perform di sini-sini. So that is so good already. Take the opportunity. Tapi belajarlah. Bergurulah. Kerana kita simak danya main camia aja. Simak camia aja. Because in order for you to give back, you want to give forward, you know, move forward, kata orang, you have to have the education. You need to have the skill. Ya, nombor satu orang belialah untuk wanita yang banyak. Sebagai one of the ahli majlis wanita dan keluarga Sarawak, of course I'm very grateful to my mentor lah, yang banyak memberikan their advice to me. Dari segi kepimpinan, dari segi macam ni nak menjadi seorang usahawan yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Kami untuk usahawan, tawakal adalah 100% kepada Allah SWT. So si nak madah macam ni, jadi all the struggles ataupun all the victory, all the success, orang nangga dari luar aja. Tapi dari dalam, nobody knows that as an entrepreneur, we need to work very very hard. We need to move forward. Like this morning at 8am, kami dah ada kerja. 11 kami dah ada another event. Now I'm here. After talk kami dah another in a day of an entrepreneur, banyak benda yang perlu dilakukan. On top of that, sebagai wanita, ngatur laki dua anak lagi di rumah. Betul kasi?
2: Betul.
3: Kadang-kadang ya minta nasi goreng, kita pun pasal memenuhi hasrat dan harapan. Last minute tu kita dah nak show tu. Baru nak dah semua dah ready. Minta nasi goreng lho, mak sikanlah kita si natuk nak.
2: Betul.
3: So these are the things sebagai wanita, the balance lah. Ada juga at one point of my career, take a moment to pause. Maksudnya take time to pause, mungkin lepas berpantang, slow down sikit. That's why lah pasal 5 tahun ni tik. Anak kecil pa. Kami ke sekolah kami pun ngembak anak mek. They are all membesar di studio kami.
2: Di studio.
3: So there's no maid to help. Saya semua kedimpun. Jadi yalah, wanita tu adalah mesti kuat lah.
2: Mm-hmm.
3: Kerana kita tu adalah wamada madrasah yang pertama untuk anak kita. We are the example for our children. On top of that, nak bekerja lagi, so you need to choose lah macam ni priority.
2: Mm-hmm.
3: Yeah, so yeah, for wanita, you know, dengan adanya dua inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan untuk memperkasakan wanita di Sarawak tu.
2: Betul.
3: Of course, kami rasa dalam seni, I want more women composers, banyak ahli seni, music wanita-wanita yang dapat lagi menunjukkan bakat. Ada yang naknya malu bah. Ada bertipun dengan kami dari kampung. Ada kami tu nak perform pun, tapi kami tu si mandi, kami takut. Sihal, datang aja. Nobody is gonna judge you. Kita akan bantu. Kita akan memberi, ya, kata orang, when you have a good mentor, kita akan memberi lah macam ni the network untuk kita bantu dak sidak tu. Ya, namanya kita mau memperkasakan, empowering each other sebagai wanita. Jangan takut untuk kata orang nak share. Share information. Because sometimes in my my motto sendiri, your victory is my success too. I also want you to win. So you know, circle of friends, circle of supporters. Sometimes kita tu dalam bidang kami, kadang-kadang strangers pun yang lebih menyokong kita di belakang kadang-kadang. So you need to choose who's who juga in this macam malam tadi, alhamdulillah, orkestra kami orang and the whole team telah perform untuk royal wedding lah, untuk pasangan yang memang viral sekarang ini di Malaysia. Dr. Amin and also YM Putri, Dato' Indra Putri, di Seagate Hotel yang terkemuka di Sarawak tu. So alhamdulillah, nya maksudnya nya support lah. Nya support bakat tempatan. So bakat tempatan dalam bidang seni tu nang perlu. Kerana kita tu nangga dah tua bah. Jadi siapa lagi yang nak menyambung?
2: Betul tu.
3: Siapa lagi nak ngatur dah anak-anak kita tu, tetangga tak lain. Dah minyak bumi putra kita tu tamanya main violin aja lagi dapat dihitung berapa orang. Macam ni nak ngembak Datuk di orkestra ke lah. So these are the thing. My mission is learn music, bukan untuk glamour, bukan untuk instant fame. But you know, for long term, to instill creativity, and then your academic will be excellent also. Because and then nombor tiga ialah modal insan. You learn about discipline, you learn about time management, how to handle pressure, you know. So these are the thing yang I think penting untuk golongan belia, also golongan wanita, to support one another. Don't stop. Kadang-kadang nak berhenti piano indah. Kena berhenti piano tik. Masalah kewangan, asyik dah hal. Masalah kewangan ni dapat diatur. Tapi mun nak sedar interest sudah.
2: Oh, dah minat dah lain lah.
3: Iyalah, mak madam kami dulu. Mun mak kami si gawok. Si mak kena tu. My mother is firm. You finish what you started.
2: Yeah.
3: Because jadi sebagai ibu bapa, kita also have to see. Are you going to let your children give up too early? Boring. Main lagu macam ya. No, this is called, you know, to instill the, apa orang madam, the term. To instill kita orang pun disiplin to finish what you started. Ya, paling penting.
2: Mula mesti ada hujungnya yang manis yang kita harapkan.
3: Kita pun mesti mau ada, sebagai ibu bapa kita mau ROI juga anak kita, walaupunnya jadi doktor kah, jadi lawyer kah, jadi politician in the future. Dapat main gitar. Dapat main ya, jadi kami tu lebih memperjuangkan seni yang bermanfaat.
2: Betul, betul.
3: Seni yang tidak ada unsur manfaat is not in my dictionary. Jadi ia pun my student di institut kami dia faham. Benda yang bagus kita ambil, benda yang buruk jangan pergi. Jangan pergi.
2: Yang dipantau benar-benar lah.
3: Kami orang selalu advise our student, even our musician, bilangan kami semua diambil opportunity. Macam malam tadi ada golongan Gen Z, ada yang apa, boomers, you know. So this ada juga malam tadi pakcik-pakcik yang traditional sama sekali main dengan anak muda. Jadi sebagai kita ya pemimpin, kita harus memberikan peluang ya. Because masa kita tu mungkin dah, well, it's almost over, right? So we give back what we can do to ensure kita empower orang lain juga bah. Kedak football bah. Mungkin kita nak lah nak score goal. Kedak Haaland ni kalah. Kan? Karena oleh Datuk Tek Simok, murid pas bol letek dengan dia. Lalu lah. Siapat ke final kita.
2: Siapat lah kita tu nak. Oh. Berusia juga bagi kita tu. Siapat main bol lagi. Ma. Okeylah, kita berhenti rehat dulu Chana sebab tu kita sambung lagi. Dan juga sebenarnya asyik berasa juga sebenarnya tu Chana semula kelakar tu sebab kami juga student kita yang ada dengar si? Kita tu ada dan Hai. Juga ibu bapa dan juga mungkin rekan zaman persekolahan kita
3: ada juga
2: adalah. Okay.

0: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.
1: Okey, Silang Budaya, lagu Kamelia Rindu Padanya, Tok Shahnaz take request.
2: Yes. Ah,
1: ada cerita di sebaliknya kah?
2: Of course kami minat lagu tu. Dari kecil kami minat dengan Datin Sri Kamelia. So alhamdulillah kami telah berkolaborasi dengan Datin Sri Kamelia pada tahun 2022 untuk lagu Simfoni Tuanku. Maksudnya lagu untuk Asutan Abdullah. Our previous ialah King of Malaysia lah, our previous Agong. Dan ya, kami orang telah berkolaborasi. Of course nya sangat gorgeous, kacak, baik, menjadi inspirasi kepada kami orang untuk, you know, how
1: untuk tiba-tiba berlagu kan.
2: Ya, for that project, special project di, dan telah dipersembahkan di Istana Negara lah. Okay, so, and then another song. Ya, yeah, Madah kita lagu macam tu evergreen bah.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Okay. So maksudnya komposernya telah berjaya make sure that lagu tu will be dikenali forever. Macam kami, Mu Kamelia, this is a song. Rindu Padanya tu teh.
1: Kan? Lagu macam tu nya sentiasa malar segar, evergreen.
2: Evergreen.
1: Dan juga setiap di antara kita menyimpan memori yang berbeza dengan lagu-lagu tu. Betul sih, Shahnaz. Yes, yes. Kita komposer tak tahu juga nak. Okey, Shahnaz, mungkin boleh dikongsikan impian terbesar kita lah untuk melihat pembangunan pendidikan dan juga industri kreatif di Sarawak tu.
2: Okey, banyak impian sebenarnya kami tu ada, tapi sik lah semua kami nak share dalam tu. Supan.
1: Sikit lah yang 0.1%. Okey, boleh.
2: Okey, I think untuk impian, one of my dream is to ensure that kita pun bakat-bakat muda, terutamanya anak-anak Bumi Putera kita tu dapat juga make it, apa tu, utilize music education tu ataupun atas nama seni lah, to really grab the opportunity untuk belajar. Jadi kerana kita kurang anak-anak kita dalam bidang seni persembahan. Kan apabila kita hanya bercakap tentang modernization, tentang, you know, all the hydrogen, no doubt. Okay, tapi kita juga perlu siapa kelak anak-anak kita tok-tok yang akan membuat persembahan pada tahun 2050. Okay, siapa yang akan bermain di orkestra. Ya, memandangkan kita pun ada pusat seni persembahan selama kelak. Jadi all this apprenticeship, bakat-bakat tu perlu diperkembangkan. And that is why lah sekolah muzik kami tu tek nak sit seberapa tu
1: ada
2: menjadi platform untuk ada anak muda kita tu. Kami orang tu si adalah macam too academic oriented. Ngikut the western classical gila. Kita ada western, kita ada contemporary. And we want to make sure that student kita kreatif. Dalam sekolah. Okay. Untuk orkestra, kita ada youth orkestra. Kita ada orkestra-orkestra untuk ahli profesional. Kami sangat happy dapat perform dengan orang-orang yang profesional. Dari orkestra-orkestra yang terbaik seperti di RTM, di PKL. Banyaklah orkestra-orkestra yang bagus di Malaysia tu. Jadi for me, myself, impian lah, one of the impian is to ensure that anak-anak kita di Sarawak tu lebih, kata orang, take seni persembahan tu seriously. Yang nak berkecimpung. Jangan ada buat lately tu take kerja di kedai makan. Maknanya kita dancer kat Aisyah. Mereka tak tahu. Auntie, okay. I tahu lah. Sebab macam ada, kami tu minat. Tapi ialah macam ni. So, you know, kita beri ni macam ni kita nak ngatur. Kita beri halal tuju. Kita jumpanya tu yang minta bertanda. Don't stop the dream. Keep dreaming. Betul. Keep flying high. Because I always believe in what if. What if kita cuba. Si hal gagal, kami tu berapa kali gagal dah. Dah banyak dah. Ya, menangis, ketawa. So, this part of life.
1: Betul.
2: You fail once, you get up again. Because it's another day.

0: day.
1: Yeah.
0: Let's work on this. That's what I told my musician who are with me. You know, this is our job. We do it professionally.
1: Yeah.
0: Sama juga dengan my student. Bila nak berguru, bergurulah betul-betul. So this kami very passionate about kita pun seni persembahan lah. Kita harap Negeri Sarawak pun one day banyak merit scholarship dengan anak-anak muda, bukan aja dalam bidang-bidang science, STEM. One day we must have our own arts university. We must have our own music university. Karena kita tok talent banyak.
1: Banyak yalah,
0: banyak talent kita.
1: Kita ngumpul budaya lagi dengan bahasa etnik kita banyak gila.
0: And then wanita juga mesti mau harus yang dalam seni persembahan tok janganlah lalu stop bila ada nikah si mau akik main.
1: Oh,
0: bila ditunggah jom main violin lok orkestra ai wanita tok silamak lagi contoh. Ai siapa me? Ada orang gelak nak nyaga tok nak tok. Kita bantu ba, siapa ambak anak ja. Ada orang nolong kita. So this is we are giving opportunity juga dengan wanita-wanita. Jangan takut. You can take time to pause tapi jangan stop. Sayang bakat.
1: Kan?
0: Sayang bakat yang Allah beri, because seni tu adalah bakat tu anugerah.
1: Si semua orang boleh ha.
0: Si semua dapat jadi DJ kat
1: kita
0: Yan.
1: Menggesek biola abah Ahmed tu ni dapat menggesek.
0: Banyak talent-talent di Sarawak tu. Ya kita mau ada orang yang mampu. Orang ingat bila muzik tu orang kaya je dapat, orang yang mampu je dapat.
1: Ha, betul persepsi orang
0: di sekolah yang diusahakan kami, kita ambil peluang lah. Dengan orang-orang yang contoh yang si mampu, apa yang kita boleh pula? What are the things that we can help you? Because I understand the feeling bah. So semoga banyak lagi talent-talent dari Sarawak yang dapat maju jaya, terutamanya wanita.
1: Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Okey, secara ringkas sebelum kita menutup pertemuan kita Syana, sibuk asal nak dah sampai ke hujungnya tu. Bila bercakap dengan orang yang tepat tu nang cecet upayanya banyak tapi bermanfaat dan juga menginspirasi dengan kita hari tu. Kata-kata semangat dan juga penghargaan daripada kita untuk semua yang banyak membantu dan juga terlibat dalam memberi petik mendorong kejayaan kita dan juga tim-tim yang lain.
0: Of course, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Karena Allah Subhanahu Taala, kami selalu berdoa. Just make sure I could just dalam one day at a time. My concept is one day at a time. Make sure my day is smooth. Okay, doa subuh dah. Kita dah awal start. Maksudnya kita sebagai orang Islam, you don't subuh, oh that's it lah. Okay, meaning mesti something happen ke lah. Oh that's why I'm very selalu mother the kids, jangan tinggal. You know. And then number two, of course to my parents. Kadang-kadang bukannya mudah nak mak bapak nyuruh anak ambil music nak. Dah ada better scholarship, you graduated and then you want to do business lagi. How sure are you? You know, can you even feed yourself? You know, so alhamdulillah, my parents support. Of course, juga kepada my husband yang banyak memberi bimbingan. My husband tok logic, kami tok more creative. So logic and creative, like he is the yin, I'm the yang. Okay, so sama-sama kita find the equilibrium to do together the business. Of course, my children to understand. Sometimes mama is not there, but my prayer is always with you. And I want you to know that walaupun you have to be independent, sometimes mama is not there, but I love you very much. And also to my team, Prodigy team, yang menyokong kami saat jatuh, bangun, terbalik, nangis. It's okay kak, get up again. I always remember that. Ada juga om ada, jangan ini dulu ah. Kita start lagi. My Chinese admin pun ada semua. So my team, Diana, Hanan, Sharila, Ying, Eva, and to all of you yang nama si disebut, just want to let you know that you mean so much to me lah, okay? And also to my client, The Prodigy, thank you so much for your support for 16 years. This brand is built from nothing, from scratch. Okay, you are still with me, so that trust is what I want. Of course, to the state government, to corporates, to client, kedat royal, couple, orang tadi, for the trust. And of course, to my friends who supported me through ups and down, through thick and thin. Alhamdulillah, semoga persahabatan kita akan terus berkekalan. And kepada semua yang menyokong, Syarnas. Sama ada di depan, belakang, tepi ke apa. Alhamdulillah. So teruskan menyokong kejayaan kita bersama. So that we can move forward together.
1: Baiklah, terima kasih banyak-banyak Syarnas. Berinspirasi sebenarnya pertemuan kita hari itu. Si Ugi jemput kita, orang yang tepat untuk bercakap berkenaan.

0: Kepak kami eh.
1: Semua orang kerja kepak. Kami pun sama. Kepak.
0: Ish, kami tu benar-benar kepak.
1: Nak panggil kau kita kepak gila ya.
0: Kami kepak mengguruh cinta kita. Cia, cia, cia, cia.

Baiklah, sekali lagi panduan untuk Muslimin dan juga Muslimat yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya, solat pada asar untuk petang tok pada pukul 4:13 petang.

0: Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, waktu sekarang dah pun 4.13 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, info cuaca bersama dengan rakan pelapor kita Fazmi di talian. Halo, assalamualaikum Fazmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, sihat hari ini?
2: Sihat.
1: Okey, silakan dengan info cuaca.
2: Okey. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Hari sambal kalam cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi lama cuaca petang ini, liput petir beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Samarahan, Betung, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan diramalkan untuk bahagian Serian dan juga Seri Aman. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Seri Aman, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri. Manakala tiada hujan diramalkan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betung dan juga Limbang. Untuk kedah laut depan Sarawak, laut merobak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup daerah barat selaju 10 ke 20 km/jam. Suhu pula dianggarkan antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini. Kembali bersama Surat FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Fazmi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, bye. Terima kasih Fazmi yang melaporkan ramalan keadaan cuaca panel kita bersama di Sarawak FM. Dah pun 4.24 minit petang. Waktu itu selamat petang kepada kita orang yang terus dengan Sarawak FM. Toklah Sarawak FM sehati sejiwa. Petang-petang macam tu masa untuk kita putarkan lagu-lagu retro terbaik sepanjang zaman. Selamat minum petang juga kepada kita orang yang tengah minum petang sambil dengan Sarawak FM yang bertugas semestinya. Selamat terus bertugas dan juga melaksanakan tugasan. Kita doakan yang terbaik untuk kita orang semua, okey?
3: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
4: Refleksi diri kali to, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang semua, Tik? Sihat si? Ha? Dikatakan jika kita kasihkan seseorang, biarnya mulah pilihan. Dan dengan keputusannya itu, kerana di situlah tandanya kita melihat insan gembira yang kita sayangi beroleh kebahagiaan. Faham si maksud kami itu? Kita kadang-kadang lupa, bagi kita mengongkong adalah satu cara untuk kita sayangkan kepada seseorang. Kadang-kadang, sampai ketika yang kita lupa bahawa sikap kita tu adalah kita telah berusaha mencorak kehidupan orang lain, bukannya ikut acuan dan cara yang mereka mahu, tetapi yang kita impikan ataupun inginkan. Benda tu lah sebenarnya merupakan yang patut kita urus dengan baik. Pengorbanan yang paling besar kepada kita sebagai individu adalah dengan memberi sedikit kebebasan untuk memilih nanti satu baik, nanti satu si bagus kepada orang yang kita sayang. Sebagai contoh, kes ibu bapa dan anak-anaknya yang memang benar tanggungjawab kita untuk memastikan membimbing anak-anak kita semua. Jangan sampai satu keadaan di mana bimbingan pada pandangan kita sebenarnya adalah arahan yang mengongkong setidaknya tu supaya setidaknya mengikut apa yang kita mahu, bukannya minat dan juga kemampuan anak-anak kita. Seelok-eloknya adik kakak semua galak setidak tu untuk mencoba ataupun mencari ruang yang terbaik untuk mereka mengembangkan bakat setidaknya agar pasti dan yang mampu menentukan matlamat kehidupan yang lebih cemerlang. Dan bukannya kita ngongkong setidaknya yang akan menyebabkan menyusahkan kehidupan setidaknya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
6: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. sertai jibakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip lulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
4: Dengarkan lagu-lagu retro

0: mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di Dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk ke Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di Dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
2: Okey, di manakah lokasi anda malam ini untuk bersorak menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026? Bersorak bermulalah di sini, semestinya menyaksikan di RTM semestinya. Nah, okey, pasukan manakah yang menjadi juara, yang menjadi pilihan kita orang? Bahasa Melayu Grandstand di Sukan Plus RTM Click bermula 1 pagi tu, yang mana yang menjadi pilihan kita orang? Ada yang memilih Argentina, ada yang memilih macam-macam lah. Sebab bila kita sebut berkenaan dengan pasukan dan juga patik pilihan masing-masing tu, ada yang boleh menjadi pergaduhan dan juga boleh menjadi kelahi mulut sikit lah, sebab semangat kesukanan yang begitu tinggi. Tapi ada juga di antara kawan-kawan kita yang relax-relax aja. Tim dah kalah, apa boleh buat, katanya bola itu bulat, apa-apa aja kemungkinan boleh berlaku. Tapi sejadi masalah, dan kerana sukan juga menyatukan kita, kita harapkan hari tu sama-sama kita boleh bersorak antara Spain dan Argentina, siapa yang menjadi pilihan kita orang. Ada tayangan skrin besar juga yang dianjurkan oleh SIDA, Kementerian Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak tu. Mungkin ia menjadi pilihan kita orang. Bermula 3 pagi di Queens B Batu 3 Kuching. Jadi ada cabutan tiket bertuah, tekak jumlah gol, macam-macam lah aktiviti yang diadakan. Jadi sama-sama kita pilih di manakah lokasi untuk kita memeriahkan, menyemarakkan semangat kesukanan kita untuk perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Ada yang memilih di rumah aja, sebab rasa-rasanya di rumah lebih senang, ada makan-makan sikit, adik-adik bestnya. Okey, apapun, pukul 5 petang kelas, sama-sama kita ikuti berita dari Sarawak, berita nasional. Kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media Kuala Lumpur, dan menyapa juga sahabat-sahabat kita yang bersama kita untuk sebelah petang tu. Okey, kita ada Jaiton S, selamat petang, salam Ritma untuk semua sahabat-sahabat yang bersama Sarawak FM. Latifah Tia, salam untuk sahabat-sahabat, sahabat bertugas katanya. Sabtu yang Ramli pun ada juga panas terik di Bandaraya Miri katanya. Hajrah B, petang tu saya dah ke sini-sini nak mula bubur jagung campur dengan pisang sikit untuk menu minum petang. Wih, bestnya. Amidah Mordiah, petang tu di Mbak Anak Raun di Telaga Air, sambil ya, dah ya Alina ajaklah lagu-lagu yang diputarkan. Menu minum petang Adira Borhan. Jagung panas, jagung rebus petang tu Ian. Wih, terbaik kita. Okey, Mak Teh. Mun ada lagu Syafiq Aini Ian untuk ibuan kita bersama. Okey, insyaAllah kita cuba selitkan dalam lagu putar yang kita putarkan tu. Dehan Lekar. Salam hiburan untuk semua sahabat Sora FM. Dan lagi kita ada Kak Mastan Loso dengan kraft tangannya tu. Siap ngantar gambar lagi. Cute-nya gambar itit kaburungnya. Yang dibuat daripada hasil dawai kawat tu. Terima kasih Kak Mastan Loso. Nora ngah Nora. Salam untuk semua sahabat-sahabat petang tu. Selamat bersantai. Rogaya AG. Selamat berhujung minggu untuk kakak Mariam Loso, Masna Loso, Adira Borhan, Masna Arni dan semua yang mengenali Rogaya AG. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus setia dan juga terus mendengar Sarawak FM. Pilihan kita untuk kuasa dua hari tu kita ada Spring dengan lagunya Sejiwa dan juga Spring kita ditakdirkan jatuh cinta.
1: Selepas ini lagu kuasa dua ritman.

0: mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pujibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pujibakat adalah seperti berikut. Pujibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Pujibakat bintang tiramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Sarawak FM Sati Sejiwa, mungkin ada di antara kita orang yang nak beriadah untuk sebelah petang. Tok Syarbas dan Tania, kita orang yang terus mengamalkan gaya hidup sihat, bukan ajak beriadah, bukan ajak bersantai, tapi juga ada yang terus mengamalkan pemakanan mengikut pola makanan yang ditetapkan. Tahu sih kita orang, kami pun terkejut juga sebenarnya, tapi nak kongsikan juga, seorang daripada 5 rakyat menghidap diabetes, tetapi ramai yang si tahu kena sidaknya boleh menghidap penyakit diabetes. Dan diabetes ni tu menjadi antara ancaman kesihatan utama di Sarawak, dengan sekitar 17 hingga 18% penduduk kita tu menghidap penyakit diabetes. Walaupunnya macam lebih rendah, kadar tu lebih rendah berbanding 21% di peringkat kebangsaan, namun kami masih yang si menyedari sidaknya menghidap diabetes sehingga timbullah komplikasi. Jadi apabila lewat dikesan pelbagai komplikasi serius boleh berlaku, boleh melibatkan mata kita, buah pinggang, jantung dan juga anggota badan yang lain. Si salah rasanya untuk kita terus berhati-hati dan juga untuk kita terus membuat saringan kesihatan, dan kita harapkan dan kita doakan juga semoga kita semua sihat-sihat selalu hendaknya. Selamat hari jadi kepada kita orang yang meraihkan hari jadi hari tu tanggal 19 Julai 2026. Ha? 19 Julai nak, oh si tahulah tahun bila, 1987 kah? Selamat hari jadi.

Ya, ada kata secantik bahasa mewarnai pertemuan kita dalam ritma muzik radio terbaik. Dah pun 5.19 minit petang. Tepat pukul 5.30 minit petang, 5.30 petang lah. Kita ada PMR, peti muzik retro, lagu-lagu retro tanpa henti selama 30 minit sampailah pukul 6 petang. Selamat petang untuk sahabat pendengar kita yang bersama kita, James Pengiran, berkongsi keadaan cuaca di Sibo. Mendung katanya, lekat ya, kita ada Puan Jian. Untuk semua pendengar, semoga sihat hendaknya. Hari keempat katanya, kami tu jaga anak kami di hospital lah itu. Doakan mudahnya cepat sembuh anak kita. Okey Puan Jian, semoga sabar dan tabah selalu untuk kita Puan Jian. Sihat juga kita yang menjaga anak kita masa tu. Dan dari Puan Jian juga mendoakan kepada Abah Wan Zain bin Tuanku Haji Said, sihat selalu Abah hendaknya. Kita ada Sharifah Hanifah juga yang bersama Sor FM, Sufian Sulaiman. Selamat berhujung minggu, salam final World Cup Argentina Spain. Siapakah yang menjadi juara? Jadi semoga pasukan Argentina menang awal pagi esok. Untuk peminat Argentina, meniupkan kata-kata semangat untuk penyokong Argentina. Zara Haji Chi bersama kita petang untuk Nolena Kuang pun. Ada juga yang tune Sarawak FM. Aida Manja Haji Putih di Bintulu, salam hujung minggu untuk semua pendengar Sarawak FM. Rosalina Frances, Suhaila Abdullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam muzik retro terbaik untuk sebelah petang tu. Okey. Dan ucapannya, untuk semua sahabat Suara FM, teman-teman, kakak dan adik-adik, apa-apalah kita orang, hujung minggu macam tu. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus ceria dan juga terus mendengar lagu-lagu yang kita putarkan di Suara FM sehati saja.

0: Well, that's all the time we have. Thanks for watching.
1: Mencari produk halal terbaik di Borneo? Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui berbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
2: Okey, nampaknya sampai setakat tu ajaklah pertemuan kita dalam Rimang Muzik Radio Terbaik. Pertemuan hujung minggu hari Ahad hari tu guys. Okey, terima kasih banyak-banyaklah kepada kita orang yang setia dari awal pertemuan kita Salam Abi itu dan sunya kita ada Silang Budaya. Menghampiri 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM yang akan disampaikan oleh DJ Rail dan DJ Rail juga akan menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. 5:30 petang hiburan lagu retro tanpa henti menerusi permintaan dalam peti muzik retro. Okey, hingga kita jumpa untuk hari Rabu minggu hadapan. Assalamualaikum, salam hujung minggu, bye.

0: dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
1: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Ritma memainkan muzik retro terbaik.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wima memainkan muzik retro terbaik.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Noel, Menusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
1: Saya nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
3: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

0: Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti. Salam. Assalamualaikum.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.
2: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
3: Ya betul, di 88.9 MHz Kuching dan Kota Semerahan. Assalamualaikum dan selamat petang. Dan selamat berhujung minggu kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sarawak FM pada waktu itu bersama dengan Real Seterusnya Melalui Simponi Mahabang Pusat Jiwa di Sarawak FM. Dari 6 petang sampailah ke pukul 9 untuk meneruskan tugas daripada DJ Yan sebentar tadi bersama dengan kita melalui Ritma Muzik Retro Terbaik sampai pukul 6 petang tadi. Dan hari itu 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijrah, demam Piala Dunia makin dekat nak sampai ke kemuncaknya. Nah, dan awal pagi esok hanya ada sebuah pasukan yang akan menjulang Piala Dunia. Adakah Spanyol ataupun Argentina? Jadi masing-masing lah. Ada kelebihan dan kekuatan pasukan setidaknya. Mun Argentina ada Messi, Spanyol juga ada pemain tumpuan Lamine Yamal. Jadi sama-sama kita nangga magis yang akan dicipta oleh kedua-dua pemain tu untuk ngembak pasukan sidangnya merangkul Piala Dunia pada kali itu. Jadi jangan lupa pada pukul 3 pagi esok Isnin 20 Julai 2026 saksikan siaran langsung di saluran RTM antara TV OK, Sukan Plus dan juga boleh kita stream secara langsung di aplikasi RTM Klik. Dan Musik Simponi Mahabang Pusat Jiwa pada hari itu insyaAllah pada jam pertama tu pula sekejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita Muslimin dan muslimat yang berada di zone Sarawak pada petang tu. Jadi teruskan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.
4: Eh, jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ni, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
5: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Simfoni, mahabah, mengusik jiwa.

0: disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebangul, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lombor Rambai, Lembah Bukit Tengah, Lembah Asal, Lengguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangka Tanah. Masuk waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.36 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 6.38 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu, Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 6.41 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 6.43 menit petang. Zon 4 Igan Oya Melinga Muka dalam Sebu Penawit Kapi dan Song pada pukul 6.48 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Julau Bintango dan Bajang pada pukul 6.48 menit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sui Aman Engkelili Lebuan Tebetong Sepauh Pusa Sarato Roban dan Debak pada pukul 6.49 menit petang. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.51 menit petang. Dan bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.54 minit petang.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
3: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
3: Al-Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.

Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fasihah Haji Arafah, Surah Al-A'raf ayat 59 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana. Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pun terima langsung di RTM Click.
1: Yes, RPM Sati Sejiwa, alhamdulillah terus bersama kita pada jam kedua Simfoni Mahu Musik Jiwa dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam untuk peladan menjelang final Piala Dunia Isnin 20 Julai 2026 pukul 3 pagi. Ada yang merancang nangga pelonan akhir untuk kami-kami no. Si kesalah bersama dengan kawan-kawan ataupun dengan family kita dan pelonan untuk juga dijangka lah akan melangsung sampai dini hari lebih-lebih mun sampai ke penentuan sepakan penalti sekiranya keputusan terikat dalam masa penuh dan juga masa tambahan. Jadi berjagalah kita now sampai masuk waktu bekerja esok juga ngantar anak-anak ke sekolah lagi now. Jadi yang pastinya kepada peminat-peminat sukan bola sepak atau pastinya si mau terlepas peluang now untuk nangga pelawanan akhir yang kita tunggu-tunggu tu yang terlepaskan Spanyol dengan gelaran La Roja dan si Merah dan Argentina La Abil Celeste, si putih dan biru langit masing-masing mau cipta sejarah dengan Argentina juara bertahan. Mau sekali lagi lawan muncul juara dengan sebelum itu hanya Brazil yang pernah melakukannya, satu-satu pasukan yang berjaya jadi juara dua edisi berturut-turut, manakala Spanyol ada rekodnya tersendiri yang mau dicipta iaitu tanpa kalah sebanyak 38 pelawanan termasuk pelawanan akhir pada malam itu lawan untuk rekod terbaru untuk mana-mana pasukan yang si pernah kalah ataupun menang 38 pelawanan berturut-turut. Jadi menariklah untuk kita nangga aksi si Datuk pada awal pagi esok. Jadi saksikan secara langsung pelawanan akhir tu di RTM. Grandstandnya bermula pada pukul 1 pagi kelak di TV OK, Sukan Plus dan pensiriman langsung di RTM kali. Dan pada jam kedua Simfoni Mama Musik Jiwa pada malam tu insyaAllah sebentar aja lagi akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat panduan waktu solat fardu isyak bagi sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli, Lantunan Wahyu, hanya di SOFM Sati Sejiwa.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-8000.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Berbeza budaya, berlainan bangsa. Inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak.

0: disampaikan jadual solat fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sibagol, Sasa Monco Undup, Bukit Manang, Long Berambai, Lempeki Tengah, Lempeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Maksudnya waktu solat fardu Isyak pada malam ini pada pukul 7.50 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 7.53 minit malam. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 7.56 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.57 minit malam. Zon 4 Iga Noya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 8.02 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rike Julau Bintango dan Rajang pada pukul 8.03 minit malam. Zon 6 Kabul Lingga Sui Aman Anggelili Lubang Tebetong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.03 minit malam. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.05 minit malam. Dan bagi zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan Bau, Lundu dan Sematan, maksudnya waktu solat fardu Isyak pada malam ini pada pukul 8.08 minit malam.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
3: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
2: Al-Maulid.
3: Sehati sejiwa bersama anda.

memulihkan semula ekonomi Sarawak melalui bidang pembuatan berteknologi tinggi, mencipta hampir 200,000 peluang pekerjaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kesihatan dan menjadikan Sarawak negeri moden yang hijau. Selamat Hari Sarawak. Sarawak maju makmur, segulai sejalai.

0: Kesanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau untuk maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa, yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menyentuh, mereka juga berdoa untuk keluarga, agar dikurniakan pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata. Ini menunjukkan bahawa seorang hamba yang baik bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat Ibadur Rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawadu', ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyang.
1: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

demikian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Okay, selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream Sore FM pada waktu tu, insyaAllah malam Isnin, hari Minggu tu tenang-tenang je semuanya sebelum kemuncak sukan nombor 1 di dunia itu bola sepak. Perlawanan akhir Piala Dunia berlangsung pada pukul 3 pagi esok di antara Argentina dan Spanyol. Di media sosial banyak tau ramalan perang psikologi menjelang pertemuan kedua-dua pasukan tu. Alhamdulillah untuk isi ceritanya di media sosial dari portal berita RTM tu tadi, laman media sosial Facebook dah boleh diakses lah. Selepas mengalami gangguan bukan jadi Malaysia tapi di seluruh dunia kira-kira pada pukul 3 petang tadi, jadi pengguna yang mengalami masalah log masuk dan suapan gagal dimuat semula terutama ketika menggunakan peranti selain telefon pintar kita. Jadi kena tu dah beroperasi seperti biasa lah, laman media sosial Facebook. Jadi bolehlah nanggah perkembangan-perkembangan terkini masing-masing Kenetok tengah trending now. Perlawanan akhir melibatkan pertemuan di antara pasukan Argentina dan juga Spanyol. Dan Malaysia Simfoni pada jam tu, insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 pada pukul 8 minit malam gelap di Sore FM tu, kita boleh diperdengarkan dengan bacaan adat suci Al-Quran. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang stream Sore FM di laman Facebook Sore FM pada malam tu, antara yang menyapa kita Serifah Hanifah Syed Akil. Waalaikumsalam Serifah Hanifah Syed Akil, nyampe salam hujung minggu kepada kita semua dan kepada muslimin dan muslimat. Selamat menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi dan solat fardu isyak pada malam tu. Semoga malam baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Serifah Hanifah Syed Akil. Terima kasih juga Zalika Zalihaliun menyapa kita. Hai juga untuk kita. Jadi semoga dipermudah konsan kita Zalika Zalihaliun. Hajrah B juga ada nyampe komennya bersama dengan kita. Waalaikumsalam. Hajrah B juga nyampe ucapan kepada kita muslimin dan muslimat sama menaikan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Nora Ngah Nora juga ada bersama dengan kita menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora, nyampe salam Simfoni Mahabah Musik Jiwa untuk semua muslimin dan muslimat sama menaikan solat fardu isyak pada malam tu. Terima kasih Nora Ngah Nora. Masnah Loso seterusnya, waalaikumsalam Masnah Loso juga nyampe ucapan selamat menaikan solat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat, semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Masnah Loso. Saniah Ganti juga menyapa kita. Terima kasih Saniah Ganti. Sabtuyah Ramli, waalaikumsalam Sabtuyah Ramli. Salam 4 Safar 1448 Hijrah daripada Sabtuyah Ramli. Cerah cuaca di Miri Nyamadah, alhamdulillah. Jadi ya, keadaan cuaca di Miri pada hari tu juga di Kuching tu baik juga cuacanya, alhamdulillah. Jadi nyampe salam solat fardu maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat daripada Sabtuyah Ramli. Bersama dengan kata-kata indah, bersihkan hati, sucikan jiwa, semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tiang agama, alhamdulillah. Terima kasih Sabtuyah Ramli. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa di live FB Sore FM, terima kasih kita ucapkan kepada singgah di situ. Insyaallah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan bersama dengan kita rakan-rakan pendengar Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Jadi teruskan dengar Sore FM, sehati sejiwa.
2: Simfoni

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada

0: tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Hashtag sehati sejiwa.

0: Sejiwa Sarawak FM.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustama bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا.

الباب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.

0: produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Dengarkan lagu-lagu nasyid

0: Musisi Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yes, FM Sati Sejiwa dah pun 8.24 minit malam pada waktu itu. Jadi selamat malam dan terima kasih kepada Tatu Sati Sejiwa di SOFM pada jam ketiga Simfoni Mabah Musik Jiwa kepada Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8 sebentar tadi. Selamat menaikkan solat fardu isyak pada malam itu dan sama-sama kita rasai kemeriahan menjelang aksi final Piala Dunia 2026 pada malam itu. Kita boleh stream secara langsung di laman Facebook RTM Radio Television Malaysia, konsert Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur yang sedang berlangsung pada waktu itu sampai grandstandnya pada pukul 1 pagi dan sepak mula 3 pagi kelak. Jadi rindu now nangga rami-rami di skrin besar bersorak rami-rami. InsyaAllah tim pilihan kita berjaya lah sama ada Argentina ataupun Spanyol. Jadi sama-sama menyokong dengan penuh semangat kesukanan. Alright, jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang stream SOFM di live MB pada malam tu, antaranya seterusnya yang menyapa kita Mahani Ani. Terima kasih Mahani Ani. Salam Maghrib dan Isyak kepada semua pendengar radio SOFM walau di sini dia berada. Jadi terima kasih Mahani Ani. Jatun S, waalaikumsalam Jatun S, terima kasih yang menyapa kita di situ. Nyampe salam Maghrib dan Isyak kepada sahabat-sahabatku di sini yang berada. Jadi buat semua pendengar setia SOFM, semoga kita semua dalam lindungan Allah hendaknya. InsyaAllah. Terima kasih Jaitan S. Dan lagi daripada Matih, terima kasih Matih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Matih. Nyampe salam Maghrib dan Isya kepada semua Muslimin dan Muslimat walau di sini dia berada. Terima kasih Matih. Jadi Sadiah Jidia, waalaikumsalam Sadiah Jidia. Selamat bertugas. Terima kasih Sadiah Jidia. Kepada semua sahabat pendengar Sarawak FM Sati Sejiwa Rakan FB juga, kepada Muslimin dan Muslimat, selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isya. Semoga setiap amalan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sadiah Jidiah ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa kita di live FB pada hari itu. InsyaAllah ada lagi komen-komen, kami akan kongsikan komen dan seterusnya sampai pukul 9 malam Mercy Symphony Mahabah Musik Jiwa pada malam itu. Jadi teruskan bersama di SOFM, stesen sehati sejiwa kita.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbteaching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil

0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Ya, masih lagi kita melalui Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada jam ketiga pertemuan kita pada malam itu. Dah pun 8.36 minit malam. Masing-masing nunggu perlawanan akhir di antara Spanyol dan Argentina pada malam itu. Pastinya aksi menarik akan ditampilkan oleh kedua-dua pasukan. Dia juga sahabat saya, DJ Ashraf. Dah sampai awalnya ke Kunti pada hari itu. Terus nangga bembolnya nyambung dari Gatra 12.30 malam sampai pukul 3 pagi tau.
3: Ya, pagi tu bosku, senang yeah. Tidur lah kita tu.
2: Betul.
3: Lalang oh, selalunya mun sidak yang kah pukul 5. Okey lah nak. Tok, kita ikut jam sidak ya lah. Nah, kita ikut jam sidak. So pukul 3 pagi jangan lupa guys, di RTM Click Sukan Plus. Memangnya kita orang penyokong Spain kah, penyokong Argentina?
2: Semangat sahabat saya tu.
3: Kita rasa real. Siapalah?
2: Kami Spain lah. Spain.
3: Sebab
2: Spain.
3: Apa yang membuatkan kita memilih Spain lah, ciri-cirinya.
2: Sebab sebelum tu dia telah melalui 37 perlawanan tanpa kalah. Jadi malam tu 38. Jadi belum ada pasukan, mana-mana pasukan yang mengekalkan rekod sampai 38 perlawanan tanpa kalah.
3: Betul.
2: Jadi rasanya Spanyol pada malam tu akan bermati-matian untuk mencipta rekod dia 38 perlawanan tanpa kalah. Jadi kalau tanpa kalah bererti
3: sampailah ke final. Jadi ya, kita harus tahu lah pemain-pemain Spain.
2: Argentina pun ada kelebihannya juga.
3: Yes, Argentina tu nya banyak hero-heronya. Amun orang tua dulu memang kenal lah dengan player-player zaman-zaman sidak tu. Bukan Maradona aja lah sebenarnya. Yeah. Kita ada Veron. Pasal kita ada Crespo. Kita ada yang selalu kita nanggar dulu masa sekolah dulu. Oh, kami suka Batistuta. Oh, kami suka Gabriel Omar Batistuta.
2: Batistuta.
3: Batistuta ingat yo.
2: Ingat.
3: Oh, bila mak zaman ya zaman prime lah.
2: Nanggar Batistuta tu tamnya masa ya mewakili kelab Fiorentina.
3: Ya, Fiorentina. Ya. Lepas ianya ke AS Roma. Tapi namanya naik disebabkan kelab Fiorentina lah. Ya, antara jelmaan. Tapi ianya bukan jelmaan Messi. Ianya boleh dikatakan setakat tu belum ada lagi orang yang boleh menggantikannya lah. Sebabnya tu adalah boleh dikatakan sang singa Argentina.
2: Jadi antara Messi akan mengangkul piala dua Piala Dunia berturut-turut.
3: Yes.
2: Seperti yang dipolah oleh Brazil pada tahun 70-an dulu. Jadi malam tu penentunya lah. Jadi adakah Spanyol juga bakal meraih kejuaraan Piala Dunia untuk kali kedua selepas 2010?
3: Masa ya
2: ada dua bintang akan berjumpa.
3: 2010 masa ya di
2: South Africa.
3: Yes. Yang mana jaringan dijaringkan oleh Andres Iniesta.
2: Betul.
3: Sempat
2: tanggap apa umur masa ya?
3: Oh, masa ya 2010.
2: Lagi sekolah.
3: Lupa. Itong lo. 2010 ya. 2010 sekolah 1919 ahem. Boleh mada. 1919 ahem. Baru 20. Buat 16 tahun.
2: Lagi sekolah masa.
3: Lagi sekolah ya, lagi sekolah. Mun macam yang 16 tahun form 4 lah. Form 4. Betul lah form 4 lah. Form 5 18 tahun. Masa saya ada Gerard Pique, siapa lagi? David Villa, Torres,
2: pemain-pemain ya. Legend.
3: Apa nama defendnya dulu bosku? Puyol.
2: Mana? Siapa juga dia?
3: Kami lepasnya siapa nama? Keeper Casillas. Yes, Casillas. Zamannya. Tapi kini tu, Spain malam tu boleh dikatakan ada peluang untuk menang.
2: Yeah.
3: Sebab tidak ya banyak player-player muda. Nak.
2: Komputer.
3: Kami tu saya dapat nak sokong siapa-siapa. Tim kami dah keluar.
2: Saya dah. Sial. Ya pilihan.
3: Pilihan.
2: Dapat masing-masing lah.
3: Tapi bagi kami lah, okay lah, malam tu boleh dikatakan berpihak kepada Spain.
2: Oh.
3: Dari segi corak permainan, kita sih tahu. Nah, adakah Tiki Taka malam tu hidup kembali?
2: Yeah.
3: Ha, zaman-zaman Tiki Taka dulu, kita sih tahu mungkin jaringan 1-0 kah, 2-1 kah.
2: Yeah.
3: Dan malam tu juga jangan lupa penampilan Messi yang terakhir dalam pentas dunia.
2: Terakhir
3: untuk World Cup lah. Untuk World Cup lah. Mun lagi dalam kelab
2: kita Miami. Messi lepas kita nanggadi Piala Dunia akan datang pada tahun 2030. Kita tahu umur Messi dah pun 38. 2030 lah. Umurnya dah 42.
3: Macam Cristiano Ronaldo tahun tu dek. Terakhir lah sebab umurnya dah 42 dah. Tapi saya tak tahu masih dengan kelab lah nak.
2: Tapi umur kita tu tetap nanggap Piala Dunia.
3: Masih. Kita bukan nanggap Piala Dunia aja.
2: Saya dah pencin.
3: Tiap minggu EPL.
2: Oh, betul.
3: Liga Spain. Yes. Memang tiap minggu lah nang macam ialah kita tu peminat-peminat bola tu nak. Jadi untuk tahun tu biasalah. Kita 4 tahun sekali aja kita berjaga ke dak tu.
2: Ya.
3: Nah. Tahun-tahun esok hari saya dah git dah.
2: Esok hari saya dah git dah.
3: Dah nyaman dah gitu esok.
2: Turun kerja esok hari. Nasuh esok.
3: Esok hari.
2: Okay, sini nangga Piala Dunia malam tu.
3: Sebenarnya ada tim klik. Jadi selalunya mun tahun-tahun sebelum tu asap nangga di luar lah.
2: Di luar.
3: Dan kawan-kawan makin jersey apa semua nak. Tapi saya dapat lagi nak semia mungkin sebab kita tu dah makin
2: macam
3: mana busia
2: belum
3: tu. Belum dah
2: belum
3: kami siapa lagi nak menjaga lah si tu kira macam perlawanan tu aku tiga sepatutnya masa tu dah kita dah tidur
2: tapi diubah lah kami juga lah neman naskap tu.
3: Sudah lah. Kami kan adik meja lah.
2: Okey lah ya.
3: Kan adik meja lah.
2: Adik Argentina ke?
3: Nya bukannya Jerman.
2: Oh sama-sama.
3: Nya Jerman.
2: Oh Jerman.
3: Oh nya Jerman. Kami England.
2: Oh.
3: Macam bapa kami Brazil.
2: Oh.
3: Nya si sama tim.
2: Oh macam tim dua-dua macam ni nyokong. Ada pas berde.
3: Yalah si tau nak
2: Brazil temu England macam ni.
3: Oi ya. Ya selalu lah. Mun Brazil menang tu kita belanja ambil makan kah, kita belanja ambil gunting rambut kah.
2: Ya momen-momen lah. Momen-momen yang diingati lah. Bersama dengan keluarga.
3: Sikit-sikit
2: sebenar Piala Dunia
3: Pemainan bol tu realnya bukan sukan aja. Ia adalah antara cara kita menyatukan.
2: Betul.
3: Kita contohlah macam perempuan. Macam perempuan kita tahu kaum-kaum hawa tu nya si minat kila main bol.
2: Yeah.
3: Tapi disebabkan oleh media sosial kini tu, cun lagi kita tu ada ATM klik dengan gadget yang kita sentiasa dengan gadget. Oh, sidak perempuan pun kini tu nangga bol.
2: Oh.
3: Sidak ya dah tahu Ronaldo, dah tahu Neymar, Messi, Ronaldo. Walaupun sidak ya tahu siapa Ronaldo tu. Cuma ya.
2: Cak.
3: Kena. Cuma lah.
2: Okey, ya. Piala Dunia 2026 masih kemuncaknya beberapa jam lagi. Oh, jadi pukul 3 pagi kelak. Jadi pada masa tu masing-masing dah pun rasanya dah set masa masing-masing. Ada yang rehat awal malam tu. Pastinya tengah malam pula bangun. Ataupun terus
3: rasanya si tidur lah. Well,
2: si tidur susah juga.
3: Takut tidur lah, terlajak lah.
2: Mesti tidur tu setan juga ganggu pula.
3: Bahaya
2: esok, esok pagi pula kuyu mata apa yang dah. Macam kita berumur tu nak. Macam kita lah, kita berumur. Dah mudah naik
3: tau. Iyalah. Mau jaga. Tapi
2: jaga
3: tapi
2: juga.
3: Kali tu ajak lah kita berjaga lah. Kali tu mun hari-hari lain
2: dapat
3: lagi dah.
2: Rehat lah dulu lah sebelum sepak mula lah tau.
3: Mun dapat nap kejap lah. Lelap kejap kah apa ya. Cari cara nak menahan mata, minum kopi kah, makan kah.
2: Tapi jajan-jajan memang dah tersedia lah.
3: Dah lah. Dah tersedia. Cuma di rumah ke lah. Okay. Kami pakai England lah. Pakai England je lah. Walaupun England dah keluar, tapi semangat tri lain saya ada lah.
2: Alright.
3: Walaupun agak mengecewakan. Tapi memang target tri mula. Okay, England sampai quarter. Sampai semifinal lah. Yang benar juga. Sampai final juga. Yes.
2: Tapi tahniah juga kepada tim England. Pagi tadi. Sebab berjaya meraih pingat gangsa.
3: Betul. Walaupun ia bukan mainan sebenar France dengan England.
2: Tapi itu anggarlah 10 gol dijaringkan pada pagi tadi. 10 gol keseluruhan lah. Menang 6-4.
3: Betul.
2: 6 England, 4 Perancis. Jangan-jangan kita nangga gol banyak macamnya dalam Piala Dunia.
3: Disebabkan macam contohlah France. France sebenarnya ada high target. Mungkinlah bagi pendapat kita lah, oh, kita langgar jugalah media sosial daripada FIFA official apa semua. France tu ada high targetnya. Sebab sidak yang nak membalas dendam dengan Argentina untuk Qatar 2022 masa yang Argentina menang.
2: Oh.
3: Nah, masa yang sidak mape juga sama juga, sidak mape, sidak Dembele, sidak Giroud masa ya. Mungkin tahun tu bila sidak ya dah sedagi ke final, mungkin semangat sidak ya dah turun. Kaya sidak yang main leng-leng ya pagi tadi.
2: Leng-leng ah.
3: Oh, biasa. Ya bukan, ya bukan mainan France dengan England lah, bukan.
2: Tapi rindulah kita nangka banyak gol yang dijaringkan
3: oleh kedua-dua. Kecuali lah tadi.
2: Jadi berdebar-debar juga lah, oh.
3: Oh.
2: Masa kedua England dah mendahului 4-0 tapi dirapatkan 4-3.
3: Oh.
2: Lepas terus England pecu.
3: Betul. Tapi yalah,
2: dengan kemasukan pemain sensasi sidak Bellingham.
3: Oh, Jude Bellingham.
2: Oh.
3: Pemain Real Madrid
2: antara pada penjaring terbanyak.
3: Penjaring terbanyak. Tapi setakat tu
2: 7 gol. Jadi Mbappe dah 10 gol lah.
3: Mbappe 10.
2: Jadi mampu si Messi menjaringkan gol.
3: 2 gol
2: pada awal pagi kelak
3: untuk
2: menyamakan gol Mbappe.
3: Betul. Untuk Golden Boot lah.
2: Untuk Golden Boot.
3: Golden Boot, Golden Glove kita sih tahu siapa. Jadi sama-samalah kita nantikan petang pagi esok, sama-sama kita berjaga. Mun rasa saya dapat nak berjaga, oh najak kita ada segmen layan, dengar aja radio.
2: Oh,
3: nak
2: bersama dengan Askap sampai pukul 3.
3: Oh, sampai pukul 3. Tok si oleh si Wali tu.
2: Okey, kita nyambung lagi bersama dengan Askap untuk Piala Dunia 2026 di antara pasukan Spanyol dan Argentina. Jadilah Roja bersama dengan La Albi Celeste, dua pasukan tumpuan untuk kita saksikan pelawanan akhir pada pukul 3 pagi kelak. Jangan lupa nangga di saluran RTM, di TV OK, Sukan Plus, dan juga penerimaan langsung.
3: Betul.
2: Di RTM Klik Spanyol menentang Argentina.
3: Final okay. Piala Dunia. Keputusan terakhir, Real, Argentina, Spain.
2: Ramalan.
3: Boleh lah berpihak dengan Spain lah. 1-0 lah.
2: 1-0 je.
3: 1-0. Susah.
2: Jadi ramalan kami lah, seri 2 sama.
3: Seri lah.
2: Penuh masa.
3: Oh.
2: Spain nambah jaringan 3-2.
3: Ada sih kita
2: di masa tambahan.
3: Ada sih kita rasa si kedua-dua pasukan tu mungkin akan ke masa tambahan ataupun penalti. Ada sih rasa kita.
2: Ya,
3: kita
2: ada, lah. ada.
3: Ada nak.
2: Seperti yang kami merah tadi tau, 2 sama, full time.
3: Oh.
2: Pasal masa tambahan, Spain menang 3-2.
3: Okey. Kita nak galah pagi lah.
2: Okey.
3: Mun Spain menang.
2: Mun menang.
3: Susah. Spon makan ke apa.
2: Spon makan
3: lah. Bahaya gila. Mun dolo real. Ada gila sikit lah. Sebab apa?
2: Ya.
3: Dolo macam zaman-zaman sekolah menengah dulu nak. Tim aku menang, esok aku botak.
2: Nazar.
3: Tapi
2: belah nak play-play ilah. Tapi pun dah susah.
3: Ini tu, takut esok hari. Okey, Real. Mun Argentina menang, kita pun makan. Mun Argentina kalah, esok hari kami turun opis dengan rambut botak. Tapi nya masih ada sikit lah. Potong saiz satu aja kan. Oi, si mau lah. Dia tengah esok apa hal? Atau pandai botak nah, jadi tak kalah
2: lagi. Jadi ya, untuk aksi menarik untuk kita katakan hari tu aja lah.
3: Esok
2: dah saya dah cerita lagi dah Piala Dunia. Nyambut kemenangan lah untuk tim yang akan menjulang Piala Dunia esok. Jadi
3: berdebar-debar lah.
2: Yalah.
3: Kami rasa nervous lah.
2: Kami rasa teruja lah. Sebab untuk perlawanan pada tumpuan lah, peringkat paling tinggi lah. Saya lagi Piala Dunia paling tinggi dari Piala Dunia bola sepak tu. Jadi ya paling
3: ni tahu. Okay. Mungkin ada pendengar-pendengar. Okay, alang-alang lah ha? Mungkin alang apa, ada pendengar-pendengar yang ingin nak tahu juga lah tuk, untuk pengetahuan kita lah. Mungkin tak orang perasan di logo-logo setiap jersey ya, okay, jersey-nya ada bintang.
2: Yes.
3: Okay, bintangnya adalah kemenangan sidak ya di Piala Dunia. Yang paling banyak setakat tu Brazil. 5, nak? 5.
2: 5.
3: 5 England baru 1, Argentina 2.
2: Argentina 3.
3: Mun
2: sidak yang keempat malam tu.
3: 4.
2: Spanyol 2.
3: Spanyol 2. Mun menang
2: dapat Spanyol 1. Malam tu mencari yang kedua.
3: Kedua. Ah, lepas ya patch di tepi-tepi ya, kita menangga di jersey apa semua ya. Yang layak pakai golden patch adalah yang pernah memenangi Piala Dunia aja.
2: Nah, betul.
3: Ah, ya adalah antara sedikitlah pengetahuan lah untuk media kongsikan. Yang kaki bola saya tahu minat MU nak. MU kah?
2: Come on lah.
3: Liverpool lah. Terbujut nangga Haaland ke lah. Haaland kena tu yang melakukan persembahan dan performan yang terbaik di Piala Dunia ni. Tahu dia ambil Liverpool.
2: Oh,
3: yang angan-angannya.
2: Okey. Sedia aja ni ya. Padma, you kan perpindahan.
3: Kau pun pakai naik dua kali ganda.
2: Okey. Habis kita Piala Dunia. Right. Pasal nyambung bersama dengan Ashraf untuk Gatra Muzik Tanpa Batasan sampai 12:30 malam gelap bermula 9 malam. Dan sebelumnya 9 malam kita ikuti terlebih dulu berita utama dari Kuala Lumpur. Jadi salam Piala Dunia 2026 di antara Spanyol dan Argentina.
3: Siapa menang? Semestinya nantikan.
2: Kelak cerita lagi lah.
3: Tendang gelak cerita tu.
2: Okey, jumpa lagi. Terima kasih kepada kita yang bersama Mersi Simponi Mabang Musik Jiwa untuk edisi hari tu, hari Minggu, Ahad, 19 Julai 2026 bersama dengan 5 Safar 1448 Hijrah. InsyaAllah berjumpa lagi lah untuk segmen yang akan datang di Soi FM. Jadi teruskan Sehati Sejiwa bersama kami hanya di Soi FM Sehati Sejiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini. Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpu

0: Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam per itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut, manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajuri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahuz Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat malam. Jadi kita berjumpa lagi menerusi Gatra bersama Ashraf pada malam tu edisi Ahad 19 Julai 2026 bersama 5 Safar 1448 Hijrah. Dan semestinya Ashraf akan menemani kita orang dari pukul 9 hingga pukul 12 tengah malam, yang sememangnya malam tu kita berjaga sampai pagi disebabkan kita akan ikuti untuk perlawanan akhir final Piala Dunia 2026. Semestinya Spain dengan Argentina, siapakah pasukan pilihan anda untuk memenangi World Cup 2026 yang sememangnya diadakan setiap 4 tahun sekali. Paling tinggi ialah Seda dapat melawan World Cup, mau nama piala main ball atau World Cup lah, piala yang paling tinggi. Jadi boleh kongsikan pengurusan kita orang di Facebook, pasukan pilihan kita orang, dan mungkin kita orang boleh kongsikan momen-momen kita orang nangga World Cup di sini-sini lah. Di kedai makan kah, di office kah, apa cerita kah. Semestinya RTM merupakan penyiar rasmi untuk World Cup 2026. Jadi pagi tu jangan lupa tune di Sukan Plus dan boleh muat turun di App Store dan juga Google Store. Sambil ya, kita boleh nangga untuk Sukan Plus masa tu untuk FIFA World Cup 2026 untuk preview setiap perlawanan yang diadakan. Baik, salam Super Sunday. Semestinya selamat bercuti. Yang sedang cuti, selamat beristirahat. Dan selamat menyembuh selera. Mungkin ada adik kakak masa tu yang tengah makan, yang tengah tidur awal. Maklumlah kita nak jaga pada pagi esok. Jaga diri dan jaga kesihatan kita orang sini-sini pun. Kita orang berada. Baik, kita terus dengan lagu daripada Auto Tune Band Abadi dan Intan Maya. Semuanya selepas tu menerusi Sarah FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Baik, lagu daripada Ozuna Arbo yang merupakan lagu untuk World Cup 2022 di Qatar dulu. Jadi kita mainkan semula untuk hiburan kita. Jadi kita ambil feel untuk kita nangga final World Cup 2026 yang mana untuk pagi tu sememangnya antara negara besar yang sememangnya mempunyai pemain-pemain yang berkelas dunia yang bertanding untuk merebut piala yang sememangnya diimpikan oleh pemain-pemain profesional, pemain-pemain dunia. Yang paling tinggilah, yang paling gahnya adalah World Cup. Alright. Jadi untuk bagi tu, seperti yang telah dikongsikan oleh Medok Syaril dalam simfoni tadi, sempatlah Medok berkelakar pasal hal bol. Sememangnya kita tu sik lari daripada nangga main bol, sebab kita tiap minggu kita nangga Liga Spain, kita nangga EPL, Liga Perdana Inggeris. Okay, jadi untuk pagi tu, so memangnya kita akan ikuti untuk perlawanan akhir setelah sebulan. Kita nangga setiap perlawanan, 104 perlawanan untuk 48 pasukan. Jadi kita nangga untuk 2030 kelak. Kemungkinan, bila kita nangga nak, kemungkinan akan ditambahkan lagi pasukan-pasukan ataupun negara-negara yang bertanding kepada 64 pasukan. Jadi kita sih tahu, macam ni untuk 4 tahun akan datang. Jadi kemungkinan akan banyak lagi negara-negara Asia yang akan mengikuti untuk World Cup untuk tahun 2030. Jadi sama-samalah. InsyaAllah panjang umur, muas rezeki, sehat tubuh badan kita. Kita akan berjumpa lagi untuk World Cup pada 4 tahun dari sekarang. Dan malam untuk final, Spain Argentina pada pukul 3 pagi yang sememangnya dapat kita nangga di Sukan Plus di RTM Click. Jadi sama-sama kita ikuti untuk pagi kelak. Jadi kebarangkalian untuk Spain yang sememangnya penuh dengan pemain-pemain anak-anak muda semua tu. Anak-anak muda banyak main pada pagi tu kelak. Kebarangkalian untuk Spain menang adalah sebanyak 42% berbanding Argentina 27%. Ia adalah kebarangkalian untuk menang. Untuk masa tambahannya adalah 31% untuk pagi kelak. Jadi kita sih tahu, bagai tahun tua dulu, bola ya bulat, apa-apa boleh jadi. Jadi kena itu, kita zaman-zaman, rasanya zaman-zaman Samba yang terkenal dengan pasukan Brazil, lepas ya Tiki Taka yang sememangnya formasi ataupun tactical yang cukup popular yang digunakan oleh Spain sewaktu ketika dulu, dan terus digunakan oleh pasukan-pasukan di kelab-kelab. Jadi rasanya saya dagih lah zaman-zamannya, sebab kini tu kita dah modern football. Modern football tu nya banyak gila perubahan. Kita dapat nangga VAR, kita ada istilah high pressing, kita ada istilah low block. Semua ya, ya dah pembaharuan barulah dalam bola sepak modern. Sebab ya kita boleh nangga di setiap perlawanan-perlawanan di kelab-kelab, di liga-liga, saya dagih dah nak main tiki-taka, nak main Samba apa semua. Sidaknya lebih kepada high pressing. Bila dah first half high pressing, bila dah second half sidaknya dah selesa, sidak akan main low block. Macam perlawanan England dengan Argentina masa ya. Okey. Jadi ia adalah antara contoh modern football. Jadi untuk pagi kelak, kita mengharapkan untuk pasukan Spain, kita mengharapkan agar kelibat sememangnya pemain muda daripada Barcelona yang merupakan antara pemain yang popular untuk World Cup tu adalah Lamine Yamal, pemain daripada Barcelona. Lepas ya kita ada Nico William, kita ada daripada pasukan Athletic Club. Okey, lepas ya kita ada Pedri. Pedri pun anak muda juga tu, sama juga sama dengan Yamal, bintang Barcelona. Lepas ya kita ada Gavi, Barcelona juga. Lepas ya kita ada Rodri, pemain daripada Manchester City. Lepas ya kita akan nangga kelibat penjaga gol yang boleh dikatakan akan menjadi pengganti kepada penjaga gol yang sebelum tu, yang sememangnya cukup terkenal, Casillas. Okay. Unai Simon daripada pasukan Athletic Club. Dan kita ada David Raya antara penjaga-penjaga golnya, dan Juan Garcia daripada Barcelona. Jadi ia adalah antara sedikitlah yang sempat kongsikan untuk pemain-pemain untuk Barcelona. Jadi sememangnya kita akan nangga juga untuk kelibat-kelibat daripada pasukan Jerman, yang sememangnya kita akan dapat nangga kelibat bintang ataupun GOAT pada pagi kelak, Lionel Messi ataupun Leo. Lepasnya kita akan nangga Julian, kita akan nangga Almada, McAllister, pemain daripada kelab Liverpool, Enzo. Dalam malam banyak pemain tu asap lebih suka nangga Enzo main. Enzo main best, sangat-sangat bestnya main. Lepasnya kita ada nangga Otamendi. Mungkin kita akan dapat nangga pagi kelak ataupun Sedan sebab Otamendi tu rasanya saya dagit dalam skuad tu. Kita akan dapat nangga Martinez. Martinez tu adalah antara penjaga gol yang memenangi Golden Glove pada 2022 di Qatar. Yang sememangnya kita akan dapat nangga semua star pada pagi telah. Ya, sempat kita kongsikanlah sedikit berkaitan dengan perlawanan untuk pagi tu. Spanyol bertemu dengan Argentina yang akan dapat kita ikuti pada pukul 3 pagi setelah sebulan kita nangga setiap pasukan-pasukan ataupun negara yang bertanding daripada peringkat kumpulan round of 16, round of 32, round of 16, quarter, semi dan final. Okey, kita ada perkongsian daripada pendengar kita Najib Ahmad Adawiyah. Tok di Darau tu, 20 Julai pagi kelak pukul 3 pagi tayangan langsung final Piala Dunia di skrin besar di pentas utama. Jemput kepada seluruh peminat bola sepak untuk kita orang Darau masa tu di pentas utama Pesta Darau 2026 di skrin LED Gergasi pada pukul 3 pagi. Untuk kita orang yang berada di Darau lah, bolehlah kita orang merami pada pagi kelak. Lepas tu kita ada perkongsian daripada Rashida Edi. Selamat malam, si Zabar juga nananggar final ball. Apa-apa jap pun kita nantikan. Daripada Ahmad Usu, untuk final bola saya pilih Spain 2-0. Minta lagu di daripada Ahmad Jaiz, Kecewa. Lepas saya daripada Suhaila Adulak, assalamualaikum dan selamat malam. Layan Gatra, nunggu bola, menonton sambil berkelah depan TV, sedia kopok semualah. Kuih, air bersama dengan anak menonton di rumah aja. Sokong Spain menang. Daripada Matih, selamat bertugas dan salam Gatra untuk malam tu. Ahmad Safi'i, kami si Sabah nak nangga final Piala Dunia, kami memilih Spain. Mas Nah Loso nak dengarkan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, nyanyian Nadif Baslama. Daripada Jaiton S, Fazriah Latif Enggan, Ina SN, Argentina Spain, Argentina 2, Spain 1, nak request lagu Sayang daripada Kumpulan Menara. Lepas saya daripada Jamilah Joniman, selamat malam DJ yang bertugas malam tu di Gatra. Saya pilih Spain menang 2-1. Dan kita ada perkongsian daripada Amran Saili. Kinetoknya sedang nangga TV di Taman Semarindah Semarahan Sarawak. Jero FC requestkan lagu Gerhana Cinta Luka, Spain 2, Argentina 0. Dan pendengar kita tu banyak memihak kepada pasukan Spain untuk pagi tu. Jadi sama-sama kita ikuti. Dan insyaAllah Ashraf akan kongsikan juga antara isu-isu semasa berkaitan dengan bola sepak untuk malam tu. Semestinya siapakah yang akan membawa pulang 204.8 juta ringgit. Ia adalah hadiah yang akan dimenangi oleh pasukan yang akan memenangi. Selain sidak yang mendapat piala yang sememangnya menjadi rebutannya, Piala Dunia ya. Yang original hanya akan dikeluarkan pada final saja, final undian. Yang original, yang emas ya, yang emas original lah. Lepasnya akan disimpan balik. Yang akan disimpan balik di FIFA lah, di Museum FIFA. Mau kita orang nangga yang dimbak sidak ya pulang lah, kat sidak yang menang ya, ya bukan yang tulen. Ya adalah replika sahaja. Yang benar-benar emas ya, sidak ya simpan balik. Okey. Jadi selepas tu Ashraf akan kongsikan, baik kita terus dibawa anda dengan lagu daripada Cici. Selepas tu Kau Anggap Ku Apa, dan kita ikuti dulu Joh Raun hanya di Gatra.
1: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
2: Ikuti Joh Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
1: Hanya di Sarawak FM.
2: Hai semua, Joh Raun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Kedinginan kabus pagi dan keheningan hutan lumut yang seakan-akan berada di dalam dunia fantasi menyambut kedatangan kita di sebuah kawasan perlindungan tanah tinggi yang sangat memukau. Hari ini, Nadia mahu membawa anda meneroka keindahan Taman Negara Pulong Tau, sebuah syurga alam tersembunyi di utara Sarawak. Bermaksud tanah air kita dalam bahasa masyarakat Kelabit, Pulong Tau merupakan rumah kepada puncak tertinggi Sarawak, iaitu Gunung Murut serta batu tunggal ikonik, Bukit Batu Lawi. Untuk ke sini, pintu masuk utama anda adalah melalui penempatan Barrio sebelum meneruskan perjalanan menggunakan kenderaan pacuan empat roda ke pinggir Taman Negara. Sebaik saja melangkah masuk ke dalam hutan awan yang sejuk ini, mata anda pasti akan terpaku melihat landscape pokok-pokok yang diselimuti lumut tebal, paku-paku gergasi purba serta pelbagai spesies periuk kera dan orkid liar yang berwarna-warni. Suasana di sini sangat tenang, hanya ditemani bunyi siulan burung-burung pegunungan yang aktif pada waktu pagi. Memandangkan ekspedisi ke Pulau Tau ini memerlukan persediaan fizikal yang rapi, saya menyarankan tempahan awal bagi penginapan inap desa di Barrio untuk memudahkan urusan logistik anda. Di sana, dapatkan khidmat jurupandu arah tempatan yang bertauliah demi keselamatan anda sepanjang berdedah denai hutan yang mencabar ini. Selain itu, sentiasalah menunjukkan rasa hormat terhadap adat resam komuniti tempatan dan elakkan daripada mengambil sebarang tumbuhan atau merosakkan laluan hutan sepanjang penjelajahan. Akhir sekali, jangan lupa untuk membawa pakaian tebal serta kelengkapan kalis air kerana cuaca di kawasan tanah tinggi ini sangat mudah berubah. Daripada keunikan spesies periuk kera di celah hutan lumut hingga kehangatan sambutan komuniti tanah tinggi di Barrio, Pulau Tau adalah sebuah pengembaraan jiwa yang akan mengajar kita erti menghargai keindahan alam yang asli. Jom kita raung ke Taman Negara Pulau Tau. Saya Nadia. Satu langkah

khususnya penduduk pedalaman. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu pelaksanaan semasa masih menimbulkan rungutan kerana kuota 200 ke 300 liter tidak mencukupi untuk geografi kawasan pedalaman. Penduduk di kawasan pedalaman seperti Miri, Baram dan Marudi memerlukan penggunaan diesel yang tinggi berikutan perjalanan jauh sehingga 15 jam serta keadaan jalan yang mencabar. Beliau memberitahu demikian kepada pemerintah selepas merasmikan Pesta Jagung Kampung Rebak Asajaya hari ini. Langkah mengawal keterisan dan penyeludupan diesel adalah penting, namun mekanisme penguatkuasaan serta pemberian kuota perlu ditambah baik agar lebih sesuai dengan faktor geografi di Sarawak dan Sabah. Seramai 150 ibu tunggal di Sarawak dipilih menyertai program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 peringkat negeri Sarawak. Ia sebagai langkah memperkasa golongan berkenaan agar tidak tercicir daripada arus pembangunan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, program itu bukan sekadar agenda kebajikan, sebaliknya merupakan pelaburan jangka panjang demi masa depan keluarga dan negara. Jelasnya, inisiatif berkenaan membantu peserta memahami hak mereka selain memberi pendedahan pengurusan kewangan bagi meningkatkan taraf sosioekonomi. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program berkenaan di Kuching. Kasih Nita turut menjadi platform interaksi dua hala bagi membolehkan kementerian menambah baik bentuk bantuan sedia ada. Secara keseluruhan, sebanyak RM3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program itu di seluruh negara dengan sasaran memberi manfaat kepada 5,000 ibu tunggal. Mayat seorang lelaki warga Mas yang dilaporkan terjatuh ke Sungai Batang Oya, Kampung Tanam Seberang Dalat semalam ditemukan pagi tadi. Menurut laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa yang berusia 60 tahun ditemukan kira-kira pukul 9.15 minit pagi sekitar 50 meter ke hulu sungai dari lokasi mangsa dipercayai terjatuh. Jasad mangsa dibawa ke JT pada pukul 10 pagi untuk proses pengecaman oleh ahli keluarga. Mayat kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Penemuan jasad ini sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR yang memasuki hari kedua. Dalam kejadian kira-kira pukul 1.30 petang semalam, sebuah perahu dipercayai melanggar JT berhampiran sebuah rumah sebelum terbalik. Pemeriksaan mendapati mangsa tiada di dalam perahu dan dipercayai terjatuh ke dalam sungai. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersama Ashraf menerusi pilihan Gadra yang merupakan lagu tema untuk FIFA World Cup 2026, Shakira dan Burna Boy, Dai Dai untuk malam tu. Jadi semestinya untuk pagi tu, Spanyol atau Argentina, siapa yang akan membawa pulang 204.8 juta ringgit? Satu angka yang sangat-sangat banyak. Ha, jadi ia adalah antara hadiah yang akan dimenangi oleh pasukan yang akan memenangi untuk World Cup tahun 2026. Juara Eropah Spanyol akan berdepan juara bertahan dunia Argentina dalam final untuk pertembungan antara pasukan terbaik benua dengan pemenang trofi paling berprestij bola sepak dunia. Jadi menurut Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, juara kejohanan akan menerima $50 juta sebagai sebahagian daripada agihan kewangan rekod $727 juta bersamaan 2.98 bilion ringgit yang diluluskan untuk edisi 2026. Jadi sebahagian besar jumlah itu, iaitu $655 juta, kira-kira 2.68 bilion ringgit diperuntukkan sebagai wang hadiah kepada 48 pasukan yang mengambil bahagian, meningkat 50% berbanding kejohanan sebelum ini. Jadi Spanyol memburu gelaran Piala Dunia kedua selepas kejayaan pada tahun 2010, manakala Argentina menyasarkan kejuaraan keempat selepas muncul juara pada 1978, 1986 dan 2022. Jadi tanpa mengira siapa yang menjulang trofi, kedua-dua finalis sudah dijamin ganjaran kewangan bersejarah. Jadi struktur hadiah FIFA menentukan nep juara akan menerima 135.16 juta ringgit, manakala pasukan tempat ketiga dan keempat masing-masing memperoleh kira-kira 118.78 juta ringgit dan 110.59 juta ringgit. Jadi tiada pasukan pulang dengan tangan kosong apabila setiap persatuan anggota yang layak dijamin sekurang-kurangnya 10.5 juta US dollar termasuk geran persiapan 1.5 juta US dollar, kira-kira 6.14 juta ringgit untuk setiap negara. Jadi pasukan yang tersingkir pada peringkat awal, contohnya tadi kedudukan 33 hingga 48, masih juga menerima duit, menerima imbuhannya, iaitu kira-kira 36.86 juta ringgit bersamaan 9 juta US dollar sebagai hadiah sidak yang mengikuti penyertaan tersebut. Namun ketika pemain bertarung merebut ganjaran lumayan di atas padang, kos untuk penyokong yang mahu menyaksikan final secara langsung juga mencecah angka luar biasa. Jadi yang sempat kita kongsikan untuk malam tu, sama ada Spanyol meraih kejuaraan dunia atau Argentina menambah bintang keempat pada baju ataupun jersey sidaya kelak, juara Piala 2026 akan meninggalkan New Jersey dengan trofi paling berprestij untuk bola sepak dunia serta ganjaran kemenangan terbesar dalam sejarah kejohanan FIFA. Okey, jadi yang sempat kita kongsikan, Spanyol atau Argentina, siapakah yang akan membawa piala dan juga hadiah wang tunai sebanyak 204.8 juta dolar. Jadi bila kita nangka yang baru tu, sidak yang akan menerima cincin juara kejohanan juga. Okay, untuk tuan rumah tahun tu, untuk edisi kali tu, sidak yang ada menerima cincin khas lah. Kita buka media-media sosial, kita tahu sidak yang ada menerima cincin khas. Okay, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, kita ada perkongsian daripada Rosibah Japa. Kami si ada sokong mana-mana tim DJ. Kami si pernah nanggap bol. Anak laki aja katanya. Anak laki aja nanggap bol. Kia kaong ya. Normalnya. Apabila bola masuk, malam tu ada kesempatan nak minta mainkan lagu Zahir Tak Terucap daripada Nash. Pasal daripada Roselina Francis, saya DJ selamat malam. Rabih Aing. Spain 2, Argentina 1. Rani AJ, salam Gatra, salam semangat kesukanan. Dan kita ada pengusian daripada Di Asan, nang layan setiap malam Sarawak FM menerusi 93.7 FM. Seterusnya daripada Mahani Ani, I'm Alive, Celine Dion, sokong Spain malam tu daripada Unggal Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa tu? Kami pilih Argentina menang Piala Dunia. Anak dengan laki kami tu minat Argentina. Kami pun ikut minat sama juga lah. Putarkan lagu Jamalok berdendang dalam tangisan. Mun ada, adalah mun siap dah siapa juga. Buat penyokong Piala Dunia semua, selamat menyokong tim kita. Wang siapa menang, kita tunggu.
Lepasnya daripada Ain Sharafoba Ani selama konti minta lagu bintang khas untuk cousin di, Nun di sana Selijah Pai dan Selamat Malam. Ia adalah antara pengungsian kita orang di Facebook untuk malam tu. Baik, kita terus berhibur dengan lagu permintaan. Tadi sidak yang nak dengar lagu daripada kumpulan Slam. Garimis mengundang semuanya menerusi Gatra.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post terima langsung di RTM Click.

0: Baik, yang tengah bertugas pada malam tu, selamat bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar. Selamat beristirahat. Terus bersama Ashraf menerusi Gatra sehingga pukul 12.30 malam dan 3 pagi kelak kita akan ikuti untuk perlawanan akhir World Cup 2026 yang mana Argentina akan bertemu dengan Spain. Siapakah yang akan mengambil balik piala yang sememangnya menjadi rebutan untuk pasukan-pasukan yang mengikuti Piala Dunia di seluruh dunia tu. Baik, Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Sememangnya untuk tahun tu, dengan 22 gol hasil daripada 22 penampilan, maksudnya setiap lawanannya memang ada menjaringkan gol di pentas terbesar bola sepak dunia dan merupakan satu rekod luar biasa yang membuktikan ketajaman, konsistensi dan statusnya sebagai antara pemain terbaik generasi ini. Jadi pada usia yang sangat-sangat muda, Mbappe terus mencipta sejarah dan mengukuhkan legasinya di pentas Piala Dunia. Jadi umur Mbappe itu sebenarnya nya lahir tahun 1998. Umurnya baru aja 28 tahun nya sudah mengikuti World Cup. Ia adalah antara satu pencapaian yang terbaiklah untuk pemain-pemain muda. Nya dah ada pengalamannya. Nya dah banyak mengikuti edisi Qatar. Lepas saya yang sebelum tu pun ada juga sisi lap lah. Di Rusia rasanya 2018. Untuk 22 perlawanan, 22 gol dan raja gol Piala Dunia setakat tu. Dan kemungkinannya akan menang untuk Golden Boot pada pagi kelak, kita sih tahu sama ada akan dirampas oleh Begot yang sebenar, iaitu Lionel Messi yang masa tu sudah menjaringkan 21 gol. Ya, rasanya 21 gol untuk jaringan gol untuk World Cup. Jadi sekiranya Messi sedang menjaringkan sebarang gol untuk pagi kelak, untuk gelaran Golden Boot akan dimenangi oleh Mbappe daripada pasukan France. Jadi sama-sama kita nantikan untuk pagi kelak. Baik, seterusnya Ashraf ingin kongsikan berkenaan dengan FIFA dikritik jual cebisan rumput venue final pada harga yang tidak masuk akal. Rumput ya, diingkas tidak ya, macam dalam frame lah, ada dalam kotak khas untuk final Argentina. Rumput saja harganya adalah dari RM1,846 hingga RM12,347. Tu untuk kolektor boleh tu. Jadi tindakan itu mencetuskan kemarahan Gabenor New Jersey Mickey Sherrill yang mendakwa pembayar cukai negeri itu sudah menanggung kos besar bagi memastikan padang stadium memenuhi piawaian oleh FIFA. Jadi untuk padang aja, RM53.47 juta wang cukai sudah dibelanjakan untuk menaik taraf permukaan padang berkenaan. Jadi untuk kolektor-kolektor bolehlah jadi kenangan. So kita tahu 10 ataupun 20 tahun akan datang, benda tu akan jadi bernilai. FIFA dikritik jual cebisan rumput venue final pada harga yang tidak masuk akal. Macam kita orang mau beli sih. Namun kita orang memang seorang yang kolektor tegar, bolehlah nak. Okey, jadi kita terus dengan lagu daripada kumpulan Menara dan juga lagu daripada Fazih Latif selepas tu, yang merupakan lagu permintaan pendengar kita di Facebook untuk Gatra.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menang.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, pada pukul 11 malam tu kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dan Ashraf akan terus menemani kita pada jam yang terakhir menerusi Gatra. Baik, kita tunaikan lagu permintaan pendengar kita Celine Dion, I'm Alive, semuanya malam tu hanya di Sarawak FM.

Cadangan tambah STR dan SARA diteliti. Peminat gegar Dataran Merdeka saksikan perlawanan akhir Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya tengah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Datuk Seri Anwar berucap pada program Madani Kita bersama komuniti Tambun di Tambun Perak. Mengenai isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam e-fishery, Perdana Menteri memaklumkan akan memberikan penjelasan pada persidangan Dewan Negara esok. Beliau berkata penjelasan itu akan dibuat berdasarkan fakta sebenar berkaitan perkara berkenaan.
1: Betul, dia bawah keseluruhannya. Tapi ini syarikat kewangan, pemegang pensin, dana pensin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda memahami bahawa kemerdekaan dicapai tidak mudah. Ia hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata generasi terdahulu menentang penjajahan. Beliau menegaskan penjajahan bukan sahaja merampas kekayaan negara, malah menjejaskan maruah, jati diri dan hak rakyat menentukan masa depan sendiri.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari

0: bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat, diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
1: Perdana Menteri turut menekankan tanggungjawab rakyat selepas merdeka. Menurut beliau, pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat, bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang.
0: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti Tunai Rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun. Tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam dalam kerangka memaknai kemerdekaan, supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
1: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat 18 Julai. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Datuk Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu, 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan didaftarkan di Sabah, Sarawak dan Labuan. Peningkatan jumlah pendaftaran itu menunjukkan pelaksanaan SKDS di sana berjalan dengan baik. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidi.
2: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
1: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Center for Market Education CME, Dr. Carmelo Ferlito berkata, penambahan kuota diesel bersubsidi kepada 300 liter sebulan bagi syarikat kecil dan kontraktor tempatan membantu mengurangkan tekanan kos operasi serta memperkukuh pelaksanaan subsidi bersasar. Beliau berkata keputusan itu penting bagi memastikan kelangsungan aktiviti bahan api dalam sektor-sektor utama yang menjadi penggerak kepada pertumbuhan dan kestabilan ekonomi domestik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Siapakah yang bakal membawa pulang hadiah wang tunai berjumlah $50 juta? Persoalan itu bakal terjawab apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina berentap pada aksi akhir Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi nanti. Menurut FIFA, juara edisi kali ini bakal menerima ganjaran terbesar dalam sejarah kejohanan, susulan kelulusan sumbangan kewangan keseluruhan berjumlah $727 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak $655 juta diperuntukkan sebagai hadiah wang tunai kepada 48 pasukan yang bertanding, meningkat 50% berbanding edisi sebelumnya. Sementara itu, ribuan pengunjung hadir memeriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka. Kemuncak acara menampilkan tayangan langsung perlawanan akhir Piala Dunia menerusi layar gergasi bermula pukul 1.30 pagi nanti. Peminat juga boleh menyaksikannya secara langsung menerusi siaran RTM bermula pukul 2 pagi nanti di saluran Sukan Plus dan OK, juga di platform RTM Klik, sekaligus memberi lebih peluang kepada peminat bola sepak tempatan mengikuti detik penentuan juara dunia tersebut. Kualiti udara tidak sihat serta keadaan cuaca di New

Baik, menerusi Gatra 9 hingga 12 tengah malam. Baik, untuk minit-minit yang terakhir 11.20 minit malam tu. Jadi boleh kita orang saksikan untuk match day highlight untuk World Cup 2026 yang mana kita boleh ikuti di RTM Click untuk Sukan Plus. Nantikan untuk perebutan siapakah yang akan membawa pulang piala yang sememangnya menjadi sentiasa menjadi apa? Sentiasa menjadi buruan untuk peminat-peminat ataupun pasukan-pasukan di seluruh dunia. Setiap pemain mengimpikan untuk bermain di pentas World Cup. Kes ini sinilah. Okay, World Cup di Qatar kah, World Cup di USA kah, Mexico kah. Jadi untuk tahun 2030 kita akan berjumpa lagi dan sememangnya kita akan agak mungkin akan ada perbaharuan untuk bilangan pasukan yang bertanding. Dari 48 pasukan kemungkinan akan ditambah lagi menjadi 60 ataupun 64. Kita langgahlah untuk 4 tahun akan datang yang sememangnya untuk menjadi tuan rumah. Kita ada tiga buah negara lah. Tiga buah negara yang akan menjadi tuan rumah untuk 2030. Untuk 2034, Arab Saudi akan menjadi tuan rumah untuk World Cup. Okey, jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya, projek Kolam Incubator di Tanjung Manis kini dikenal pasti sebagai pemacu utama industri aquaculture Sarawak yang sekaligus melonjakkan usaha memperkukuh sekuriti makanan negeri ke pasaran antarabangsa. Tibalah Menteri Perancangan Bandar, Pertadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Lin Talib Saleh berkata, pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen berterusan kerajaan Sarawak dalam memperluas industri aquaculture. Sektor tersebut kini menjadi antara penyumbang utama kepada keterjaminan bekalan makanan serta pertumbuhan ekonomi negeri. Jelasnya, kawasan Kuala Rajang yang memiliki hutan bakau terluas di Sarawak mempunyai potensi besar untuk pembangunan ternakan udang harimau dan udang putih secara komersial. Dilakukan demikian kepada pemberita semasa melawat projek Kolam Incubator di Sungai Selumit, Tanjung Manis hari ini. Jadi untuk perkongsian kita pada malam tu, daripada sejeli-sejeli, malam tu Spanyol menang 2-1. Harap Spain main bagus malam tu. Kami si minat Argentina katanya. Pilihan kami dah kecundang iaitu Brazil. Tapi apa boleh buat? Belum ada rezeki untuk Brazil. Cuba lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Mungkin tim hebat lagi dari sekarang. Terima kasih Jasraf. Selamat menonton final malam tu. Good luck untuk pasukan Spain katanya. Jadi bila kita nangga, majoriti pendengar-pendengar Asra pada malam tu memihak kepada pasukan Spain. Jadi untuk malam tu, kita belum tahu lagi siapa yang akan memenangi kemungkinan Argentina, kemungkinan Spain. Yang akan menang Golden Boot, yang akan menang Golden Glove. Kita sih tahu siapa yang akan memenangi yang sememangnya bila di atas kertas masa tu adalah dimenangi oleh Kylian Mbappe. Okay, jadi Messi hanya perlukan 2 gol untuk pagi tu. Bukan 2 gol, 3 gol. 3 gol pagi tu untuknya merebut Golden Boot untuk tahun tu. Jadi sekiranya saya ada jaringan daripada Lionel Messi untuk pagi tu, kemungkinan Golden Boot akan dimenangi oleh Kylian Mbappe yang mana 10 jaringan untuk setakat tu. Yang sememangnya untuk keseluruhannya 22 jaringan dengan 22 penampilan. Ya, Kylian Mbappe ni tu lah dalam sejarah untuk World Cup. Jadi pagi kelak kita sih tahu sekiranya Argentina ada jaringan, kemungkinan lah Lionel Messi akan merampas semula Golden Boot-nya. Jadi untuk Golden Glove kita sih tahu siapakah penjaga gol yang akan memenangi untuk tahun 2026. Sama-sama kita nantikan. Kita terus dengan lagu daripada Hijrah Yahya Fitrah dan Innuendo nanti semuanya menerusi Gatra.

0: Nyaman kau pegang utuh man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen. Nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan lupa.

Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, Messi perlukan hat-trick pada final untuk menang kasut emas Piala Dunia 2026. Persaingan merebut kasut emas Piala Dunia kini hanya membabitkan dua pemain iaitu Kylian Mbappe dan Lionel Messi. Anugerah itu mengiktiraf kecemerlangan individu di pentas bola sepak antarabangsa paling berprestij dengan mengambil kira jumlah gol yang dijaringkan sepanjang kejohanan berlangsung. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menjenamakan semula anugerah itu daripada kasut emas kepada kasut emas FIFA pada edisi 2010 dan ia bukan satu-satunya perubahan yang pernah dilakukan. Jadi pada tahun 1994, sistem penentuan diperkenalkan dengan bantuan jaringan diambil kira sekiranya pemain terikat dengan jumlah gol yang sama. Jadi kemudian pada tahun 2006, FIFA menetapkan bahawa jika pemain masih gagal dipisahkan menerusi jumlah gol dan bantuan jaringan, anugerah akan diberikan kepada pemain yang beraksi dalam tempoh minit paling sedikit. Jadi terbaru, Mbappe menjaringkan hat-trick ketika menentang Argentina pada final 2022 dan menamatkan kejohanan dengan 8 gol untuk memenangi anugerah itu. Jadi kapten Perancis itu sekali lagi berada di kedudukan terbaik untuk mempertahankan gelaran berkenaan selepas menjaringkan 2 gol ketika Perancis tewas 6-4 kepada England dalam aksi penentuan tempat ketiga. Jadi untuk pagi tu, siapakah yang akan memenangi Golden Boot? Untuk kedudukan semasa, semestinya Lionel Messi dengan 8 gol dan bantuan jari 4 bantuan jaringan. Jadi Messi hanya terlepas kasut emas pada edisi lalu meskipun memenangi trofi Piala Dunia. Jadi kelebihan 2 gol sebenarnya. Kylian Mbappe setakat tu adalah 10 gol dengan 4 bantuan jaringan. Jadi kita sih tahu untuk pagi kelak sama ada Mbappe ataupun Lionel Messi yang akan memenangi gelaran Golden Boot ataupun yang akan membawa pulang trofi Golden Boot untuk tahun 2026. Memangnya akan dapat kita ikuti pada pukul 3 pagi untuk penentuan Spain bertemu dengan Argentina pada pukul 3 pagi di Sukan Plus di RTM Click. Baik, kita kongsikan untuk info cuaca. Esok hari rasanya hujan di beberapa tempat di Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu, manakala Kuching, Serian, Semiri dan Limbang dijangka tidak hujan. Untuk cuaca pada sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang, manakala cuaca pada sebelah malam, hujan dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, angin bertiup dari barat daya, salju 20 hingga 30 km sejam, suhu maksimum 34 darjah Celsius dan suhu minimum 24 darjah Celsius. Ia adalah info cuaca untuk esok hari 20 Julai 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Met Malaysia Sarawak. Nantikan untuk penentuan, setelah sebulan kita berjaga dengan pasukan-pasukan yang anda minati, pasukan-pasukan pilihan anda. Jadi siapakah yang akan memenangi Piala Dunia untuk tahun 2026 setelah 4 tahun kita menunggu, setelah kita ikuti pada tahun 2022 yang mana tuan rumah Qatar adalah tuan rumah untuk tahun 4 tahun yang sebelumnya. Jadi semestinya Argentina telah pun memenangi Piala Dunia 2022 yang mana sidak yang menewaskan France. Rasanya France tidak dapat nak membalas dendam untuk tahun itu disebabkan sidak yang kalah dan sidak yang berada di kedudukan yang keempat setelah tewas kepada England untuk perebutan tempat ketiga dan tempat keempat. Jadi untuk pagi itu sememangnya adalah perlawanan-perlawanan yang cukup epik. Setelah sebulan kita dapat nangga taktikal-taktikal yang dirancang oleh pengendali pasukan ataupun pengurus-pengurus pasukan Sidaya. Ya, jadi untuk pagi itu, selamat menonton final Piala Dunia 2026 untuk edisi pada tahun itu. Jadi insyaAllah kita jumpa pada malam esok semestinya menerusi Gatra dan kita mengharapkan agar dipertemukan lagi untuk World Cup pada tahun 2030 kelak. 4 tahun lagi kita menunggu. Jadi kita hadapi hidup-hidup tu dengan penuh cabaran, dengan relax, dengan tenang. Jadi kita pagi tu selamat berjaga dan selamat nangga bol untuk kita yang nangga di pasar ataupun di kedai makan masa tu. Baik-baiklah, maklumlah pagi tu memang penuh pasar, penuh kedai makan, ada yang nangga di rumah aja, ada yang nangga di gadget aja. Jadi sidahal, yang paling pentingnya kita
sokong bola sepak kita. Sememangnya dengan slogan satu jiwa, sejuta sorakan. Nantikan final pada pagi tu, pada pukul 3 pagi di RTM Klik. Dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam, terus bersama kami di Sarah FM, Radio Sati, sejiwa anda.

0: Sumatera
1: dengan pelbagai muzik tanpa batasan.
0: Tanpa batasan.
1: Dengarkannya di Sarawak FM
0: 9 malam
1: hingga 12 tengah malam.
0: Gagal.

0: siaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
2: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Weh, weh, tengok rumah tu.
1: Mana, mana?
0: Wah,
1: cantiknya.
0: Cantik apa? Membazir. Semua lampu terbuka.
1: Betul juga. Membazir lah. Tengok tu, tengok tu. Yang tu pun sama.
0: Wah, terangnya. Ish. Buka satu lampu cukup lah.
2: Itulah kau tak tahu. Rumah besar, kenalah pasang lampu banyak-banyak. Kalau tak, mana orang nak nampak?
1: Betul-betul.
0: Oi. Wah, rumah tu paling terang. Siapa punya rumah ni?
1: Siap lampu kelip-kelip lagi. Macam ada pesta lah.
0: Oi, itu rumah kita lah.
3: Rumah sendiri pun dah tak kenal ke?
1: Patutlah macam kenal.
0: Siapa yang tak tutup lampu tadi?
4: Cimat Elektrik, jangan membazir.
0: Kita kena belajar berjimat elektrik. Kalau tak, bil melambung. Ha, tengok ni. Siapa nak bayar? Siapa?
2: Alah, tak apa. Bulan depan boleh bayar.
1: Betul-betul.
0: Kau lama.
1: Inilah akibatnya tak bayar bil. Bulan depan.
3: Berjimat cermat, budaya hidup kita. Ingat,

Tapi yang muncul bukan saja hati, tetapi juga harapan. Jika Anda nampak, jika Anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Refleksi Diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kita orang semua, Tik? Sihat si? Ha? Dikatakan jika kita kasihkan seseorang, biarnya mulah pilihan. Dan dengan keputusannya itu, kerana disitulah tandanya kita melihat insan gembira yang kita sayangi beroleh kebahagiaan. Faham si maksud kami itu? Kita kadang-kadang lupa, bagi kita mengongkong adalah satu cara untuk kita sayangkan kepada seseorang. Kadang-kadang, sampai ketika yang kita lupa bahawa sikap kita tu adalah kita telah berusaha mencorak kehidupan orang lain, bukannya ikut acuan dan cara yang mereka mahu, tetapi yang kita impikan ataupun inginkan. Benda tu lah sebenarnya merupakan yang patut kita urus dengan baik. Pengorbanan yang paling besar kepada kita sebagai individu adalah dengan memberi sedikit kebebasan untuk memilih nani satu baik, nani satu si bagus kepada orang yang kita sayang. Sebagai contoh, kes ibu bapa dan anak-anaknya yang memang benar tanggungjawab kita untuk memastikan membimbing anak-anak kita semua. Jangan sampai satu keadaan di mana bimbingan pada pandangan kita sebenarnya adalah arahan yang mengongkong sidanya tu supaya sidanya mengikut apa yang kita mahu, bukannya minat dan juga kemampuan anak-anak kita. Seelok-eloknya dek kakak semua galak sidak tu untuk mencoba ataupun mencari ruang yang terbaik untuk mereka mengembangkan bakat sidanya agar pasti dan yang mampu menentukan matlamat kehidupan yang lebih cemerlang. Dan bukannya kita ngongkong sidanya yang akan menyebabkan menyusahkan kehidupan sidanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangan pukul 4.20 minit petang.
2: Seawal pagi, kami hidangkan anda dengan secawan kopi Selamat Pagi Sarawak yang hitam, pekat dan aromanya memikat. Anda boleh buat pilihan dengan memilih sepinggan nasi kukus ekspresi bersama hirisan ayam madu ritma dan ditabur dengan parutan keju simfoni. Jangan lupa untuk mencuba daging bakar belada gatra dengan sos masam manis layan.

0: Kejuaraan Nasional menyediakan geran padanan sehingga RM4,000 untuk menggalakkan pemilik melupuskan kenderaan lama dan membeli kenderaan nasional yang baru.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan. Acuhlah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Aim. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Hai, Assalamualaikum. Kami Zahi. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kena order jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai seada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang, tapi pikirkan orang lain jua. Cuba kita buat dalam sosial, mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas, letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Bak kata orang Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching 88.9 FM.
1: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Dan apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Kerana tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti sia selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

ramai dinasihatkan agar bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat monsun timur laut dengan sentiasa peka kepada maklumat, nasihat, ramalan dan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melalui laman web www.met.gov.my, aplikasi mobile My Cuaca, media sosial rasmi dan talian hotline Met Malaysia 1300 22 1638.

Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Aim. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Ah, benar ya, benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Oh, jangan rapat gila no.
1: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak bersignal. Tangan lu melok-melok. Sakit hati sih. Nak cemih apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
2: Tapi bini tak penting.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Kita tahu sih, influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus influenza boleh tersebar kepada individu lain melalui titisan saluran pernafasan ketika bersin, bercakap dan juga batuk. Wabak influenza lazimnya berlaku secara bermusim, hanya mengakibatkan selsema ringan tetapi boleh mendatangkan jangkitan teruk kepada golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita hamil dan individu yang menghidap penyakit kronik. Oleh itu, orang awam dan kita semua golongan berisiko tinggi digalakkan untuk mendapatkan pelalian influenza bermusim secara tahunan yang ditawarkan oleh kebanyakan fasiliti kesihatan swasta di seluruh negara. Cegah penularan influenza. Perkongsian ini dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Hai, Nur Lela.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

Berikut adalah 8 pemeriksaan kenderaan untuk membantu anda mengelak kemalangan di jalan raya. Periksa bateri terlebih dahulu. Periksa jika terdapat kebocoran, pastikan kabel disambung dengan kukuh. Kedua, bilah pengelap. Periksa jika telah haus atau merekah atau tambah cecair cermin depan. Yang ketiga, tayar penting. Periksa jika terdapat kerosakan atau haus tidak sekata. Manakala untuk keempat, tali pacuan dan hos. Periksa jika terdapat rekahan atau sebarang tanda-tanda haus dan lusuh. Cecair kenderaan. Periksa minyak serta cecair transmisi, steering dan brake. Dan keenam, periksa pad brake dan cecair. Tukar jika perlu. Manakala penapis udara, bersihkan penapis udara, gantikan jika perlu. Dan akhir sekali, lampu. Periksa lampu besar, lampu belakang, lampu brek, lampu undur dan lampu isyarat membelok. Sentiasa pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik untuk bergerak. Kerana masalah seperti brek yang rosak, tayar pancit dan kegagalan enjin boleh menyebabkan kemalangan yang serius. Kesemua kemalangan itu boleh dielakkan dengan mudah dengan penyelenggaraan kereta yang sempurna. Perkongsian ini daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda. Beri isyarat bukan kejutan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Wak mastu rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nang murah Murah. Dalam emas min satu nang. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke datu. Dalam emas naik tegak ke datu. Tu benar-benar tu benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau maki tu nak. Aku imagine lah. Nyelin si tetua lihut nangga aku maki bangga. Ni tu akan suka berdengar. Show up.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rabi. Tangga kita lo.
1: Ni.
0: Barang dijual oleh FB tu. Murah bang, mas 16.
1: Oh, murah juga. Mok bula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya, aku muka
1: nak beli barang.
0: Oh, bang. Kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun

0: Abang tak fikir, eh? Tak dengar, eh? Mun kami maki barang masuk nak. Ha? Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, bini siapa ya? Bini siapa ya? Kan? Ha.
1: Kita tu.
0: Apa?
2: Kemain kita tu, eh.
0: Kena.
2: Oh, nang benar. Ha, tapi kan? Kita ha. Jangan lupa. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Eh, jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak, bawa tahu.
0: Aduh, hebang. Eh, kita tu macam-macam aja. Eh, sini dia. Ambil tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
2: Ya,
0: eh, skamer dah payah saya dah. Cahaya gila lu macam ni. Ya, mesti bang kami dah sampai. Ya, habis sampai. Si sampai. Ni, titik, titik. Nak bang kami tu. Kalau. Buka ni. Ya, kacak eh. Ikan-ikan julu eh. Nyonya ngecek mas tu eh. Eh ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek mas tu. Jo. Cek lah. Cek mas kami lah. Aduh, kacak eh. Ha? Jo. Ya, betul. Pasu. Eh. Pernah kasih tu. Nak kata Jo tu. Patutlah buah gila. Oh, aduh. Ya, aku sih dengar kata laki aku tu. Aduh. Bagi pun tidak lho.
3: Nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Hah? Tiada dalam talian? Hai, Ria aku telefon ada apa? Apa tiada dalam talian dah? Hai, kena tipu lah aku tu. Eh, pun aku dapat ditongkak apa tiku ye. Kau kasa kuku kuntang tak tidak tu. Eh, menipu aku macam tu. Nyam aninya tak apa-apa aku tu. Eh, geram aku tu.
4: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRT

0: Aku masih ingat, aku sangat suka saat ibuku menjemput aku pulang dari sekolah. Tanganku, ibu pimpin lembut. Kadang-kadang, kami singgah makan aiskrim. Bila cuaca panas, ibulah yang mengelap peluh di dahiku. Walhal, dirinya sendiri berpeluh. Bila hujan, ibulah yang memayungi aku. Walhal, bahunya sebelah kiri habis basah. Bila aku sakit, ibulah yang mengubati aku. Walhal, tidurnya tidak pernah cukup. Kini, bila aku dewasa dan mempunyai kehidupan yang cukup bahagia, sayangnya, ibu sudah tiada. Terima kasih, ibu.
1: Tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
2: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau, 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

kesihatan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: This is I think.
1: Turn it up.
0: Turn it up.
1: Turn it up.
0: Episode iTech hari ini, Meta batalkan hasrat menghentikan mod VR Horizon World.
1: This is.
2: Don't move.
3: It's about that time, y'all.
4: It's game time.
3: Turn it up and get ready.
5: Get ready. You're tuned into
6: iTech. Semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show.
0: Okay guys, beberapa hari lalu Meta mengumumkan mereka akan menamatkan sokongan mengakses Horizon Worlds menggunakan set kepala Meta Quest. Ini menyebabkan mod VR pemua Meta Mesta ini terkubur dengan hanya boleh diakses pada skrin peranti Android dan iOS secara dua dimensi sahaja. Tetapi selepas 2 hari, CTO Meta Andrew Bosworth kini mengatakan rancangan menghentikan mod VR Horizon Worlds pada 15 Jun 2026 kini tidak lagi diteruskan dalam sesi MA di Instagram. Menurut beliau, ini adalah selepas mendengar maklum balas pengguna yang ingin terus mengakses Horizon Worlds dalam mod VR. Pada masa yang sama, Meta buat masa ini tidak merancang untuk membangunkan lebih banyak permainan Horizon World untuk VR. Selama mana mod VR ini akan disokong akan menjadi misteri kerana Meta telah pun menutup studio pembangunan permainan VR untuk Meta Quest. Ribuan pekerja telah dibuang bagi memberikan tumpuan kepada kecerdasan buatan AI dan pembangunan platform cermin mata pintar. Pembatalan hasrat menghentikan mod VR ini dilihat sebagai mengurangkan impak negatif terhadap Meta yang membelanjakan puluhan bilion dolar sejak 5 tahun lalu ke dalam dunia Meta Mesta hanya untuk melihatnya gagal. Apa komen anda? Jom teruskan kongsikan ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.
4: Now back to the music.
7: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Jika suara punya warna, apakah suara anda biru laut yang terang atau jingga senja yang rindu? Di sini setiap frekuensi punya rasa. Sarawak FM sehati sejiwa, tempat suara menjadi warna dan muzik menjadi lukisan jiwa.

Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan.

Geng, geng, geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya, bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita rimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift. Gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang, menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
0: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM

Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan nyawa dan memastikan anda terus sihat untuk menikmati hidup sepenuhnya. Lakukan salingan kesihatan secara berkala. Sarawak FM, prihatin.

Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Tok.
1: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat turun kini Tok. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini Tok.
1: Betul-betul percuma.
2: Hai, naik dah Tok. Yang rumah banjir dah kita tu.
3: Laju, laju kemas barang-barang kita tu laju. Mana yang penting ya, kita ngambil dulu.
2: Bacap dah air kita tu, mau pindah dah kita tu, laju air. Bacap dulu semua, dekaran, gas, pipe, semua-semua penting. Kemas kena walau-walau.
1: Laju.
4: 9 langkah keselamatan musim banjir.
5: Elakkan dari bermain atau meredah air banjir.
6: Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir.
5: Segera bersihkan air banjir dengan air bersih.
6: Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri.
5: Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan.
6: Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan penjagaan diri.
5: Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya tidak dihurungi lalat dan tikus.
6: Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
5: Dapatkan rawatan segera sekiranya demam dalam tempoh 30 hari selepas kerja pembersihan.
4: Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

sekalian. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je! Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, ha, itulah yang dikenakan cukai jualan 5% sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada penghilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebelah kanan para pengembara yang dari Madinah nak menuju ke Mekah, ada sikit gunung yang hijau, sejuk, indah mata memandangnya. Gunung yang dikenali sebagai Gunung Warqan. Di gunung ialah tempat kabilah Al-Muzayyanah tinggal, dan di sialah ada seorang sahabat yang dikenali dengan nama Dhul Bijadain dilahirkan. Maksud bagi Dhul Bijadain tu orang yang ada dua kain ataupun dua selimut. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Naham Al-Muzani. Dia lahir dari kedua orang tua yang miskin, dan kelahirannya beberapa bulan sebelum terbitnya cahaya kebenaran, sebelum Nabi dapat wahyu. Walaupun lahir daripada orang tua yang miskin dan kemudian bapa dan maknya wafat menjadi anak yatim, tapi nya ada seorang bapa saudara yang sangat kaya dan memiliki kemewahan harta. Bapa saudaranya sedar anak dan nya pun sangat senang melayani anak buahnya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak muda yang Al-Muzani itu yang membesar di kawasan pergunungan Warqan yang redup, yang lebat dengan bunga, membesar dengan keadaan yang sangat mewah. Jadi meskipunnya dah membesar dewasa, namun Yasi pernah dengar khabar tentang agama baru, dan Yasi kenal pun dengan seseorang sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah. Keadaan itu berterusan sehinggalah kota Yathrib, yakni Madinah, menyambut ketibaan Rasulullah yang berhijrah. Maka barulahnya dengar cerita tentang Nabi, tentang Rasulullah. Makanya pun keep in touch selalu ceritanya. Dia memantau semasa ke semasa. Dia sering tanya dengan orang yang pergi Madinah, macam ni kepribadian Rasulullah, macam ni halnya. Dan bila dia dengar tentang kisah Rasulullah, makanya pun memilih untuk memeluk Islam. Dan nyalah orang yang pertama masuk Islam dari kaum Al-Muzani tadi yang berada di Gunung Warqan. Akan tetapi nyadiknya diam-diam dulu lah, kerananya semua bapak saudaranya tahu. Dan dia berharap moga satu hari kelak bapak saudaranya akan memeluk Islam bersama-sama dengannya. Jadinya pun diam. Dan insyaAllah kita akan sambung kisah Bijadain itu pada si seterusnya. Wallahu'alam bissawab.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita, ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti sila, kopi yang jen nak.
3: Nak. Hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
3: Ya.

syarikat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

نعمتك وشكرك أعنا يا حي.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Lantunan Wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat yang ke-23 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله العظيم.
4: Pendengar yang dikasihi, bila kita merujuk tafsir Ibnu Katsir, beliau menonjolkan satu perbezaan yang sangat besar, yakni iblis apabila melakukan dosa, dia sombong dan menyalahkan takdir. Tetapi Nabi Adam, baginda terus melihat ke dalam cermin dirinya sendiri dan mereka merintih, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan kami, kamilah yang menzalimi diri kami sendiri. Imam At-Tabari dan tafsir jalan lain menghuraikan rintihan ini sebagai satu penyerahan yang mutlak. Perkataan kami menzalimi diri sendiri itu bermaksud, Ya Allah, dengan melanggar perintahmu, kami sebenarnya sedang mensabotaj diri kami sendiri. Kami meletakkan diri kami dalam bahaya. Mereka tahu tanpa keampunan dan rahmat Allah, mereka yang akan rugi. Rugi yang bagaimana, pendengar sekalian? Rugi kerana hilang tempat di syurga dan paling menakutkan, terputus terus daripada kasih sayang Allah. Buya Hamka dengan sentuhan psikologinya yang halus memanggil doa ini sebagai doa fitrah. Manusia ini memang fitrahnya lemah, mudah lupa, mudah tergelincir. Itulah kita. Tetapi pendengar sekalian, kata Buya Hamka, kehebatan manusia bukan pada sifat maksumnya, tetapi pada kesedarannya untuk berpusing balik bila tersesat. Bila Nabi Adam mengaku zalim, baginda tidak menyalahkan Tuhan. Baginda mengambil tanggungjawab penuh atas kelemahan dirinya. Kisah dari surah Al-A'raf ini menggariskan satu prinsip hidup yang sangat mahal buat kita pada hari ini. Yang pertama, taubat yang sebenar bermula dengan hati yang jujur. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang lain. Mengakulah di hadapan Allah dalam sujud kita, Ya Allah, aku yang salah, aku yang tewas dengan nafsuku. Yang kedua, sedarlah bahawa kita tak akan mampu selamat di dunia yang penuh dengan fitnah ini hanya dengan usaha kita sendiri. Kita ini fakir, sangat memerlukan pelukan rahmat dan keampunan Allah di setiap detik. Iblis jatuh tersungkur ke lembah kehinaan kerana satu penyakit, iaitu sombong. Tidak mahu mengaku salah. Manakala Nabi Adam AS kembali diangkat darjatnya kerana satu penawar, iaitu rendah diri dan segera bertaubat. Pendengar yang budiman, pilihan di tangan kita. Bila kita jatuh berdosa, watak siapa yang ingin kita pakai? Adakah watak Adam yang merendah diri atau watak iblis, egonya yang tinggi? Wallahu a'lam.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Anda sedang mendengar Sarawak

0: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
1: Rinduknya setiap pagi dengan Selamat Pagi Sarawak. Ada lagu best-best.

0: Mulakan pagi kita dengan senyuman. Jangan tunggu bahagia baru nak senyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Sebab senyuman pengubat segala duka. Jadi jangan lupa senyum dan jangan lupa terus layan segmen Selamat Pagi Sarawak. Geng pagi kita. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Industri penanaman jagung pemangkin baharu ekonomi luar bandar. Mekanisme pelaksanaan subsidi diesel perlu diperhalusi. Pembangunan KCEC 1 bahkan lonjak status MIRI sebagai Bandar Raya Gemilang. Sekian berita Surat FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dengan itu saya Nurin Atah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Doa mohon dipermudahkan urusan.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

Ya, assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak Bumi Kenyalang untuk pagi tu bersama dengan Lin sehingga jam 10 pagi tu kelak 6.20 minit pagi pagi ini di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng pagi kita. Ada yang dah berjaga seawal 3 pagi tadi, 2 pagi ataupun 12 tengah malam dah pun berada di depan kaca TV kita untuk menyaksikan perlawanan akhir World Cup antara Spain dan juga Argentina, dan rasanya semua dah mengetahui keputusan ataupun official lah, keputusan penuh, keputusan rasmi untuk perlawanan pagi tu, yang mana kalau kita nangga untuk pagi tu agak kata orang good game lah bila kita nangga Spain 1 dan juga Argentina boleh dikatakan di tempat yang kedua lah, di tempat yang kedua untuk juara dunia tahun tu. Apapun ialah topik saya rasa-rasa agak sinonim lah dengan apa yang sedang dilalui sekarang tu. InsyaAllah saya akan update topik tu sebentar sahaja lagi. Dan mungkin ada yang sedang memandu, si sempat nak angkat telefon, si sempat nak angkat TV, hati-hati kita orang memandu. Jangan kata orang tadi kita nak angkat bol lonjong, sidak dah gol kita, gol ke lain. Jangan gila, okay? Apapun, 1-0 untuk perlawanan akhir di antara Spain dan juga Argentina. Apa yang boleh saya simpulkan bila angkat game tu, memang match tu kata orang tadi puas hati juga, referee-nya sangat-sangat adil, dan apa kita boleh nangka, Spain sebenarnya menguasai permainan daripada jam, kata orang tadi, jam yang pertama, jam yang kedua, ada tambahan lagi masanya, dan kata orang tadi dengan Argentina bermain dengan 10 orang sahaja pemain, masih lagi bertahan di saat-saat akhir. Boleh katakan kalah tipis lah 1-0, dan sekarang tu kalau kita nangkah di siaran langsung di TV Sukan Plus, kita boleh menyaksikan sebenarnya untuk kata orang tadi penyampaian hadiah kepada pemain di tempat yang pertama, kedua, dan jelaslah ditunggu-tunggu kita siapa yang akan mendapatkan Golden Boot. Of course, Mbappe. InsyaAllah, sama-sama kita saksikan juga. Kita pernah saksikan di Sukan Plus. Baik, 6.30 minit pagi. Macam biasa, kita ada Aura Pagi. Dan terus setia bersama kami di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag geng pagi kita. Kita nak berhibur dulu dengan lagu ini. Drama Band dengan FYP.

0: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
2: Okey, macam biasa kita ada aura pagi dan pagi itu alhamdulillah kita berkesempatan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rahiman bin Malim di talian. Hello, assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
3: Apa khabar kita DJ begitu?
2: Alhamdulillah, sihat walafiat. Apapun ya. Sebelum kita nak mulakan tajuk kita, waspada penggunaan media sosial. Vamos España. Tahniahlah Ustaz ha.
3: Alhamdulillah.
2: Tim di sokong menang untuk pagi tu. Okeylah Ustaz. Topik kita berkenaan dengan waspada penggunaan media sosial. Macam ni perkongsian kita untuk pagi tu, silakan.
3: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi itu kita diberi kesempatan lagi untuk hidup. Okay, dan diberi kesempatan lagi untuk membuat aktiviti harian kita di atas muka bumi pada pagi itu. Okay, dan salam sejahtera buat seluruh pendengar Aura Pagi Sarawak FM. Okay, apa khabar kita orang semua? Mudah-mudahan pagi itu dimulakan dengan semangat, kesihatan yang baik serta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar yang dirahmati Allah, hari itu, okay, media sosial tu dah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Okay, bangun pagi, tangan terus cari telefon. Okay, sebelum tidur pun sama juga, sempat lagi kita tengok Facebook, TikTok, Instagram ataupun WhatsApp. Okay, media sosial tu sebenarnya bukan musuh kepada kita. Okay, tapi cara kita menggunakannya, okay, yang menentukan sama ada ia menjadi pahala ataupun dosa, menjadi kawan ataupun musuh. Okay, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Qaf, di dalam surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Okay, tidak ada satu perkara yang diucapkannya melainkan di sisinya ada malaikat yang sentiasa mencatat. Okay, ayat itu mengingatkan bahawa setiap perkataan yang kita tulis, yang kita komen, yang kita kongsi atau kita hantar di media sosial juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pendengar sekalian, sebelum kita tekan butang share yang berada di media sosial ya, tanya kepada diri kita sekejap, okey? Betulkah si perkara tu bermanfaat kasih atau sekadar menambahkan fitnah atau perpecahan? Jangan kerana satu kita tekan butang klik ya, kita menanggung dosa yang berpanjangan, okey? Selagi kita si madam, okey? Kadang-kadang kita rasa si dah hai lah, okey? Kami share aja. Tetapi dalam Islam, menyebarkan perkara yang tidak benar juga satu kesalahan. Okay. Lebih-lebih lagi jika kita menjatuhkan maruah orang lain atau menimbulkan kebencian. Okay. Janganlah kita berlomba-lomba nak jadi orang yang pertama atau orang paling awal menyebarkan satu-satu berita yang kita belum tahu benar ataupun si. Okay. Media sosial juga jangan sampai mencuri masa kita. Okey, kini tu media sosial, telefon tu lah yang banyak mencuri masa kita. Okey, jangan kerana terlalu leka, okey, langgar skrin, okey, solat jadi lambat, Al-Quran ditinggalkan, keluarga tidak dihiraukan dan kerja menjadi lalai. Okey, kita langgar dalam media sosial kini tu. bukan hanya orang muda aja yang menggunakan media sosial. Okey, orang berusia pun rancak juga pakai media sosial. Nenek-nenek, atuk-atuk pun ada yang mula konten di dalam media sosial. Okey, sik salah tapi gunakanlah dengan baik dan bijaksana. Sebab banyak yang menjana pendapatan ataupun income lain, okey, mencari rezeki menggunakan media sosial tu. Selain daripada konten-konten hiburan, gunakanlah media sosial tu untuk menyebarkan ilmu, berkongsi kata-kata semangat, okey, mengingatkan waktu solat atau menyampaikan doa dan nasihat yang baik. Okey, mudah-mudahan setiap orang yang mendapat manfaat daripadanya menjadi saham pahala yang berterusan untuk bekalan kita di akhirat kelak. Okey, para pendengar Sarawak FM yang dikasihi Allah, marilah kita menjadi pengguna media sosial yang bijaksana. Okey, biar jari kita menjadi saksi kepada kebaikan, bukan saksi kepada dosa. Gunakan teknologi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukannya menjauhkan diri daripadanya. Sentiasa menyemak dan menyampaikan fakta yang betul, tepat dan benar. Okey, sebagai contohlah macam DJ-DJ kita tu, tidak akan menyampaikan fakta-fakta dan perkara yang betul untuk disampaikan kepada para pendengar. Betul sih DJ?
2: Betul, semak dulu Ustaz.
3: Alhamdulillah. Oh, betul, kita semak dulu, okey. Baru kita sampaikan, okey. Sekian sahaja tazkirah kami pada pagi itu. Terima kasih kerana sudi mendengar. Semoga kita semua berada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Iya, baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Baik, seketika kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Rahiman bin Ma'alim, waspada penggunaan media sosial. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita.

slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Okey, macam biasa 7 pagi kelak kita akan ikuti utama 7 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya kita nak ketahui keadaan cuaca untuk pagi tok dan juga refleksi diri. Kita akan ketahui juga trending. Jadi stay tune bersama kami orang di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagikita.

Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.

0: Dimulakan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buat La Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri pekarangan dataran Merdeka bagi menyaksikan pertemuan akhir Argentina dan Spanyol yang ditayangkan melalui skrin gergasi oleh Radio Televisyen Malaysia bersama dengan program United Merdeka XRTM World Cup 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, sambutan luar biasa itu membuktikan minat mendalam rakyat Malaysia terhadap bola sepak serta kejayaan kerjasama pelbagai pihak dalam memastikan rakyat dapat menikmati siaran percuma acara sukan terbesar dunia itu.
1: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru, termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, Kerajaan Madani akan memperhalusi kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan rakyat termasuk sumbangan Tunai Ramah SDR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dibincangkan dan akan dipertimbangkan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
2: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Susah Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi SARA.
0: Tegas beliau, kerajaan sentiasa berusaha membantu rakyat melalui pelbagai inisiatif bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Sri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara hari ini.
3: KWSP itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, dana pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita, tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya di Dewan Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas Datuk Sri Anwar, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
3: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh umpamanya serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik penyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Sebanyak 172,955 syarikat melibatkan 464,797 kenderaan telah berdaftar di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS di seluruh negara setakat Sabtu lepas. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, daripada jumlah itu sebanyak 28,127 syarikat melibatkan 68,669 kenderaan telah didaftarkan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, susulan peluasan mekanisme subsidi diesel bersasar ke wilayah berkenaan. Mengulas berkenaan kad fleet, Dato' Armizan berkata, penggunaan kad itu berupaya memperkukuh pemantauan, mengurangkan ketirisan dan memastikan subsidi sampai kepada pihak yang layak. Sehubungan itu, syarikat yang layak tetapi belum berdaftar digesa supaya mengemukakan permohonan melalui portal MySubsidy.
4: Semakan itu dibuat sebenarnya sudah diintegrasi melalui sistem. Bila mana mereka memohon, kita telah integrate dengan sistem MySikap JPJ. Jadi kalau badan itu, kod badan itu, mohon saja sudah integrate. Tidak perlu lagi kita ke JPJ dan sebagainya.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI agar tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
5: Antaranya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia 2026 bukan sekadar mencuri tumpuan.

live bersama wanita pertama Melania Trump disambut Presiden FIFA Gianni Infantino. Namun apabila wajahnya dipaparkan di skrin gergasi, sorakan bercampur tepukan dan ejekan bergema di seluruh stadium. Presiden berusia 80 tahun itu turut diberi peluang melihat dan menyentuh trofi Piala Dunia sebelum perlawanan bermula. Dalam peringkat itu, Malaysia berhasrat menjadi tuan rumah Piala Dunia, kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu bukan sekadar menganjurkan kejohanan, malah mahu melihat skuad Harimau Malaya layak beraksi sebagai wakil Asia Tenggara. Beliau menyorakkan harapan itu ketika menghadiri program tayangan akhir Piala Dunia dan semarak subuh di Bangun Square 2. Luar negara. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan bahan letupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilaporkan karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipah. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyegaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Spanyol juara Piala Dunia 2026. Penambahan kadar SARA STR diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nurmat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya, kepada Engkau, Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: #geng pagi kita.

0: Baik, assalamualaikum dan kembali lagi di Selamat Pagi Sarawak hashtag geng. Pagi kita bersama dengan Lin. Waktu tok 7.20 minit pagi. Macam biasa kita nak ketahui keadaan cuaca di Sarawak. Hawa ada butirannya. Hello, assalamualaikum Hawa.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, teruskan untuk laporan cuaca pagi tok, silakan.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Isnin 20 Julai 2026. Cuaca pada sebelah pagi, hujan di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike dan Mukah. Tiada hujan dijangkakan di bahagian Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Untuk suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
0: Baik, terima kasih Hawa sama bertugas.
1: Sama-sama.

0: segmen
1: Trending. Okey, trending untuk pagi tu, Seda lain, Seda bukan, Seda yang lebih hangat isunya berbanding dengan cerita pagi tu berkenaan dengan World Cup 2026 melabuhkan tirai apabila Spain penantian 16 tahun berakhir, Spanyol muncul juara Piala Dunia 2026. Viva Spain. Walaupun saya pagi tu kesitu pun isi, kesia pun isi, tapi nak nama World Cup yang 4 tahun sekali datang tu, kita sama-sama enjoy the moment lah, kata orang nak. Oh, dan apa yang tular di media sosial waktu tu apabila insiden Leandro Paredes koyak dengan emosi dan emosi koyak selepas kalah final. Dan kita sedia maklum juga nak. Pagi tu perlawanan di antara Spanyol menentang Argentina melakar sejarah Piala Dunia selepas menewaskan Argentina 1-0 perlawanan awal pagi tu tadi, dan diheret ke masa tambahan lagi selepas kedua-dua pasukan gagal menjaringkan sebarang gol sepanjang 90 minit permainan. Apapun, Ferran Torres muncul wira Spanyol apabila menjaring gol kemenangan pada minit 106 sekaligus menghadiahkan gelaran juara dunia kedua buat Spanyol. Jadi sedikit kita nak bercakap berkenaan dengan sejarah tu, yang mana Spanyol sebelum tu pernah memenangi Piala Dunia FIFA 2010 dan Argentina kali terakhir menjulang trofi berprestij tu pada tahun 2022. Dan pagi tu juga sebenarnya yang tular di media sosial berkenaan dengan kes pergaduhan sikit lah, apabila Leandro Paredes mungkin gagal menahan emosinya dengan baik sejurus kekalahan di tangan Spain. Dan pertama, apa yang berlaku adalah dia mencekak leher Eric Garcia, kemudian sampai rebahlah Javi dalam keadaan dalam apa yang dapat ditonton pagi tadi. Dan yalah, mungkin sebelum tu kita biasa nangka Argentina meraihkan kejayaan sidak dengan bersungguh-sungguh setiap kali menjaringkan gol ataupun menang dalam perlawanan, tapi kali tu giliran orang lain pula yang menjulang trofi tersebut. Tapi yang kita dapat nangka juga keadaan kapten Argentina sendiri Lionel Messi dalam keadaan yang tenang, dalam tenang-tenangnya ialah tahun terakhirnya bermain, beliau menitiskan air mata. Dan saya yakin juga sebenarnya ramai di antara peminat-peminat Argentina rasa kecewa juga sebenarnya pagi tu. Apa boleh buat, ialah kata orang tak nak, nak nama permainan tu, dalam hidup ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Macam yang ajak dengan perlawanan, ada masa kita kalah, ada masa kita akan menang. Dan sebagai fan sekalipun, jangan jadikan benda tu isu sampai kita bergaduh dan sebagainya. Kita just raikan momen 4 tahun sekali tu. Dan apa yang dapat saya nangka tadi masa live, ternyata yang viral sebelum tu tadi, gambar Messi, sepotong gambar lah, pernah tularnya memandikan Lamine Yamal. Dan di akhir perlawanan hari tu, ternyata orang yang pertama bertemu dengan Messi dan seolah-olah macam nak memujuk lah Lamine Yamal lah juga ngagaknya, macam tenangkan momen seorang bapa dengan anak, iyalah rupanya. Dan bila bercakap tentang kecewa, itulah topik kita untuk pagi tu.
0: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Okey, topik kita untuk pagi ini, kita boleh komen di page rasmi Sarawak FM. Demam bola sudah pun berakhir melabuhkan tirai 104 perlawanan. Dan saya kira pujian juga patut kita berikan, patut kita raikan tahniah kepada penyiar rasmi World Cup 2026 kepada RTM dengan tim-timnya. Kita orang tengok 104 perlawanan, setiap perlawanan tanpa fail. Kata orang tadi dengan ada punditnya, ada kata orang tadi yang hadir juga ada memberi komen komen juga di Kaca TV sepanjang kata orang tadi highlight sepanjang grandstand berlangsung sepanjang perlawanan World Cup tu juga. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan kecewa, jadi ialah topik kita untuk pagi tu. Kita yakin juga Rami yang akan meluahkan rasa perasaan gundah gulana kita, sasi puas hati dan sebagainya. Tapi bila kita dengar untuk topik pagi tu berkenaan dengan kecewa, kita membawa topik yang sangat general, sangat umumnya. Bukan sahaja kita orang tadi tertumpu kepada kekecewaan dalam bola sepak permainan dan sebagainya, tapi macam ni kita handle perasaan kecewa ya bila apa yang kita harapkan misi berlaku. Dan apapun, kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penerbit kita untuk topik kita pagi tu, Nadia Hassani. Dan bila kita nangga daripada segi aspek psikologi sendiri di sebalik rasa kecewa secara makro dan juga menyeluruhnya, Rami di antara kita nangga kecewa tu sebagai satu penutup jalan ataupun petanda diri kita dah lemah. Tapi hakikatnya dari sudut sains minda, kecewa hanyalah satu isyarat emosi yang neutral yang beritahu bahawa jarak yang besar antara apa yang kita harapkan dengan apa yang sebenar-benarnya terjadi. Lagi tinggi, kata orang tadi, jangkaan yang kita angkah ya, lagi sakit impak kejatuhannya apabila realiti tidak menyebelahi kita. Jadi ialah topik kita untuk hari itu. Kita sembang santai aja dan kita nangga sebab apa kita, kata orang tadi, ada some orang yang boleh kecewa yang terlampau sangat dan macam lainnya boleh keluar daripada perasaan kecewa ya. Kita boleh hantarkan komen di Page Rasmi Sarawak FM untuk pagi tu. Sekiralah apa perasaan kecewa kita untuk pagi tu, InsyaAllah kita komen, saya akan baca. Okey, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gangpagi kita. Kita nak berhibur dulu dengan Andy Bernardi, Mari Tengok Tu.

mencari produk halal terbaik di Borneo. Sertai kami di Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yang akan berlangsung dari 21 hingga 23 Julai 2026 di dataran Waterfront Kuching. Temui pelbagai pilihan makanan, minuman, gaya hidup serta produk kesihatan dan kecantikan halal dari Indonesia, Brunei, Singapura, Sabah, Negeri Sembilan, Perak dan banyak lagi. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang untuk Borneo International Halal Showcase Bihas 2026. Jumpa anda di dataran Waterfront Kuching. Bihas 2026, gerbang anda ke arah produk halal terbaik di Borneo.

0: mengetahui perkembangan semasa?
1: Okey, untuk tajuk utama akhbar pagi tu di muka depan akhbar tempatan utusan Borneo, penunggang maut motosikal bertembung dengan pickup tu berlaku di Bintango. Jauh antara lain di berita bergambarnya, jaga keseimbangan ekosistem marin penting dan memastikan sumber laut tidak terjejas dan ekonomi golongan nelayan terus terjamin. Antara lain juga lelaki dilaporkan hilang selepas terjatuh ke dalam sungai ditemui meninggal dunia. Wanita kerugian lebih RM622,000 di tipu sindiket menyamar peguam untuk berlaku di Miri. Jual antara lain yang dimuatkan di muka surat 3, pekukuh kerjasama perkasa ekonomi berasaskan data. Di muka surat 4, pusat konvensyen pemacu inovasi pertumbuhan ekonomi Miri. Di muka surat 5, kampung Rebak berpotensi jadi hub pengeluaran jagung. Di muka surat 6, isu banjir kilat di Bintulu diberikan perhatian yang serius. Di muka surat 7, jururawat adalah tulang belakang sistem kesihatan negara. Di muka surat 10, ruangan nasional kerajaan perhalusi tambah jumlah bantuan STR dan juak sara. Di muka surat 11, di ruangan dunia, angka kematian di Venezuela meningkat kepada 5,119. Juak antara lain yang dimuatkan di ruangan sukan di muka surat 16, Pokasa memenangi peringkat ke-14 Tour de France. Juak antara lainnya, Chelsea setuju bawa masuk Rogers daripada klub Aston Villa. F1 antara lainnya juga, Antonelli tekad mulakan Grand Prix Belgium dengan langkah kanan. Squad England ketiga terbaik dunia tok semalam nak oh, juga antara lainnya England bawa parut daripada penyingkiran terbahsyar Piala Dunia 2026 dan pertemuan Argentina Spanyol menandakan penutup kepada kitaran lengkap Piala Dunia 2026. Ya, antara ini buatkan di muka depan utusan Borneo untuk hari tu. Macam biasa, kita akan ikuti refleksi diri selepas tu terbitan DJ Jai kita, dan 8 pagi kita ada ringkas 8 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya di Selamat Pagi Sarawak #geng pagi kita. Kita nak layan dorak lagu tu, Club C dengan Di Balik Petanda.

0: Refleksi Diri kali itu, kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, didoakan semoga adik kakak semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria selalu. Kami doakan kita orang berada dalam keadaan yang selalu positif dan melihat setiap cabaran yang ada hikmah di sebaliknya. Okey. Jadi topik kali itu adalah sikap mudah mesra. Okey. Di ofis, di rumah kita, sama ada di kedai, di sini-sini pun kita berada, mun muka menjus nak ala-ala masa nak manas dengan orang, orang lain pun akan jadi hangul. Okey. Sesetengah kita di ofis sebagai contoh nak duduk depan kaunter, muka ya Allah tuanku menjus nak macam-macam. Mukanya binang rasa macam hilang duit 1,000 kata orang. Orang datang ke ofis lalu saya ada mood nanggang muka kita. Okey. Dan bestnya tepi kaunter ada signage mada senyum selalu amalan mulia. Tapi bila kita sebagai individu yang di depan, muka kita nangsi selari dengan signage yang di depan tadi. Patutnya kita orang duduk di barisan paling depan, tunjukkanlah senyuman yang menawan. Tunjukkanlah tingkah laku yang mesra, yang memudahkan orang rasa selesa untuk mencari kita, datang ke ofis kita dan terus berurusan dengan kita. Dia juga di rumah, membalik kerja, nang alah-alah ngepak kita, tang semua benda jadi betul. Dia juga dengan laki, jangan nak terus manas-manas dengan bini dan sebagainya. Perkara tu perlu diseimbangkan. Mun di kampung, senyum-senyum juga lah dengan jiran-jiran di sebelah kita. Okay? Ibu kita over gila. Okay? Yang paling penting, kita tahu macam ni kita nak meletakkan keadaan diri kita supaya kita menyenangkan. Kehadiran kita disenangi. Kita akan rasa dihormati dan kita rasa disenangi bila mana kita berada dalam konteks masyarakat. Yang paling penting, hubungan di beradikkah kita, rakan di ofiskah kita, geng kita dan sebagainya, kita kena kekal dalam konteks mesra yang mesra sepatutnya. Okay? Justru adik kakak semua, senyum-senyumlah selalu, jangan menjus-menjuslah selalu. Sebab mun senyum, insyaAllah kita akan dapat mudah didekati dan kerja kita akan lebih mudah dan senang untuk kita selesaikan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Ikuti Refleksi Diri di Seroa FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pukul 4.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 8 pagi. Spanyol muncul juara Piala Dunia 2026 selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 dalam aksi akhir berlangsung di Stadium MetLife New Jersey. Jaringan tunggal perlawanan Ferran Torres pada perlawanan masa tambahan minit ke-106 untuk memastikan skuad La Roja meraih gelaran dunia buat kali kedua dalam sejarah bola sepak negara itu. Spanyol lebih menguasai permainan apabila mencipta 3 percubaan tepat ke arah gawang La Albiceleste pada babak pertama, namun gagal memecahkan kebuntuan. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengentasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol selepas gagal menambah jaringan dalam perlawanan akhir. Terdahulu, ikon bersejarah ibu kota Dataran Merdeka bertukar menjadi stadium terbuka apabila dibanjiri lebih 25,000 peminat bola sepak yang berhimpun bagi menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi ini. Pertemuan Argentina dan Spanyol ditayangkan melalui skrin gergasi oleh RTM bersempena dengan program Unity Merdeka X RTM World Cup 2026. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Luke berkata, beliau mengambil pendirian untuk tidak menyerang peribadi mana-mana anggota kabinet sepanjang kempen PRN Negeri Sembilan ke-16 berlangsung. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Dalam pada itu, PH Negeri Sembilan perlu diberi mandat untuk terus menerajui kerajaan negeri bagi meneruskan pelaksanaan reformasi serta dasar yang diperkenalkan kerajaan madani. Ketua Wanita DAP, Tiony Ching berkata, kerajaan persekutuan telah mencatat pelbagai pencapaian sepanjang 3 tahun lalu, termasuk prestasi ekonomi yang lebih kukuh, reformasi skim pencen perkhidmatan awam serta langkah memperluas